0: Dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
3: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
4: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
5: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
6: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
4: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Akan melakukan kunjungan
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
10: Ivon Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
10: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
10: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulite Loli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, gerak cepat, tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama Ciput, Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Adnan.
1: Iya, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan terkait dengan info perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah perawan hingga perawan sepanjang hari. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 18 pada dini hari hingga 30 derajat Celcius pada siang harinya. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95% yang termasuk kategori cukup kering ya. Kemudian perakiraan cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Nah, secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km/jam. Namun untuk wilayah pesisir selatan Cilacap, kecepatan angin dapat mencapai 30 km/jam yang termasuk kategori tinggi. Dan untuk kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun perlu diwaspadai berdasarkan pantauan peralatan kami, misalkan di Banyumas suhu udara dapat mencapai 18 derajat Celcius, apalagi untuk wilayah pegunungan di utaranya, sehingga suhu dingin dapat terjadi tiba-tiba umumnya pada tengah malam dan dini hari, bisa mencapai 16 hingga 17 derajat Celcius, dan perlu diwaspadai juga kelembapan yang kering di siang hari agar tidak terjangkit ISPA, begitu Mbak Citra. Demikian Mbak Citra.
0: Iya, baik, kalau begitu terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih Mbak Citra.
0: Ya, baik, pendengar Pro 1, itu dia tadi info perakiraan cuaca ya, bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Bebrayan, bunga, berkah. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosa tuh baru saja melintas menemani kita bersama ya, beberapa musik pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar Pro 1, kemajuan teknologi membuat berbagai layanan menjadi lebih praktis ya, termasuk registrasi kartu SIM. Namun kemudian ini juga harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi supaya masyarakat merasa aman saat memanfaatkan layanan digital. Nah, pendengar, pemerintah memastikan registrasi kartu SIM berbasis biometrik ini tetap mengutamakan perlindungan data pribadi pengguna ya. Verifikasi wajah hanya digunakan untuk mencocokkan identitas dengan data kependudukan, bukan untuk disimpan oleh operator. Nah, selain itu, sistem registrasi ini juga sudah menerapkan standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001 ya, dan teknologi liveness detection. Nah, teknologi ini juga berfungsi memastikan proses verifikasi ini dilakukan oleh orang yang benar, sehingga bisa mencegah penyalahgunaan identitas.
1: Iya. Baik, kemudian kalau registrasi SIM berbasis biometrik ini juga diharapkan mampu menekan praktek penipuan digital ya. Kemudian penggunaan identitas palsu hingga penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan. Nah, kebijakan ini berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak ya, dan juga tetap menjaga kerahasiaan data pribadi. Jadi pastikan proses registrasi dilakukan melalui gerai ataupun kanal resmi operator seluler agar keamanan data tetap terjamin.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Ya baik, pendengar Pro 1 dan juga Putri ya, kita tahu ya buat bahwa pariwisata di Indonesia ini kan sejauh ini selalu menunjukkan prestasi di tingkat dunia ya. Yes. Baik mungkin itu dari sisi keindahan alam, kekayaan budaya, atau mungkin juga layanan yang semakin ramah bagi wisatawan, yang tentunya ini menjadi salah satu modal penting untuk menarik lebih banyak kunjungan termasuk wisatawan muslim dari berbagai negara.
1: Iya betul sekali Citra, Indonesia ini berhasil meraih peringkat kedua sebagai destinasi wisata ramah muslim favorit berdasarkan Global Muslim Travel Index 2026 ya. Dan prestasi ini juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah pada tahun sebelumnya Indonesia berada di posisi kelima. Nah, penilaian dari GMT ini mencakup berbagai aspek mulai dari kemudahan akses, komunikasi, lingkungan yang nyaman hingga ketersediaan layanan ramah muslim seperti makanan halal, fasilitas ibadah dan akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim.
0: Iya, kemudian yang pasti pencapaian ini nih diharapkan tentunya semakin memperkuat daya saing pariwisata Indonesia ya di pasar global, sekaligus juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi, ayo kita dukung sama-sama deh kemajuan pariwisata Indonesia ya, dengan menjaga kebersihan, keramahan dan juga kenyamanan di setiap destinasi wisatanya. Karena tentunya kesan yang baik dari setiap wisatawan ini akan menjadi salah satu promosi terbaik juga ya bagi Indonesia di mata dunia.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tegal kembali menggelar tradisi tahunan sedekah Waduk Cacaban sebagai ungkapan rasa syukur atas manfaat pengairan dan ikon wisata daerah setempat. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
2: Ya baik pendengar, pemerintah Kabupaten Tegal kembali menggelar tradisi sedekah Waduk Cacaban sebagai ungkapan rasa syukur atas manfaat waduk bagi masyarakat. Tradisi tahunan tersebut tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Waduk Cacaban. Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman mengatakan sedekah Waduk Cacaban memiliki makna lebih dari sekedar agenda budaya tahunan. Menurutnya, tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberadaan Waduk Cacaban yang selama ini menjadi sumber irigasi pertanian, perikanan, sekaligus destinasi wisata andalan Kabupaten Tegal.
3: Waduk Cacaban ini sangat penting dalam hal pengairan irigasi untuk sawah, perikanan, dan juga menjadi salah satu ikon wisatanya Kabupaten Tegal. Tidak semua daerah memiliki ikon seperti Waduk Cacaban.
2: Saya menyebut kunjungan wisata ke Waduk Cacaban terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya berbagai fasilitas pendukung. Pemerintah daerah juga berencana membangun area camping ground yang dilengkapi fasilitas penunjang sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata di kawasan tersebut.
3: Tahun ini dilaksanakan ada pembangunan camping ground-nya lengkap, nanti ada toiletnya juga, jadi masyarakat yang hobi camping dengan pemandangan Waduk Cacaban bisa mendapatkan fasilitas di Waduk Cacaban ini.
2: Selain pengembangan fasilitas, ISAK juga mengingatkan pengelola wisata agar mengutamakan aspek keselamatan terutama pada wahana perahu wisata. Menurutnya, kelengkapan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi risiko kecelakaan. Pemkab Tegal berharap penyelenggaraan sedekah Waduk Cacaban mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelanggan dan pedagang di sekitar kawasan wisata. Melalui tradisi tersebut, aktivitas pariwisata diharapkan semakin berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Pendengar Pro 1, penyelenggaraan event Combat Sport di Banyumas diharapkan dapat rutin dikelar sehingga mendongkrak prestasi daerah. Lalu bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
4: Aku buat Prokoto Combat Sport ini sangat bagus ya tentunya, karena bisa jadi wadah buat para fighter-fighter dari Prokerto dan sekitarnya, dan bisa membanggakan lah nama Banyumas di kejuaraan fighting ini, kurang lebih seperti itu.
5: Oke, menurut saya Combat Sport di Banyumas ini merupakan event yang inovatif karena jarang-jarang sekali ada Combat Sport, apalagi di area Banyumas. Kita kan tahunya Combat Sport itu event nasional dan event internasional. Semoga event Combat Sport di Banyumas ini bisa menjadi lebih nasional dan internasional.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang Combat Sport. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilakan yang ingin berpartisipasi melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya, baik. Pendengar, olahraga bela diri ataupun combat sport ini tidak lagi sekedar menjadi ajang kompetisi untuk menguji kemampuan fisik dan juga mental para atlet. Lebih dari itu, berbagai cabang olahraga seperti tinju, kemudian pencaksilat, taekwondo, karate, judo, dan lain sebagainya ini juga telah menjadi wadah pembinaan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional bahkan internasional. Munculnya atlet-atlet berbakat seperti semakin banyaknya kejuaraan yang digelar serta dukungan dari pemerintah dan juga berbagai komunitas olahraga ini menjadi salah satu modal penting untuk meningkatkan prestasi sekaligus membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif. Namun untuk mencetak atlet berprestasi tentu dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, juga dukungan sarana-prasarana yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah dan organisasi olahraga, pelatih dan juga masyarakat. Lalu kira-kira bagaimana strategi mengembangkan olahraga combat sport sendiri agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan juga tentunya membawa nama Banyumas semakin dikenal di tingkat nasional? Dan apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi serta bagaimana peluang olahraga bela diri sebagai sarana pembinaan generasi muda? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pada kesempatan pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Ada siapa yang pertama? Ya, saya ingin menyapa dulu nih.
1: Pagi hari okay. Ini ada Mas Pepeng Panggi. Selamat pagi, founder Purwokerto Combat Sport. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Oke, salam olahraga.
2: Oke, berikutnya ada
1: dan juga ada Mas Rian Rivano Suryandi ya, pelatih Satria Training Camp. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, dan juga ada Mbak Lutfina Ibna Hakikiyah, atlet combat sport Banyumas. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Masih muda banget ya. Oke. Ya, dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang combat sport. Dan kita juga akan undang pendengar kita untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, saya mau tanya dulu tentang olahraga combat dulu. Ini ke Mas Pepeng dulu ya. Silakan ini tanggapan Anda soal tema kita pagi hari ini.
3: Cukup menarik untuk RRI menyapa pagi ini. Terima kasih sebelumnya kita sudah diberi kesempatan mempromosikan atau mengenalkan beberapa olahraga combat sport sendiri di Purwokerto, khususnya di Banyumas Raya.
1: Oke, Mas Pepeng, ini kenapa sih olahraga combat sport ini jadi cabang olahraga strategis yang bisa mendulang prestasi di daerah?
3: Melihat dari potensi teman-teman atlet di Purwokerto sendiri, cukup signifikan dan lonjakannya semakin bagus, apalagi beberapa tahun ini ada beberapa event yang cukup bagus untuk di ibu kota, terutama di event-event profesional. Jadi kita ingin beberapa atlet dari daerah kita sendiri untuk mencoba masuk di event tersebut, seperti itu.
2: Oke, nah kalau yang melatar belakangi nih berdirinya Purwokerto Combat Sport sendiri dan mungkin visi atau misi yang ingin diwujudkan apa ini, Mas Pepeng?
3: Ya, visi misinya sendiri dari Purwokerto Combat Sport sendiri kita ingin menjadi wadah sebagai semua atlet combat sport sendiri, terutama olahraga bela diri, bukan hanya boxing, tapi kita juga ingin menjadi wadah olahraga kickboxing, muay thai, sambo, jiu-jitsu, dan lain-lain seperti itu untuk mendapatkan atau ke jenjang karir yang lebih bagus di kancah porprov, pon, sampai internasional seperti itu.
2: Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi nih, barangkali bisa dijelaskan dulu nih, barangkali ada pendengar yang masih kayak, apa sih sebenarnya combat sport itu apa gitu, itu olahraga seperti apa sih, bagaimana gitu.
3: Oke, Olahraga combat sport sendiri adalah olahraga bela diri atau olahraga tarung yang fungsi atau titik utamanya itu lebih berfokus sama kompleks semua gerakan tubuh. Lebih ke self defense dan perlindungan diri atau olahraga adu fisik. Dengan catatan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin yang cukup bagus. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih ke Mas Rian nih. Seperti apa nih Mas Rian sistem pembinaan atlet yang diterapkan di Satria Training Camp ini, Mas?
4: Untuk sistem pembinaan atlet di Satria Training Camp, yang pertama kita menseleksi ya Bu ya, menseleksi pembibitan atlet, karena memang di Satria Training Camp ini awal mulanya ini member reguler. Rata-rata semua yang ikut di Satria ini belum mempunyai basic apapun. Tapi ketika mereka sudah mengikuti latihan sekitar 6 bulan, baru terlihatlah potensi tersebut. Pasti yang pertama kita menseleksi dulu. Terus yang kedua, mengikuti program yang sudah berjalan. Karena program kelas reguler dan kelas atlet itu berbeda. Dari porsi latihannya, dari tekniknya, pembelajarannya berbeda. Makanya yang pertama pembibitan atlet, kita mencari potensi atlet. Yang kedua mengikuti program yang sudah berjalan, seperti itu.
2: Oke. Kemudian kalau misalnya kualitas-kualitas nih, ya kualitas yang seperti apa sih yang harus dimiliki ya, mungkin khususnya untuk seorang atlet agar mampu berprestasi di cabang combat sport sendiri, Mas Rian?
4: Yang pertama dia harus memiliki kualitas fisik, kebugaran jasmani yang baik. Karena latihan atlet ini cukup berat. Dari mulai stamina, sangat menguras stamina. Terus yang kedua dia harus memiliki mental yang baik. Karena latihan atlet ini, kalau tidak memiliki mental yang baik, nanti dia jenuh, bosan. Dan yang terakhir harus memiliki personal mental attitude yang baik. Karena semua atlet itu modal utamanya. Personal mental itu harus baik dulu.
1: Baik. Sekarang kita ke Mbak Lutfina. Panggilannya Mbak Lutfi.
5: Saya dipanggil Ibna.
1: Oh, Mbak Ibna. Oke. Mbak Ibna, ini awal mula Anda tertarik ini menekuni dunia combat sport ini?
5: Untuk awal mula saya memasuki dunia bela diri atau combat sport ini, pertama-tama saya dilatih oleh papa saya sendiri. Kebetulan papa saya dan kakak saya itu pelatih. Saya memulai latihan pada usia 12 tahun, berarti masih kelas 6 SD. Di situ saya mulai menekuni latihan bela diri dari teknik sampai ke program-program latihannya. Di situ saya menyadari bahwa latihan combat sport atau bela diri ini bukan hanya sekedar mengetahui teknik pertanding. Tapi di situ kita mempunyai karakter mental, tanggung jawab. Di situ saya terus menekuni latihan dan sehingga saya sekarang menjadi atlet.
2: Tapi kalau menurut Mbak Ibna sendiri nih, kenapa sih, apa yang menarik menurut Mbak Ibna menjadi seorang atlet combat sport sendiri? Apalagi biasanya kalau cewek-cewek kan agak feminim gitu ya. Kalau ini kan lebih ke apa ya?
1: Siapa sangka ya Mbak Ibna ternyata jago bela diri loh. Kan, dengan
2: looknya kan feminim ini ya. Gimana nih?
5: Kalau menurut saya tuh pada usia-usia sekarang ya, selesai sekolah gitu kan, apalagi perempuan, ya kita kan menjadi self defense gitu ya, apalagi perempuan. Biar lebih tertarik ke dunia bela diri juga, kita kan menonjol juga di prestasi sih.
1: Keren. Oke, baik pendengar Pro 1 dan kami persilahkan kembali untuk Anda ingin berpartisipasi melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911 ya. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik. Kembali ke Mas Pepeng ini. Mas Pepeng ini seberapa penting kejuaraan rutin ini bagi peningkatan prestasi atlet nih, Mas?
3: Iya, menariknya seperti ini Mbak Sitar sama Bu tadi. Setelah kita menjalani dua event ini, yang pertama di Purwokerto Combat Sport Season 1 di Hetero, yang kedua kita alhamdulillah menjadi yang event cukup besar. Kita ambil venue itu di Gor Satria. Ada lonjakan yang sangat tinggi. Dan dari situ kita tahu ternyata di Purwokerto itu banyak sekali sasana olahraga combat sport. Hampir ada 11 sasana ya Bang Rian.
4: Kurang lebih.
3: Di situ antusiasnya sangat luar biasa. Dari lonjakan peserta sendiri, terus official dan antusias dari masyarakat sendiri, itu kita dapat hal positif yang sangat besar di situ. untuk seberapa pentingnya bisa dibilang cukup penting, karena minimnya event seperti ini itu sangat jarang tentunya di Purwokerto. Kita kalau harus mengikuti event sendiri, kita harus keluar kota, ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, dan seperti itu. Dan alhamdulillahnya, alhamdulillahnya sekarang di Purwokerto sudah ada. Jadi kita lebih memfokuskan terutama di Banyumas Raya sendiri di situ. Beberapa atlet kita juga sudah bina dari pemenang yang kemarin, atau yang berprestasi, atau yang berpotensi, kita juga bina beberapa. Kita arahkan ke sasana-sasana di Purwokerto. Jadi kita lebih arahkan mereka, para remaja yang ingin berkarir di dunia combat sport sendiri, seperti itu.
2: Oke, Mas Pepeng, kenapa harus combat sport ya? Menurut Mas Pepeng sendiri, apa sih sebenarnya menariknya combat sport ini sendiri dibandingkan mungkin dengan olahraga-olahraga bela diri yang lainnya?
3: Kalau saya sendiri, yang pertama karena saya suka, yang jelas. Yang kedua, melihat apa ya, tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja yang susah buat kita arahkan untuk akhir-akhir ini. Lebih ke tawuran, penggunaan senjata tajam, terus hal-hal negatif yang lebih menyerang ke remaja. Lebih betternya kita masukkan mereka atau kita arahkan mereka ke olahraga combat yang sesuai dengan apa ya, yang mereka sukai, olahraga fisik dan lain-lain. Lebih baik kita arahkan dengan karir yang bagus, dengan program latihan yang bagus dari pelatih dan sasana tersebut, seperti itu.
2: Jadi multi manfaat ya.
3: Iya.
1: Penyaluran ke hal yang positif.
2: Iya. Benar-benar.
3: Lebih resahnya sih kemarin karena terlalu banyak tawuran sih sebenarnya itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Pepeng, Mas Rian nih. Tantangan terbesar yang dihadapi atlet dan pelatih di Banyumas ini apa nih Mas Rian?
4: Tantangannya kalau untuk atlet yang sudah profesional pastinya kalau dari jenis latihan, program latihan tidak ada masalah sih. Paling mengatur pola istirahat. Terkadang kan atlet juga kan setelah habis latihan mereka bisa bermain kemana begitu kan. Dan tantangan terbesarnya biasanya dia mengatur pola berat badan. Karena mengikuti kegiatan perlombaan itu kan harus ada divisi-divisi berat badannya. Usia sekian, minimal berat sekian-sekian. Terkadang over berat badan yang harus kita prepare jauh-jauh hari. Karena berat badan itu sangat penting. Kalau kita mepet dengan hari H pertandingan, pastinya performan fisik kebugarannya pastinya menurun, seperti itu.
2: Oke, jadi memang berat badan juga itu berpengaruh sekali.
4: Betul.
2: Ya. Oke, mau coba?
1: Kaget saya ini.
2: Tapi Mas Rian, kalau aspek yang paling ditekankan nih ya, mungkin dalam proses pembinaan atlet sendiri, selain kemampuan-kemampuan teknik nih, biasanya apa nih Mas Rian?
3: Attitude sih pastinya.
4: Iya, attitude. Karena memang kita gak menerima dan tidak maulah kalau melihat seorang atlet atau calon atlet baru atau calon member baru yang memiliki minus attitude-nya. Karena itu, mendingan gak usah latihan sama sekali. Takutnya ketika dia sudah mahir disalahgunakan.
1: Iya. Itulah kenapa pentingnya attitude. Betul, juga jadi opsi ini ya. Ya keren.
3: Tapi fun fact-nya sendiri, perlu diketahui ya sama teman-teman audiens semua. Semakin kita sering latihan, semakin kita takut buat pukul orang.
2: Oh gitu. Itu kenapa tuh?
1: Ya, kita udah tahu tekniknya ya Mas.
3: Iya, satu, kita udah tahu tekniknya. Dua, kita tahu akibatnya. Tiga, olahraga combat sport sendiri itu melatih kita bagaimana mengontrol emosi, mengontrol diri, dan menahan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu boleh coba kapan-kapan.
1: Oh jangan.
3: Semakin sering latihan, kita semakin takut untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.
2: Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau combat sport ini tuh emang lebih dominan ke olahraga anak muda atau mungkin ada di usia-usia produktif gitu?
3: Dari junior sampai produktif ada.
2: Oh gitu.
3: Kemarin di season 2 itu ada yang paling itu berapa, umur
4: 43 kalau enggak salah.
3: 43. Itu mereka masih ada memiliki jiwa kompetitif, mm-hmm. masih menggebu-gebu buat acara seperti itu.
2: Masih semangat ya?
3: Masih semangat.
1: Mm-hmm. Oke, baik. Terima kasih. Mas Rian dan juga Mas Pepeng, mungkin nanti juga bisa menambahkan ini peran sekolah dan orang tua ini untuk mencetak atlet bela diri sendiri seperti apa?
4: Kalau untuk peran sekolah, makanya kita sekarang, terutama yang sasana di Gor Satria ini, kita lebih banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah, Ibu. Karena yang di Gor Satria ini hampir seluruh sekolah di Banyumas sudah ada. Nah, jadinya kan mereka jadi ikon tuh di sekolahannya. Kita mensosialisasikan bahwasannya ada kegiatan sasana tinju atau muay thai kickboxing di Gor. Nantinya kedepannya bisa kita alokasikan, kalau memang dia bisa berprestasi kita jenjang ke tingkat nasional. Dan latihan-latihan untuk tim atlet di Purwokerto ini, khususnya tinju sama muay thai, itu ada di Sampurna Foto lantai 3.
2: Oh, di sini malah ya?
4: Betul, gitu di sana.
1: Oke, Mas Pepeng mau menambahkan?
3: Untuk peran orang tua sendiri, itu cukup dominan paling besar sih. Dari segi dukungan mental buat anak, mereka peran paling besar menurut saya. Dari segi manapun, karena untuk atlet atau anak, segi perhatian dari orang tua itu nomor satu. Mereka harus tetap mendampingi, membimbing, dan lebih banyak berkomunikasi dengan pelatih ya Bang ya, agar tahu perkembangannya seperti bagaimana. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa event, dua event kemarin, kita mulai membuka untuk umum. Bukan hanya yang mau menjadi atlet atau fokus jadi atlet, kita juga buka untuk umum yang mereka hanya ingin mengenal dan menjaga kesehatan kebugaran. Beberapa member baru itu kita malah dari kalangan netlife, dari anak-anak yang memang bekerja di malam hari, seperti itu. Mereka coba dan wah ternyata asik ya Mas. Dari sini saya bisa lebih mengatur pola makan, pola istirahat, terusan pola latihan. Mereka bisa manage satu-satu di situ.
2: Oke, baik. Baik, kalau Mbak Ibna sendiri nih, Mbak Ibna selaku atlet gitu ya, pengorbanan apa sih Mbak yang barangkali paling berat gitu ya dilakukan selama menjalani latihan, khususnya untuk persiapan pertandingan sendiri Mbak?
5: Kalau pengorbanan paling berat tentunya waktu ya, apalagi saya masih sekolah, pastinya kita memanage waktu itu agak susah. Dari pagi kita sampai sore, apalagi SMA kita pulangnya jam 4, jam 4 kita langsung latihan. Itu masih kayak ngerasa capek, seharian kita berkegiatan, lanjut fisik dan latihan gitu.
1: Oke, Mbak Ibna bagaimana untuk membangun mental percaya diri saat bertanding?
5: Untuk membangun mental saat bertanding itu, saya punya prinsip, kita kan bertanding nih, sama-sama makan nasi kalau kata bapak saya.
3: Tapi kan porsinya beda. Mungkin sekarang lebih banyak.
2: Oh iya, benar.
5: Nah itu kita juga cara berlatih juga sama, cara latihan fisik juga sama gitu. Kita di sana cuma mengadu teknik, seberapa lama kita latihan kita harus nampilin di atas ring nanti gitu.
2: Oke, tapi kalau prestasi yang paling berkesan gitu ya selama mengikuti berbagai kejuaraan apa nih Mbak Ibna?
5: Untuk prestasi yang berkesan itu kan saya mengikuti dua cabur. Yang pertama ada tinju dan muay thai. Untuk tinju sendiri itu yang paling berkesan itu ada di Prapopnas Zona 3 tahun 2024. Dari Kabupaten Banyumas, dari cabur tinju itu hanya mengirimkan satu orang yaitu saya. Di karantina di Semarang Jati Diri itu saya tanpa ada pembina pelatih. Jadi saya berangkat sendiri di sana. Otomatis kita kan dilatih langsung oleh pelatih Jawa Tengah. Di sana saya merasa cukup kaget menerima program fisik sama teknik drillingan sparring seperti itu. Tapi lambat waktu itu saya bisa beradaptasi juga. Di sana saya bertemu teman saya dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Solo, Kudus. Dari situ saya menambah teman juga, menambah ilmu, juga menambah pengalaman.
2: Tapi kadang-kadang ada rasa takut gak sih? Ini kan olahraga yang fisik banget gitu ya. Kayak perempuan kan kadang aduh takut banget ngeliat kekerasan di jalan aja takut gitu. Kadang ada rasa ketakutan-ketakutan itu gak sih?
5: Rasa takut pasti ada, yang namanya nervous sebelum bertanding itu ada. Kayak mungkin dari rasa takut saya itu kayak kemarin saya Prapor Prof, pertandingan Prapor Prof itu bertemu sama atlet PON. Di situ saya kayak merasa minder kayak, baru mulai berlatih di berjenjang Arab nasional itu, saya merasa takut kayak bisa nggak ya saya ngelawan atlet pon ini gitu. Ternyata waktu semifinal itu saya berhasil, tapi untuk final ini saya mendapatkan juara dua.
2: Luar biasa, keren banget ya, masih SMA cewek lagi kan.
1: Pernah cedera nggak Mbak Ibna?
5: Untuk saat ini belum pernah, alhamdulillah.
1: Jalan, ya. Nah, mungkin ada teknik khusus juga nih Mbak untuk menghindari cedera itu?
5: Untuk menghindari cedera itu ya, kita kayak sebelum latihan kan pastinya ada pemanasan ya, itu benar-benar pemanasan itu harus benar-benar dilakukan secara benar. Juga nanti setelah latihan itu ada yang namanya pendinginan. Itu kayak kita mengendurkan otot-otot gitu yang setelah kencang dipakai latihan itu. Jadi setelah latihan juga badan gak kerasa sakit gitu, atau kencang gitu.
1: Oke, baik, dan kini saatnya kita bacakan dari pertanyaan dari pendengar. Tapi sebelumnya kita kasih satu lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Kita kasih satu lagu dulu untuk menemani Anda pendengar Pro 1 di pagi hari ini. Setelah itu mohon bersabar, nanti baru pertanyaannya akan saya bacakan.

0: Baik, peringkat Pro 1 kembali di Purwakarta menyapa pagi ini ya, yang masih membahas seputar mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang combat sport ya. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silahkan, masih banyak waktu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di 632336 atau di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, dan saya akan coba bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp Pro 1. Terima kasih. Dari Rizky Maulana yang ada di Purwokerto Timur. Apakah Banyumas sudah memiliki peta pembinaan atlet combat sport yang berjenjang mulai dari usia dini hingga atlet elit? Monggo dari Mas Rian dan juga Mas Pepeng yang mau menanggapi duluan.
2: Kalau untuk petanya sudah ada. Karena kita penerimaan di sasana kami itu rata-rata ada usia SD ya 10 tahun, tapi usia dininya 6 tahun sudah ada. Tetapi kalau usia 6 tahun ini kita belum bisa memprogram jenjang atlet. Karena memang dia harus pengenalan dulu. Rata-rata biasanya kita mulai memprogram itu usia-usia 7-8 tahun. Karena dia sudah mengerti gerakan dan lain-lainnya. Ketika dia mengikuti event-event yang sifatnya festival untuk mencari jam terbang, nantinya biasanya usia 10 tahun itu baru ada kejuaraan-kejuaraan yang kejuaraan daerah, di Semarang atau di Jogja, di Solo, nanti kita ikut sertakan. Kalau untuk cabur tinju, event nasional itu paling

0: ada di Popda. Popda provinsi itu usia-usia remaja SMA. Tapi kalau kita masuk di cabur Wushu Sanda, dia sudah ada event Popda Kabupaten di daerah kita tuh, di Banyumas. Itu dari SD kelas 4 sudah ada untuk Popda Wushu Sandanya. Nanti pun ketika dia menang di Popda Kabupaten, kita bisa ikut sertakan di Popda Provinsi. Itu.
1: Oke, Mas Pepeng mau menambahkan?
2: Tadi udah dijelaskan semua.
3: Iya. Oke, kemudian kita baca lagi ya. Ini sudah ada yang gabung juga, ada Ibu Sulastri di Aji Barang. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri. Anak saya tertarik ikut latihan bela diri, tetapi jujur saya khawatir cedera. Sebenarnya seberapa aman sih pembinaan combat sport saat ini, terutama untuk anak-anak dan juga remaja?
1: Ini biasanya jadi kekhawatiran orang tua ya.
3: Ibu-ibu awam, nih biasanya
4: wajar, ya. Awam belum tahu.
3: Iya, ya, monggo. Nanti jadi, bisa saling menambahkan.
2: Jadi dari segi pelatihan, kita pasti bekali teman-teman atlet itu dari basic, benar-benar dari nol, dari step yang paling dasar. Kita meminimalisir cedera itu pengenalan secara detail dari tata gerak, defense, sama stand ya bang ya.
0: Yeah.
2: Jadi kita benar-benar secara detail dari hal paling kecil kita perhatikan sampai langkah selanjutnya. Jangan sampai ada langkah yang terlewat seperti itu. Jadi dari segi keamanan sendiri, semua sasana di Purwakarta khususnya kita sudah tahu SOP-nya sendiri, terus peralatan yang memang sesuai dengan standarnya seperti itu.
3: Oke, mau ditambahkan Mas Rian?
0: Tadi sudah benar dari Mas Pepeng, segi materinya memang dari basic dasar, dan keduanya mungkin kita lebih melatih otot dengan mereka belajar push up, sit up, itu kan memperkuat otot-otot lengan, otot perut, otot ligamen-ligamen besar lah itu kan, otot-otot besarnya, jadi meminimalisir cedera juga. Dan ketika mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu, ketika pemukulan itu kan memakai glove dan dibalut dengan hand wrap, itu aman untuk ligamen sendinya. Jadi, tapi memang terkadang khawatir orang tua itu sangat besar. Apalagi orang tuanya tidak memiliki background atau combat sport gitu kan. Jadi memang sedikit agak khawatir. Ya nanti biasanya kita sosialisasikan juga kepada orang tua semua.
3: Okay. Pak Ibna barangkali mau sharing juga nih buat ibu-ibu yang mungkin pengen juga anaknya ikut combat sport sendiri.
5: Kalau buat orang tua di sana mungkin pengennya kan yang terbaik ya buat anaknya. Tapi kalau misal anaknya tertarik dalam dunia bela diri, coba dukung deh. Seru kok.
3: Seru ya.
5: Seru. Apalagi kan bela diri ini kan kayak nantang gitu kan. Unik sih dari seni juga, terus dari program-program latihan kan bukan hanya sekedar teknik bertanding juga kan, kayak fisik juga, kayak jogging, kayak Bang Rian juga bilang push up, sit up gitu.
0: Kebugaran tubuh.
3: Kebugaran tubuh ya.
2: Secara langsung nanti mereka itu mengatur dari segi kesehatannya sendiri, mengatur yang tadinya game sampai malam, akhirnya mungkin setelah itu tidurnya lebih
3: nyenyak, lebih awal ya.
2: Lebih awal juga.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini dari Pak Fajar Nugroho. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Narasumber. Banyak atlet berprestasi kesulitan mendapatkan sponsor. Bagaimana agar dunia usaha ini lebih tertarik mendukung perkembangan combat sport di Banyumas? Mas Pepeng, monggo.
2: Kalau dari segi sponsor, mungkin kita pendekatan dulu yang tentunya dari segi lingkungan terkecil dulu. Dari keluarga, dukungan saudara, nanti baru ke lingkup yang lebih besar, mungkin sekolah atau lingkungan kerja seperti itu. Memang cukup susah untuk kita dari pihak combat sport sendiri karena masih terlalu awam gitu ya bang ya. Mereka itu melihatnya seperti olahraga keras, kekerasan dan lain-lain. Itu yang mengubah munculnya Purwakarta combat sport sendiri. Mengubah stigma itu untuk mengarah bahwa olahraga combat sport itu ada jenjang karirnya. Ada masa depan ke depannya, biar mereka itu bisa berkembang sampai ke kancah internasional. Untuk sekarang malah rata-rata bisa jadi mata pencaharian seperti itu. Okay. Ada tambahan.
3: Barangkali tambahan Mas Rian?
0: Cukup lah ya.
3: Cukup ya. Oke, ini masih ada lagi nih ya. Ini lumayan ramai nih ya. Dari nih entah ibu atau Mbak Nina gitu ya di Karangluas. Sekarang ini banyak perempuan mulai tertarik belajar bela diri. Apakah kesempatan bagi atlet putri di Banyumas ini juga sudah sama besarnya dengan atlet putra dalam hal pembinaan maupun kompetisi?
0: Untuk atlet putri, jujur aja, kita lebih banyak di atlet putra. Dan kenapa kita sering sosialisasi ke beberapa sekolah, terus kita latihan di Car Free Day biasanya, terus di pusat-pusat latihan, kita suka di Gor Satria kita keluar, agar memperkenalkan wadah combat sport ini, ada tinju, muay thai, dan lain-lainnya. Kalau untuk peluang, sangat berpeluang, berpotensi. Justru
2: lebih besar perempuan.
0: Oh. Tapi kita kembalikan lagi ke personalnya. Ketika dia memang tertarik ikut latihan dan mengikuti program atlet, harus memiliki semangat juang, mental yang kuat juga. Karena mencapai progres atlet itu gak gampang. Karena memang panjang sekali ini prosesnya. Butuh waktu yang agak sedikit lama lah. Gitu. Minimal 6 bulan, 8 bulan baru bisa mengikuti event-event yang festival.
1: Oke, baik, terima kasih. Mbak Ibna ini, menurut Anda Mbak, apa yang masih harus diperbaiki dari atlet Banyumas Mbak?
5: Buat atlet Banyumas yang masih diperbaiki, mungkin dari segi persiapan fisik. Sebelum bertanding pasti pelatih juga menekankan program fisik. Jujur, di pertandingan itu kan di waktu 3 menit kali 3 ronde, berarti 9 menit. Itu kita misal udah prepare fisik, tapi itu juga belum tentu kuat nafasnya di dalam ring itu. Benar-benar kayak kita udah prepare nih kayak bertanding, terus kita juga udah ngatur nafas gitu. Tapi gimana pun pasti kayak ada rasa takut, nervous gitu. Jadi kita juga pasti ke-distract. Nah dari itu mungkin kita kayak ngerasa capek ataupun gak kuat saat pertandingan itu.
1: Gitu ya. Berarti mental juga berpengaruh sekali ya terhadap pertandingan itu ya.
0: Jangan sampai mempunyai mental block lah. Jadi ketika dia sebenarnya atlet itu sanggup, tetapi karena secara psikologi dia udah menurun, ngedrop, terkadang dia nggak mampu melewati itu. Padahal dia sanggup.
3: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri selaku pelatih nih ya, biasanya ketika atlet-atlet ini mau bertanding, menguatkan mentalnya nih kan, karena tadi kan pasti ada gugup, ada grogi dan lain sebagainya, ya. Gimana nih Mas Rian?
0: Yang pertama kita memang sebelum pertandingan ya, kita pada saat di tempat latihan itu kita perbanyak drilling, simulasi fight. Tentunya dengan mengontrol power pukulan, tendangan agar tidak cedera. Itu karena memperbanyak drilling itu biar mereka semakin percaya diri pada saat dia fight. Yang kedua, ya tadinya fisik, sprint lari, interval itu sangat penting. Karena teknik bagus, tidak mempunyai fisik yang bagus, mainnya hancur nanti atas ring. Karena nggak akan terkontrol. Yang ketiga, pada saat hari H itu terjadi, kita lebih ke mensupport, memberikan apa namanya semangat, motivasi ke atlet tersebut.
1: Oke, kembali ke Mbak Ibna nih. Ada target prestasi kah baru-baru ini yang dipersiapkan?
5: Ada, untuk target prestasi ini saya pengen lolos di ajang PowerProf tahun 2026 yang diselenggarakan di bulan Oktober. Saya pengen mendapatkan juara satu tentunya, dan juga ingin membanggakan nama daerah, pelatih juga camp.
1: Oke, good luck, mudah-mudahan berhasil ya.
5: Terima kasih.
3: Kemudian Mas Pepeng nih, Mas Pepeng terkait dengan tadi ya banyaknya olahraga-olahraga, gimana sih menjaga agar kompetisi ini tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga keselamatan atletnya sendiri Mas Pepeng?
2: Iya, untuk menjunjung sportivitas itu kita lebih menekankan ke pihak pelatih. Itu kita minta mereka harus ada pembinaan secara mental dan pendekatan sendiri secara psikologis sama atlet-atlet mereka. Untuk dari segi keselamatan sendiri, setiap event yang kita adakan, Buruk Toko Combat Sport sendiri, kita mewajibkan semua atlet mendaftar ke BPJS sebagai asuransinya. Jadi mereka bertanding dengan rasa aman, selalu di cover tanpa ada ketakutan yang berlebihan seperti itu. kita lebih menekankan di situ sih. Terus lebih minta dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Dinpora dan lain-lain. Terima kasih kemarin sudah bantu kita di Gor Satria. Mungkin kedepannya kita akan buat yang lebih bagus lagi, lebih proper dengan dari segi keamanan dan hadiah dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Masih Mas Pepeng ini. Ini bagaimana cara membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi juga, Mas? Selama ini apakah sudah dilakukan?
2: Baru kita mau mulai sebenarnya. Tapi kita lebih arahnya lebih ke sekolah dulu, SMA sama SMK mungkin ya, Bang. Kalau perguruan tinggi mungkin di season selanjutnya kita cari bibit dari untuk Popda dulu sebenarnya. Seperti itu sih dari Purwokerto Combat Sport sendiri.
1: Oke, baik. Dan ini jika diberi kesempatan menyampaikan satu harapan nih, Mas Rian, apa yang paling Anda inginkan untuk masa depan Combat Sport di Banyumas ini?
0: Harapan kami ya, saya sebagai pelatih tentunya melahirkan kaderisasi bibit-bibit atlet baru. Khususnya Combat Sport maupun itu cabur tinju, Muay Thai, kickboxing, wushu, sanda, apapun itu yang nantinya bisa mengharumkan nama Banyumas. Makanya kita mulai pencari pembibitan itu dari usia-usia junior, usia-usia dini itu kan, agar nantinya bisa mengikuti event-event skala nasional. Karena memang untuk saat ini terkadang kita juga agak miris ya, sekolah mereka kebanyakan aktivitas nongkrong di luar atau apa namanya, kalau ngeliat malam minggu ini mereka motor-motoran begitu kan. Alangkah baiknya kita alokasikan, kita sosialisasikan ke sekolah, yuk kita latihan Combat Sport. Ada sasana beberapa di sasana Banyumas, ada di Gor, ada di Sampurna Foto, ada yang di Batu Raden, dan masih banyak yang lain bisa mereka pilih dengan jarak yang terdekat dari rumahnya nantinya.
3: Oke, baik. Ini masih ada lagi yang bergabung, kita baca dulu. Selamat pagi, ada Pak Yusuf di Sumpiu. Saya mau bertanya, kalau Banyumas ingin dikenal sebagai daerah yang kuat di cabang Combat Sport, menurut para narasumber ini ya, langkah apa yang paling mendesak yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan agar cita-cita itu benar-benar terwujud nih? Mungkin nanti bisa saling menambahkan semuanya. Monggo.
2: Kalau dari Purwokerto Combat Sport sendiri, tentunya dari pihak founder, saya sebagai founder, saya ingin merutinkan event ini sebagai wadah dari segi pemula hingga yang atlet pro. Semakin banyak event, semakin banyak atlet, kita semakin kuat di Combat Sport sendiri, seperti itu.
3: Oke, kalau Mas Rian?
0: Mengikuti program-program yang sudah berjalan untuk jenjang kelima tahun ke depannya, ya dengan kita mengikuti beberapa event kejuaraan, pastinya nantinya lebih percaya diri, jam terbang lebih banyak, dan siap mengikuti event nasional lah. Yang terutama yang bulan Oktober ini, Porprov, bila mana teman-teman yang cabur Muay Thai, tinju, dan lain-lainnya, kan berbarengan nih semua cabur olahraga nih, Porprov nih, Oktober, November kalau gak salah. Ya nantinya kan jenjang dari Porprov, mereka bisa ikut seleksi
5: Prapon,
0: nanti mereka ikut tim Jateng, Latda, dan pastinya kan nama Banyumas lebih dikenal. Dulu kita ada waktu tahun Prapon yang lalu dari Banyumas cabur Muay Thai satu orang namanya Nur Indah. Itu dia mengikuti Prapon, dia lolos di PON ya.
5: Lolos
0: di PON juga. Gitu, yang nantinya kan pasti bisa mengharumkan nama Banyumas.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih. Mbak Ibna, ini selama ini ada pendampingan ini gak Mbak? Misalnya dari psikologi atau mungkin dari kayak tim pencegahan untuk biar gak cedera atau untuk pendampingan nutrisi selama ini untuk para atlet? Ada gak sih Mbak?
5: Ada.
1: Ada ya, oke. Bagaimana ini pendampingannya?
5: Kalau dari segi nutrisi itu kan juga dari pelatih sendiri ya. Kadang kita kalau juga selesai habis latihan pasti ada yang namanya kayak ngonsumsi kacang hijau rebus. Itu terus juga kalau misal kita cedera setelah latihan atau setelah pertandingan itu kita ada yang itu ya apa namanya
0: spot.
5: Yang ya kayak pijit-pijit yang message
0: spot
5: khusus
0: massage.
5: Atlet itu. Jadi udah diadain di camp.
3: Oke, tapi Mbak Ibna, kalau dari sisi dukungan nih ya, dukungan seperti apa sih yang Mbak Ibna paling butuhkan ya, Mbak Ibna dan teman-teman atlet lainnya dari masyarakat dan juga pemerintah nih, kalau menurut Mbak Ibna sendiri?
5: Untuk dukungan pastinya kan dari segi fasilitas juga kan memadai ya, terus pembinaan yang berkelanjutan, semakin banyak kompetisi yang mengasah kemampuan atlet, gitu.
1: Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari pendengar kita, dari Pak Bagas yang ada di Purwokerto Selatan. Assalamualaikum, apa langkah nyata yang perlu dilakukan Banyumas tidak hanya jadi penyelenggara event saja, tapi juga dikenal sebagai daerah pencetak atlet combat sport yang berprestasi? Monggo dari Mas Pepeng dulu, Mas Rian, Mbak Ibna boleh menambahkan.
2: Langkah nyatanya sebenarnya hampir sama ya, seperti yang tadi Bang Rian katakan. Mungkin dari program pelatihan, terusan prestasi yang terdekat ini, PowerProf mungkin ini akan jadi batu loncatan yang sangat bagus buat mengenalkan Banyumas, bahwa Banyumas pencetak atlet lumayan bagus seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sayang sekali ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. 4 menit untuk 3 narasumber ya, untuk closing statement dari bahasan kita pagi hari ini. Dari Mbak Ibna dulu, silakan.
5: Gimana?
3: Apa yang ingin disampaikan?
1: Apa yang ingin disampaikan mungkin, untuk closing statement kita?
5: Untuk closing ini, kayak saya berharap combat sport ini terus berkembang pastinya. Juga saya berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik dengan ajang bela diri atau combat sport ini. Tentunya olahraga ini dengan kerjasama antara atlet, pelatih, pemerintah, juga pastinya juga masyarakat, saya yakin akan lahir lebih banyak atlet yang berprestasi, juga mampu mengharumkan nama daerah. Seperti itu.
3: Ya, semangat ya Mbak Ibna ya.
5: Terima kasih.
3: Ya, mungkin Mas Rian.
0: Buat teman-teman semua, para orang tua di luar sana, para remaja, yuk kita sama-sama untuk mengikuti hal-hal yang positif dengan latihan combat sport. Terserah bisa memilih semua cabur yang terdaftar di dalam wadah tersebut, agar nantinya bisa diaplikasikan dan tentunya pastinya bisa mengikuti ke event kejuaraan-kejuaraan seperti itu.
3: Oke, Mas terakhir nih, Mas apa yang nih?
2: Harapan saya kedepannya sih lebih banyak fasilitas buat combat sport sendiri, terutama ring. Kita belum punya ring soalnya. Terus buat pesan-pesan buat teman-teman atlet atau para calon atlet di luar, 3 hal yang tidak bisa ditinggalkan atau dikorbankan: 1 latihan, 2 pola makan, 3 pola istirahat. 3 hal itu tidak bisa dikorbankan satu sama lain. Terima kasih.
3: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Untuk Mas Pepeng, terima kasih. Mas Rian dan juga Mbak Ibna ya. Terima kasih sekali atas semua informasi-informasi berkaitan tadi mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang combat sport.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri.
3: Dan juga saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Oh.
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro1 di Purwokerto pagi, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Banyumas tidak pernah benar-benar sepi. Deru sepeda motor, truk pengangkut hasil bumi, hingga kendaraan pelajar saling berkelindan di ruas-ruas jalan yang menjadi nadi kehidupan. Namun di balik mobilitas itu, ada cerita tentang lubang retak dan permukaan aspal yang menua, yang kini juga sedang diupayakan bangkit kembali. Di Kabupaten Banyumas, jalan bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah urat nadi kehidupan menghubungkan sawah dengan pasar, sekolah dengan rumah, desa dengan kota. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pekerjaan Umum tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar 53 miliar rupiah dari APBD untuk peningkatan dan pembangunan jalan. Angka itu memang belum mampu menjawab seluruh kebutuhan. Kepala DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wayu Krestoyo, menyebutkan anggaran tersebut baru mencakup sekitar 20-25% dari total kebutuhan penanganan jalan. Namun bagi warga yang setiap hari melintasi jalan berlubang, setiap meter perbaikan adalah harapan baru. Kepala DPU Banyumas Kresnawan Wahyu Krestoyo menyebut jalan bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah urat nadi ekonomi, penghubung pendidikan, jalur distribusi logistik, hingga penopang pariwisata dan konektivitas antar wilayah.
1: Infrastruktur berupa jalan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam arti ini adalah merupakan sarana prasarana transportasi untuk kegiatan perekonomian, baik itu masalah barang jasa dan lain sebagainya, kemudian pendidikan, pariwisata, maupun peningkatan-peningkatan kegiatan yang lainnya yang bersifat koneksi antara wilayah daerah, dan itu juga yang akan menghubungkan suatu perkembangan perkotaan dan lain sebagainya. Sehingga urgensi daripada peningkatan kegiatan jalan, kami harus bisa memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana transportasi ini benar-benar bisa senyaman mungkin, sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam arti penggunaan terhadap kegiatan lalu lintas jalan ini.
0: Di tingkat kecamatan, perubahan itu terasa nyata. Camat Banyumas, Jakarta Tisam, menggambarkan kondisi jalan yang sebelumnya dilakukan perbaikan, di mana cukup memprihatinkan, berlubang, retak, dan tidak rata akibat usia teknis serta tingginya mobilitas kendaraan. Kerusakan itu bukan hanya soal kenyamanan, ia berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan dan laju ekonomi warga. Distribusi barang tersendat, ongkos transportasi meningkat, dan aktivitas usaha ikut terpengaruh. Pemerintah kecamatan berupaya menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pelaksana proyek agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
2: Ya, kalau sebelum dilakukan peningkatan ini memang beberapa ruas jalan di wilayah Banyumas memang cukup memprihatinkan, gih, mengalami penurunan kualitas, ada yang berlubang, retak, dan tidak rata, tentunya akibat usia teknis dan tingginya mobilitas kendaraan. Kondisi ini tentu mengaruhi kenyamanan, keselamatan pengguna jalan, serta memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat sebetulnya. Artinya bahwa respon masyarakat sangat positif, ini sangat dinanti, dan memang pada awal pelaksanaan tentu sedikit ada ketidaknyamanan ya. Debu lah, atau pengaturan lalu lintas dan sebagainya, tapi telah dilakukan sosialisasi, koordinasi tentunya bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa, tentunya situasi tetap kondusif.
0: Lain, waktu berjalan menuju Lebaran 2026, arus mudik selalu menjadi ujian bagi kesiapan infrastruktur. DPU Banyumas pun mempercepat langkah. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Banyumas, Rusli Karunia, memastikan pemeliharaan rutin dan pengadaan material tambal jalan terus dilakukan. Targetnya jelas, sebelum Lebaran, jalur-jalur alternatif sudah siap digunakan. Wilayah utara seperti Pekuncen dan Cilongok, lingkar selatan Sumpiu hingga jalur alternatif Sukawera masuk dalam peta prioritas. Jalur ini diperkirakan akan menjadi pilihan saat jalur nasional mengalami kepadatan. Tak hanya aspal yang diperhatikan, tim drainase juga dikerahkan membersihkan saluran air di kawasan perkotaan, mencegah genangan yang bisa memperparah kemacetan saat hujan turun di tengah arus kendaraan yang padat.
3: Selain memang karena ada momen mudik, memang secara kondisi jalan-jalan yang ada di sekitar Kabupaten Bonek itu memang sudah saatnya untuk diperbaiki, Mas. Jadi yaitu salah satunya juga untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Sejauh ini untuk jalan itu semuanya masih berproses nih, karena yang kita tahu kalau anggaran di pemerintah itu kan ada di awal tahun, tapi ini memang untuk yang jalan nasional itu sudah mulai berjalan dari akhir tahun. Jadi ini sudah ada progres yang lumayan. Kalau jalan kabupaten prosesnya saat ini, kemarin kita baru melaksanakan pengadaan material untuk tambal rutin, terus untuk persiapan kita juga sedang melaksanakan pengadaan untuk pemeliharaan rutin jalan yang ada di wilayah Kabupaten Banyu.
0: Di balik pengerjaan fisik, ada tantangan teknis dan non-teknis. Pelebaran jalan kadang memerlukan pembebasan lahan dengan proses yang lebih panjang. Keterbatasan anggaran, dinamika sosial, hingga faktor kebijakan juga menjadi bagian dari realitas pembangunan. Karena itu, pemerintah berharap dukungan tak hanya datang dari provinsi dan pusat, tetapi juga melalui tambahan pendanaan dari masyarakat. Menjaga batas tonase kendaraan, merawat drainase, dan tidak merusak badan jalan menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif. Sebab pada akhirnya, jalan bukan hanya proyek pembangunan, ia adalah cermin penggerak sebuah daerah. Ketika jalan mulus, aktivitas mengalir, ketika akses terbuka, peluang tumbuh. Dan di Banyumas, di antara deru alat berat dan harap warga yang menanti, upaya menata urat nadi terus berjalan pelan tapi pasti, menyambungkan masa kini dengan masa depan.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Halo RRI.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini kembali bersama dengan Ciput. Ah kan, kecelek kan, Citra dan juga Ciput, Putri.
3: Ya, Citra dan Putri, cepet
2: main iya aja.
3: Selamat pagi aja untuk Anda pendengar, semoga hari ini berjalan lancar ya. Semangat ya. Bekerja tentunya, untuk yang bekerja sampai 6 hari kerja, besok masih kerja ya.
2: Iya, jadi harus tetap semangat.
3: Harus tetap semangat ya.
2: Kalau besok kita libur.
3: Pamer banget ya Anda.
2: Iya, ntar Senin, aduh semangat lagi ya. Oke, yang pasti kita kembali di Halo RRI ya, seperti biasa. Kita akan ngobrol bareng, bukan hanya berbagi cerita saja, tetapi kita juga di sini hadir menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik. Karena kita tahu ya, semua pasti pernah berurusan dengan yang namanya pelayanan publik. Yes. Mulai dari jalan yang kita lewati, terus juga ada lampu penerangan jalan, pelayanan kesehatan di puskesmas, administrasi kependudukan, pasar, transportasi umum, dan juga tentunya
3: banyak.
2: Ada banyak sekali ya, hingga pelayanan-pelayanan di kantor pemerintah.
3: Betul sekali, sering kali nih kita menemukan hal yang perlu mendapat perhatian ya. Mungkin ada jalanan yang berlubang, belum diperbaiki, ada lampu jalan yang mati cukup lama. Beberapa kemarin banyak ya keluhan soal lampu jalan, awal-awal ya, awal-awal. Tapi sekarang belum ada keluhan. Saya harapan kita adalah semua jalan, lampu jalan ini sudah nyala semua.
2: Iya, semua sesuai dengan keinginan kita gitu ya.
3: Betul ya, udah gak ada lagi tuh tumpukan sampah di lingkungan sekitar kita ya. Malu-maluin banget sih ya, Banyumas ada sampah. Harusnya gak ada. Antrian pelayanan terlalu panjang, udah gak zaman lagi. Dan juga saluran drainase yang tersumbat, udah gak ada. Atau fasilitas umum yang rusak. Nah, di sisi lainnya bisa juga ada pelayanan yang menurut Anda sudah sangat baik dan juga layak untuk mendapatkan apresiasi. Silahkan, semuanya bisa disampaikan di Halo RRI.
2: Betul, yang penting satu, kita sampaikan dengan bahasa yang santun, berdasarkan pengalaman ataupun fakta yang benar, dan juga tentunya dengan harapan dan juga adanya solusi ya. Betul. Karena tentunya kritik yang baik ini bukan cuman bisa nyalahin aja, tapi bisa menjadi salah satu masukan tentunya agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa semakin meningkat. Begitu juga dengan apresiasi, karena tentunya pelayanan yang baik ini tentu patut kita apresiasi dan kita dukung ya, agar bisa terus dipertahankan.
3: Iya, betul. Pendengar RRI, suara Anda ini sangat berarti ya. Bisa jadi apa yang Anda alami juga dirasakan oleh banyak warga lainnya ya. Dengan menyampaikan apresiasi melalui Halo RRI, kita bisa berkontribusi dalam membangun lingkungan agar lebih nyaman dan juga pelayanan publik yang semakin responsif.
2: Iya, jadi monggo silakan saja untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga lewat WA di 0811254 0911. Sampaikan nama, sampaikan alamat, sampaikan keluhan, atau mungkin juga ada foto atau video, boleh gitu ya. Atau mungkin juga apapun itu boleh disampaikan ya. Nanti akan kita bahas bersama, dan jika memungkinkan kita akan teruskan kepada instansi terkait untuk bisa mendapatkan penjelasan maupun tindak lanjut. Karena tadi ya, perubahan ini seringkali berawal dari satu suara yang berani disampaikan. Dan tentunya sekali lagi Halo RRI ini menjadi salah satu suara masyarakat yang bisa didengar bersama, kita bisa carikan solusi bersama. Jadi tentunya kami masih akan terus menemani Anda di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Iya, betul sekali. Kemarin sudah ada yang bergabung ini, Cit. Ada Pak Ali yang ada di Karanglewas ya. Ini saya bacakan pertanyaannya nih.
2: Boleh.
3: Saya bacakan semua pertanyaannya.
2: Boleh, boleh.
3: Mbak gatekeeper kita yang grebek-grebek mencarikannya ya solusinya.
2: Ya, jadi kita ya tampung dulu lah ya.
3: Ya, kita tampung ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ali Karanglewas yang kemarin hari apa ya?
2: Hari Rabu
3: ya, hari Rabu bergabung ya. Ini Car Free Day. Ini waktunya sungguh sangat kurang ya. Sampai jam 12 siang buat UMKM udara segar paru.
2: Mungkin udara segar untuk paru-paru
3: ya,
2: gitu.
3: Ya, mungkin ya. Terima kasih gitu ya. Jadi Car Free Day itu biasanya sampai jam?
2: Car Free Day itu sampai jam berapa ya Mbak Desi, tau gak Car Free Day sampai jam berapa? Siang ya, ya siang.
3: Kurang ya, Car Free Day mungkin untuk satu hari ini maunya paling.
2: Iya.
3: Tapi enak juga kayaknya ya Car Free Day ya.
2: Jadi lebih bebas mau ngapain gitu ya, bebas beraktivitas di situ ya. Boleh.
3: Yang pengen ambil olahraga pagi, siang, sore aman.
2: Yang gak siang-siang juga, tapi bisa juga sih sebenarnya ya. Iya, oke.
3: Bisa jadi tuh. Mungkin nanti Mbak gatekeeper dicarikan ya gimana solusinya ya.
2: Iya, oke. Terus juga dari Pak Sulistiana juga nih ya di Purwokerto yang menyampaikan bahwa sebagian jalan di Purwokerto ini sudah memiliki jalur sepeda, namun saat ini perlu diperbaiki ataupun diperjelas demi keamanan para penggunanya. Mengingat jalur ini tidak hanya digunakan oleh pesepeda tapi juga oleh pejalan kaki. Benar-benar.
3: Iya.
2: Sebenarnya emang kayaknya di sepanjang jalan-jalan di Purwokerto ini emang udah ada pembatas atau khusus untuk sepeda ya.
3: Iya.
2: Tapi mungkin emang karena udah lama gitu, jadi mungkin garis-garisnya ini sudah sedikit berkurang. Gitu. Jadi pengennya diperjelas biar lebih enak gitu ya.
3: Betul. Dan harus ditaati juga ya. Ya, walaupun nanti misalnya sudah diperjelas kalau memang itu jalurnya untuk jalur pesepeda, untuk jalur pejalan kaki ya jangan ini salah gunakan sama pengendara kendaraan.
2: Iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Jadi para pengguna jalur-jalur itu sudah ada di treknya masing-masing. Jadi ketika kita bersepeda, ketika kita jalan kaki, kita aman, gak takut ketabrak.
2: Bener banget. Karena kan kita tahu ya bahwa lifestyle khususnya di orang-orang di Purwokerto juga nih sekarang udah melek akan kesehatan.
3: Bagus,
2: ya. Jadi gak cuman beraktivitas aja, tetapi juga mereka memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Mungkin bisa buat lari juga, buat bersepeda, ini kan udah banyak banget. Jadi ini salah satu usulan yang sangat bagus sekali dari Pak Sulistiana, nanti Mbak Desi bisa coba melanjutkan kepada pihak terkait.
3: Iya, betul sekali. Tapi memang sekarang kalau saya lihat itu bahkan banyak juga masyarakat kita yang berolahraga di malam hari kemudian menggunakan apa ini biasanya tanda bahwa ini yang kayak lampu itu tolong nanti di browsing.
2: Ngomongnya yang jelas dong gitu ya. Atau kode-kode gitu loh.
3: Kode gitu ya. bahwa ini sedang ada yang sedang berolahraga di pinggir jalan gitu ya. Jadi untuk para pengendara dipersilahkan untuk bisa aman, tetap bisa melakukan olahraga,
2: iya,
3: bisa bersepeda, begitu ya, pejalan kaki, tidak takut tertabrak gitu ya. Kalau di luar negeri ini sudah sangat disiplin ya. Dulu waktu itu pernah ada dialog Purwokerto menyapa itu ya, ada dosen yang menyampaikan kalau di negara di Jepang ini khususnya, memang Jepang itu kan negaranya terkenal sangat disiplin ya itu. Memang pengendaranya tuh sudah ada di track masing-masing, jalur-jalurnya gitu ya.
2: Iya, tapi sebenarnya kalau di Purwokerto sendiri juga nih sekarang pemerintah Kabupaten Banyumas juga sudah sangat luar biasa sekali loh. Banyak memberikan ruang-ruang untuk berolahraga.
3: Iya,
2: jadi betul. Kayak ada di Pangrita Kranji, ini benar-benar bisa untuk fokus olahraga,
3: ya.
2: Iya, terus kemudian juga ada di Menara Pandang gitu kan. Di alun-alun pun itu bisa jadi salah satu track lari olahraga, gitu ataupun jalan gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas juga menurutku udah sangat luar biasa sekali ya memberikan fasilitas-fasilitas untuk warga atau masyarakat di Banyumas sendiri.
3: Jadi ketika ada trek untuk pesepeda, trek untuk jalan kaki, juga ada trek untuk yang UMKM, untuk yang pengen jajan.
2: Betul.
3: Biasanya saya ambil di trek yang itu.
2: Oke. Baik. Aku paham sih ya arahnya kemana. Ini maklum lah ya dari pagi kayak belum terisi apa-apa gitu ya. Jadi kayak kebayangnya kemana-mana. Oke deh kalau gitu pendengar kami masih menunggu atensi dengar Anda. Silahkan di 6323336 atau di 0811 2540911. Kami tunggu di Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi aja.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Halo RRI, menemani Anda pendengar dan menjawab dari segala keluhan pertanyaan Anda ya, yang baik melalui line telepon atau di WhatsApp Pro 1 ya, yang bergabung kami persilahkan. Masih ada kurang lebih durasi 10 menit ke depan menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Dan pendengar, ini kita putar lagi nih pertanyaan kemarin hari Rabu ya, yang sudah gabung bersama dengan kita ya. Oke, ditunggu, sabar, mohon bersabar ya. Oke, silakan feedernya dinaikkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra dan Mbak Putri. Izin untuk menyampaikan jalan rusak di Desa Larangan, Kecamatan Sumpiuh, dan jalan areal persawahan antara Desa Karet yang menghubungkan dengan Desa Pelangkapan. Itu jalannya sangat kurang nyaman kalau buat lewat masyarakat. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia. Dan terima kasih banyak ya. Dan ini keluhan-keluhan yang sudah masuk kami tampung ya. Kami akan coba berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk bisa menanggapi dari pertanyaan atau yang dikeluhkan oleh masyarakat pendengar kita yang sudah bergabung kemarin dari Rabu melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Ya, dan pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Halo RRI, menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi ini adalah tempat untuk Anda bisa menyampaikan keluhan ya seputar banyak hal ya di wilayah Kabupaten Banyumas.
2: Iya, betul sekali. Dan yang pasti Halo RRI ini adalah sebuah ruang komunikasi ya yang disiapkan khusus untuk masyarakat. Di sini bukan hanya kita yang berbicara saja. ini Putri ini emang bener-bener ya, ketika orang lagi ngomong ada aja gitu. Gitu ya, pokoknya di Halo RRI ini nih kita bukan sebagai tempat aja, tetapi kita juga mengajak masyarakat untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan bersama.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini ya. Sekali lagi Halo RRI datang ini sebagai salah satu ruang komunikasi yang disiapkan khusus untuk masyarakat ya. Jadi di sini ini kami bukan hanya berbicara saja, tetapi juga masyarakat pastinya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan, dilihat, dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik sendiri ini adalah bagian yang memang tidak bisa dipisahkan ya dari kehidupan kita. Karena hampir setiap hari kita akan selalu bersentuhan dengan fasilitas publik itu sendiri, mulai dari kondisi jalan yang kita lewati, kemudian juga tadi ya lampu penerangan, kemudian juga ada administrasi kependudukan, sekolah, pasar rakyat, terminal, angkutan umum, dan juga banyak hal-hal lain, hingga pelayanan dari pemerintah baik desa, kelurahan, kecamatan, maupun instansi lainnya.
1: Oke, baik Citra ya. Ini pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Pak Tommy Lukman Hakim SSTP MAP ya. Beliau ini Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ini menanggapi dari pertanyaan pendengar kita yang tadi sudah bergabung ya, menanyakan soal ini jam waktu Car Free Day ditambahi.
0: Wah, langsung direspon ya. Oke, kita langsung sapa dulu saja. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Putri dan Mbak Citra ya.
0: Iya, dengan Pak Tommy nih ya Pak ya.
2: Ya, baik. Menanggapi kaitan dengan saran yang disampaikan oleh pendengar RRI Purwokerto kaitan penambahan jam Car Free Day. Jadi pertimbangan awal kami melaksanakan Car Free Day itu kan sebenarnya hanya sampai pukul 8 pagi. Dan jam 5 pagi sampai pukul 8 pagi ya Mbak. Nah itu kemarin ada saran juga minta ditambah sampai dengan pukul 10 siang. Awalnya permohonan sampai dengan jam 10 siang. Tapi setelah kami rapatkan, karena kami juga mempertimbangkan lokasi-lokasi usaha yang ada di sekitar jalan Jenderal Sudirman, utamanya dari SMP 1 sampai dengan alun-alun itu kan cukup padat. Mulai dari toko material, ada bengkel, ada rumah makan, dan lain sebagainya yang operasionalnya rata-rata mulainya jam 9. Itu pun seharusnya mereka karyawan itu jam 9 kurang kan sudah di toko masing-masing seperti itu. Jadi kemarin juga pertimbangan mengundurkan dari jam 8 sampai jam 9 pun sebenarnya sudah kebijaksanaan dari pemilik toko yang berada di Jalan Jenderal Sudirman seperti itu. Jadi kalau misalnya ditambah sampai dengan jam 10

0: akan banyak mengganggu operasional toko-toko yang ada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, begitu Mbak Putri dan Mbak Citra.
1: Iya Pak. Bapak, ini saya mau tanya nih Pak, ini memungkinkan nggak Pak kalau dilakukan uji coba perpanjangan waktu Car Free Day Pak di momen-momen tertentu, misalnya kayak libur panjang atau peringatan Hari Besar barangkali Pak?
0: Nanti akan coba kami rapatkan lagi ya. Cuma kemarin memang terakhir keputusan forum lalu lintas hanya sampai pukul 9 pagi begitu Mbak.
1: Oke, baik.
0: Nanti mungkin masukan ini juga akan kami tampung. Barangkali nanti ada solusi lain. Barangkali bisa sampai jam 10 atau jam 12 seperti itu ya Mbak ya.
2: Baik Bapak, tapi kalau misalnya selain mempertimbangkan keinginan masyarakat nih ya Pak ya, yang barangkali ingin berolahraga lebih lama atau menikmati waktu lebih santai begitu, kira-kira ada aspek apa saja nih Pak yang barangkali bisa dipenuhi sebelum durasi Car Free Day bisa diperpanjang nih Pak?
0: Tentunya yang pertama kesadaran masyarakat ya, karena di hari Minggu itu relatif aman pagi karena rata-rata masyarakat Banyumas khususnya Kota Purwokerto itu rata-rata bepergian di atas jam 8 pagi. Jadi biasanya ketika sudah mau kita buka portal di SMP 1 jam 9 itu sudah ada beberapa kendaraan yang menunggu. Jadi karena Jalan Jenderal Sudirman itu kan jalan protokol ya, termasuk jalur utama, jadi pertimbangan tidak menutup sampai dengan lebih pukul jam 9 juga karena kendaraan yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman cukup padat begitu Mbak.
1: Okay.
0: Makanya ketika ini akan diperpanjang ya, kami juga minta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya yang akan melintas di Jalan Jenderal Sudirman ya, ketika ada arahan dari petugas untuk melewati ruas jalan yang lain ya, untuk bisa menuruti perintah dari petugas seperti itu. Kadang-kadang ada yang saya mau ke toko ini padahal sudah jelas sedang dilaksanakan Car Free Day begitu Mbak.
1: Baik Pak Tommy, apakah Disub juga punya data atau hasil evaluasi Pak mengenai tingkat kunjungan masyarakat selama Car Free Day ini yang jadi dasar penentuan jam pelaksanaan saat ini Pak?
0: Kalau data jumlah pengunjung, memang kami tidak punya data yang akurat jumlahnya ya. Tapi setelah kami tambah durasinya menjadi pukul 9, kami mengestimasikan naik sekitar 20-30% Mbak, dibanding sebelumnya jam 8 sudah dibuka memang. Karena masyarakat punya waktu berarti lebih luang 1 jam untuk melaksanakan kegiatan olahraga di area Car Free Day seperti itu.
2: Baik. Kemudian kalau koordinasi nih Pak antara mungkin di sub sendiri dengan instansi lain seperti kepolisian ataupun mungkin pemerintah daerah, kalau misalnya nih nanti akan ada wacana penambahan waktu di Car Free Day seperti apa nih Pak?
0: Kalau jumlah personil sebenarnya sudah cukup ya, karena kemarin penambahan jumlah personil itu kan tadinya kami hanya sekitar 6-8 personil, tapi dengan adanya jalur Trans Banyumas yang khusus yang bisa melintas di jalur Car Free Day itu kan setiap 50 meter kami selalu ada petugas Mbak. Jadi sebenarnya penambahan petugas sudah dilaksanakan mulai kemarin karena Trans Banyumas dan Trans Jateng itu bisa melintas di Car Free Day, itu kan ada jalur khususnya, itu setiap 50 meter dijaga petugas. Total saat ini berarti petugas yang berjaga di Car Free Day sekitar 22 orang. 16 orang dari Dinas Perhubungan, 6 orang dari kepolisian. Nah, ketika ditambah jamnya ya, sebenarnya tidak menambah jumlah personil, hanya menambah waktu pelaksanaan Car Free Day-nya saja begitu Mbak.
2: Baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih Pak Tommy atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Barangkali nanti akan ada jawaban lebih jelasnya lagi, bisa dikonfirmasi lagi nih ya Pak ya?
0: Bisa, nanti bisa ditanyakan melalui hotline-nya Dinas Perhubungan.
2: Siap. Kalau begitu terima kasih Pak Tommy atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Iya, okay. Baik. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Tommy Lukman Hakim, SSTP MAP, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya.
1: Wah, langsung terjawab ya.
2: Langsung terjawab ya pertanyaan dari Pak Ali di Karangloas ya. Kalau kamu setuju enggak sih kira-kira ditambah waktu car free day?
1: Iya, sebenarnya kalau misal kalau kita melihat dari sisi apa ya, untuk masyarakat sendiri ya, sebagai penggunanya oke, aman ya. Tapi benar juga tadi disampaikan oleh Pak Tommy sendiri, karena di sini tuh tidak hanya imbasnya tuh untuk yang lain-lain juga.
2: Iya, betul.
1: Karena kan akan ada mungkin toko-toko yang harusnya harus buka, itu akan menjadi terhambat dan lain sebagainya. Jadi memang pastinya dari pemerintah juga ini sudah
2: ada pertimbangan
1: memberikan peraturan seperti itu karena sudah ada pertimbangan lebih lanjutnya. Tapi tidak apa-apa, tadi ditampung dulu. Barangkali nanti ketika ada pembahasan lebih lanjut lagi, bisa diperpanjang lagi, itu lebih baik ya.
2: Iya, barangkali juga ada ide-ide misalnya kayak di waktu-waktu tertentu misalnya libur panjang atau barangkali di momen-momen tertentu
1: betul.
2: Juga tuh kalau car free day diperpanjang. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ali yang ada di Karangloas. Dan selanjutnya ini ya mungkin pertanyaan dari yang lainnya masih menunggu untuk ya konfirmasi dengan dinas instansi terkait. Untuk Anda pastikan terus menyimak Halo RRI menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi masih bersama dengan saya Putri
1: dan juga Citra yang masih akan terus menemani Anda di Purwakarta pagi ini.
2: Betul sekali. Dan pendengar Pro 1 tentunya masih banyak sekali nih hal-hal yang mungkin bisa Anda sampaikan ya keterkaitan antara fasilitas atau pelayanan umum yang ada di Kabupaten Banyumas yang perlu ada ditingkatkan ya, perlu ada yang mungkin masih ada yang perlu diperbaiki ya, mungkin masih ada yang terlewat yang tidak kita ketahui sebelumnya ya, silakan untuk Anda karena tentunya apa yang menjadi apa yang Anda sampaikan ini adalah satu bentuk kepedulian Anda yang luar biasa ya, yang menginginkan Kabupaten Banyumas untuk semakin maju.
1: Betul. Ya pasti harapannya itu pasti sederhana ya, yaitu pelayanan yang cepat, yang ramah, mudah diakses, transparan dan juga tentunya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Namun walaupun kadang-kadang dalam kenyataannya ini masih ada berbagai persoalan yang ditemui di lapangan. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu apa ya bahan evaluasi ya untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.
2: Iya betul sekali. Nah ini kebutuhan masyarakat ini terus berkembang ya Cit ya seiring perubahan zaman ya. Oleh karena itu pelayanan publik juga ini perlu bisa menyesuaikan diri ya agar bisa tetap relevan dan juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan masyarakat modern. Nah, saran dari masyarakat dapat menjadi masukan penting untuk melihat apakah pelayanan yang tersedia ini sudah sesuai harapan atau masih perlu pembaharuan dalam sistem kayak prosedurnya maupun fasilitas pendukung.
1: Betul, dan kami juga percaya ya bahwa masyarakat ini adalah bagian penting dari pembangunan. Jadi tidak harus mungkin pejabat gitu ya atau mungkin pengambil kebijakan yang ikut membangun daerah ataupun mungkin menyampaikan laporan karena memberikan masukan, mengusulkan solusi, bahkan mengingatkan ya ketika ada pelayanan yang memang perlu diperbaiki. Ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita.
2: Iya, betul sekali. Nah, pelayanan publik ini idealnya itu dirasakan oleh semua kalangan ada anak-anak, remaja, ya, pekerja, kemudian kaum rentan ya, sampai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tentunya ya. Kalau misalnya kita ngelihat di kayak lalu lintas saja ini udah ada jalur khusus untuk yang masyarakat kelompok rentan yang membutuhkan trek khusus.
1: Betul.
2: Itu juga perlu dapat perhatian ya karena setiap kelompok tentu punya pengalaman dan juga kebutuhan yang berbeda. Nah, ketika ruang untuk menyampaikan pendapat ini terbuka, maka pelayanan dan juga fasilitas umum bisa berkembang menjadi lebih inklusif ya dan juga memberikan manfaat yang lebih luas.
1: Betul sekali. Karena terkadang perubahan ini berawal dari keberanian ya. Dan dari keberanian inilah nanti akhirnya muncul sesuatu yang besar untuk bisa dinikmati oleh semua. Oke, kita masih ada waktu nih ya. Barangkali kurang lebih 10 menitan ya untuk Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik saran atau bahkan menyampaikan keluhan ataupun apresiasi, silakan di 632336 atau di 08 11 25409 11.

0: aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Purwokerto pagi ini.
3: Baik, pendengar Pro 1, kembali di Halo RRI ya, masih kami tunggu atensi dengar Anda, untuk Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan ataupun apresiasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 0811 2540911. Ya pasti pendengar, kalau ngomongin soal tadi ya pelayanan, ini kan tiap hari tuh pasti kita akan bersinggungan dengan hal-hal seperti itu ya, Putri ya, betul. Karena akan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan atau banyaklah yang bisa dibahas sebenarnya. Karena setiap orang ini kan juga pasti pernah lah ya merasakan manfaat dari fasilitas umum. Tadi kita udah berkali-kali bilang mungkin yang dari jalanan, kemudian juga ada penerangan, yang dan juga pelayanan administrasi yang tentunya ini bisa membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti kemarin kita juga sampaikan adanya mall pelayanan publik gitu ya, ya. Itu juga salah satu wadah juga nih ya untuk Anda menyelesaikan segala kebutuhan administrasi Anda dengan lebih tepat di satu atap. Jadi nggak perlu ribet-ribet nih kesini sana sini sana gitu ya, bolak-balik. Gitu ya. Tapi di satu tempat Anda bisa mendapatkan pelayanan sekalian selesai gitu.
4: Iya, betul. Dan pengupayaan untuk pelayanan di MPP itu agar pelayanan administrasi itu dilakukan dengan cepat ya.
3: Betul.
4: Jadi nggak perlu harus menunggu berhari-hari untuk menyelesaikan satu administrasi gitu ya. Oke, nah pendengar Pro 1, menyampaikan kritik ini bukan berarti mencari kesalahan ya. Justru kritik yang disampaikan dengan baik ini justru suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan kita ya. Kita peduli di lingkungan di sekitar kita apa nih yang masih perlu diperbaiki. Justru kalau misalnya kita acuh ini malah jadi kita udah gak peduli lagi sama daerah kita ya. Mau bagaimana, mau bentuknya hancur atau gimana juga udah gak peduli. Nah itu yang gak boleh ya. Sebab gak semua persoalan ini bisa diketahui secara langsung oleh pihak terkait ya. Benar. Tanpa adanya informasi dari masyarakat ya. Apalagi pemerintah kita kan sumber daya manusianya kan sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada laporan-laporan dari masyarakat, tentu ini akan sangat membantu pemerintah kita ya. Nah, ketika warga aktif memberikan masukan, maka proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat. Karena pembangunan yang baik selalu dimulai dari komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan.
3: Iya, dan pastinya juga seperti kamu juga Put, pasti pernah dong gitu kan ketemu gitu ya sama fasilitas umum yang sebenarnya ini sebenarnya bermanfaat banget loh gitu, tapi kadang tuh kurang terawat gitu, atau mungkin juga ada layanan-layanan yang menurut kita nih udah baik tapi sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi.
4: Betul.
3: Dan tentunya akan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang sebenarnya enggak apa-apa kok di-sharing di sini.
4: Boleh.
3: Gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu apresiasi juga untuk pihak-pihak terkait berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di sini ini bukan wadah untuk menyalahkan siapapun ya, tapi cara agar informasi tersebut ini bisa menjadi salah satu perhatian bersama. Karena yang pasti setiap warga ini juga kan memiliki pengalaman yang berbeda, dan seringkali pengalaman tersebut akhirnya tadi menjadi bahan evaluasi yang tentunya sangat berharga.
4: Iya, betul sekali. Nah, pendengar Pro 1, pelayanan publik yang berkualitas ini tidak hanya ditentukan oleh sarana dan juga teknologi aja ya. Faktor manusia juga punya peranan penting ya, yang cukup besar. Keramahan, ketepatan informasi, dan juga sikap responsif dari petugas ini juga menjadi kesan yang paling diingat oleh masyarakat tentunya ya. Oleh karena itu, ketika ada pelayanan yang memuaskan, juga tidak ada salahnya nih untuk Anda memberikan apresiasi kepada petugas kita ya. Ada apa itu? Ya, sebaliknya jika masih ada hal yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan cara yang santun dan konstruktif tentunya ya, agar tujuan perbaikan bisa tercapai. Wah, banyak sekali suara ini.
3: Iya, ini notif-notif ingat gitu ya.
4: Ingat mau weekend ya. Oke.
3: Ya pasti pendengar Halo RR ini hadir seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat. Jadi Anda bisa stay tune ya setiap di ada acara Halo RRI, dan jika misalnya tidak terjawab di edisi hari ini, akan sangat mungkin terjawab di edisi berikutnya. Jadi tidak usah khawatir ya, kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk bisa ditanggapi oleh pihak terkait atas pertanyaan ataupun saran ataupun usulan dan lain sebagainya yang sudah disampaikan kepada kami.
4: Dan pendengar Pro 1, sayang sekali keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya aturkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda dan juga untuk tim Halo RRI pagi hari ini yang luar biasa ya. Untuk Anda pendengar, bisa Anda simak kembali Halo RRI besok hari Senin pada jam waktu yang sama, yaitu di jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, kalau begitu akhirnya saya Citra
4: dan juga saya Putri yang bertugas pamit.
3: Iya, pamit dari Halo RRI dan juga Purwokerto pagi hari ini ya. Setelah pas ini nanti akan ada rekan baik kami, ada Desi yang akan temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya di sini Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Nah, ini kita sudah hampir menuju ke akhir pekan, saatnya kita memikirkan kira-kira nanti akhir pekan mau kemana gitu ya. Tapi yang pasti apapun aktivitas akhir pekan Anda harus tetap dijaga yang namanya kesehatan ya. Nah, di segmen Indonesia Sehat kali ini biasanya kita ada hadir narasumber. Namun karena satu dan lain hal tidak hadir di ruang dengar kita, di tengah-tengah kita begitu ya. Namun kami akan hadirkan beragam informasi terkait dengan informasi kesehatan. Karena sekarang apalagi sudah memasuki musim kemarau yang udaranya itu sangat dingin menusuk tulang begitu ya. Sehingga kita memang diwajibkan sekali untuk bisa menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan agar tidak terdampak dari musim yang sekarang kita hadapi. Ya, pendengar, kembali kita akan relax sejenak ya dengan beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Pendengar warga RT 3 RW 1 Desa Dawan Kulon Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas dibuat resah setelah sedikitnya 8 warga dari 3 rumah diduga terjangkit demam berdarah dengue dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. 2 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Purwakerto, sementara 6 lainnya telah dinyatakan sembuh setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan yang berada di belakang Madrasah Ibtidaiyah MI Dawan Kulon. Warga khawatir penularan akan terus meluas apabila tidak segera dilakukan langkah pengendalian. Salah seorang warga, Jufri, menuturkan kasus bermula ketika seorang warga bernama Ibu Siti di lingkungan tersebut mengalami demam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak lama kemudian anggota keluarga lainnya, mulai dari anak laki-laki, menantu, 2 cucu hingga asisten rumah tangga mengalami gejala yang serupa dan juga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga berita ini ditulis, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan klaster demam berdarah tersebut. Dan tentu sejumlah pejabat dinas itu mengaku belum menerima laporan mengenai adanya sejumlah warga Desa Dawan Kulon yang diduga terjangkit demam berdarah. Nah, ini patut diwaspadai sekali lagi pendengar, untuk kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, apakah ada genangan-genangan air yang berpotensi menjadi tempat sarang nyamuk demam berdarah begitu ya. Jadi semoga dengan adanya informasi ini bisa membuat kita lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap kebersihan di lingkungan sekitar kita.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, untuk Anda yang suka berdonor darah, ini ternyata sangat bagus sekali manfaatnya ya. Bukan hanya sekedar berbagi saja, tetapi juga sebagai pendonor kita akan dapat manfaat yang luar biasa ya. Jadi donor darah ini adalah sebuah kegiatan mulia di mana seseorang secara sukarela memberikan sebagian darahnya untuk digunakan dalam transfusi bagi orang yang membutuhkan. Tidak sedikit pasien yang hidupnya terselamatkan berkat setetes darah yang diberikan oleh para pendonor. Kegiatan ini bukan sekadar aksi medis, tetapi juga kerja kemanusiaan yang membawa dampak luas bagi banyak pihak. Menurut Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, darah yang didonorkan akan disimpan di bank darah dan kemudian digunakan untuk kebutuhan medis seperti operasi, kecelakaan, dan penyakit tertentu seperti anemia atau kanker darah. Nah, dilansir dari rri.co.id Purwokerto, pendengar, manfaat donor darah tidak hanya dirasakan oleh penerima saja, tetapi juga oleh para pendonor. Dilansir dari keslan.kemkes, ketika seseorang mendonorkan darahnya, tubuh akan merespon dengan memproduksi sel darah merah baru yang lebih sehat, sehingga proses regenerasi darah menjadi lebih optimal. Selain itu, sebelum donor darah dilakukan, calon pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis, termasuk tes golongan darah, tekanan darah, dan screening penyakit serius seperti HIV atau hepatitis. Dan hal ini memberikan kesempatan bagi pendonor untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri tanpa biaya tambahan. Nah, secara medis, donor darah rutin juga memiliki efek positif terhadap kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Nah, donor dapat membantu menurunkan kadar zat besi yang berlebihan dalam tubuh yang jika tidak dikontrol, ini bisa meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular. Dengan berkurangnya zat besi yang terlalu tinggi, sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan kemungkinan serangan jantung atau stroke dapat berkurang begitu. Jadi buat Anda yang mungkin masih takut atau masih ragu melakukan kegiatan donor darah, boleh dicoba ya untuk memulai berbagi. Selain juga bernilai ibadah begitu ya, ternyata manfaat kesehatan juga bisa kita dapatkan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Indonesia secara resmi telah memasuki fase penuaan penduduk atau aging population sejak tahun 2021 ya. Dan fenomena demografi ini menuntut kesiapan lintas sektor terutama intervensi gizi untuk memastikan lonjakan populasi lanjut usia atau lansia tidak menjadi beban nasional, melainkan bertransformasi menjadi aset bangsa yang tangguh dan mandiri ya. Hal tersebut dipaparkan oleh dosen ilmu gizi Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwakarta Ernest Asanti SGizi MSI dalam Dialog Indonesia Sehat di beberapa waktu lalu begitu ya. Jadi Ernest menyebutkan persentase lansia di Indonesia menyentuh angka 10,8% pada 2021 dan meningkat hingga kisaran 12% pada tahun 2024. Jadi kondisi tersebut diperparah oleh perubahan fisiologis alami seperti penurunan sensitivitas saraf sensorik, kehilangan gigi geligi, hingga penyusutan massa otot atau sarkopenia. Dan untuk mencegah lansia jatuh dalam kondisi ketergantungan fisik, asupan gizi makro seperti protein, mikronutrien seperti kalsium dan vitamin D harus dipenuhi secara presisi. Ya, Ernest juga membeberkan ada fakta unik mendengar mengenai tren status gizi masyarakat modern. Jadi pada fase pralansia, mayoritas masyarakat justru mengalami kelebihan gizi akibat pergeseran gaya hidup, minim gerak atau sedentary lifestyle, dan tingginya konsumsi makanan ultra proses atau ultra proses food. Nah, kalau sudah demikian, pendengar, kalau Anda ingin menjadi lansia yang sehat, lansia yang hebat, begitu ya, mari kita manfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Ketika mungkin sinar matahari masih di jam 6, jam 7, jam 8 begitu ya, boleh kita berjemur untuk memproduksi atau untuk kecukupan vitamin D begitu. Nah, kemudian barangkali juga harus menghindari makanan-makanan yang cepat saji. Benar-benar harus yang real food dengan proses pengolahan makanan yang secara alami begitu. Menua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu pilihan yang bisa kita usahakan dari sekarang. Mulai dari piring makan kita, dukungan keluarga, serta lingkungan yang mendukung begitu ya. Jadi mari kita menjadi lansia yang sehat, lansia yang bahagia tentunya ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan segera mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Sejumlah informasi berita seputar dunia olahraga kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: 2026 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, gerak-gerak tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Les Bleus kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain, kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Eh Dito, kamu kok kelihatan bingung?
2: Iya Rina, baru aja nih aku cek saldo dompet digital, ternyata hampir habis. Padahal baru minggu lalu diisi.
1: Loh, uangnya dipakai buat apa aja?
2: Ya beli jajanan online, langganan aplikasi juga, dan kadang-kadang juga kirim-kirim buat patungan. Tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau saldo kita itu udah habis.
1: Nah itu, karena mudah dipakai, kita jadi lupa untuk mengatur. Dompet digital boleh praktis, tapi tetap perlu dikontrol.

93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan kru kami yang akan menyiarkan langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Salam Purwokerto. Namun sebelumnya kita akan dengarkan qiraah Quran surat An-Nisa ayat 103 sampai 106.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita masih menunggu kebersamaan. Dengan tim yang bertugas yang hari ini di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto yang sekiranya nanti akan menyiarkan ibadah sholat Jumat.

Baik, nampaknya masih menunggu pendengar. Ada satu hal lain teknis yang ternyata belum bisa kami hadirkan atau kami suarakan. Kegiatan siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwakarta.

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan paling utama, mari bersama-sama kita berusaha mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah. Satu-satunya kunci untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga adalah karir takwa. Barang siapa manusia hidup di alam semesta ini meninggal dunia membawa karir takwa, maka jaminan dari Allah adalah sorga. Sayang seribu sayang, manusia yang dicari adalah karir pangkat, karir jabatan, karir harta, karir kedudukan, lupa dengan karir takwa. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang setapak demi setapak meraih karir takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya. Meraih takwa, kita harus mendekat kepada orang-orang soleh. Meraih takwa, kita harus mendekat kepada para syuhada, kepada para siddiqin, untuk merapat bersandarkan pedoman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak perbuatan yang tercela dan dilarang secara tegas dalam Al-Quran, salah satunya adalah al-maisir, perjudian atau judi, dan khamar, minuman-minuman keras yang memabukkan. Seiring perkembangan zaman, perjudian telah bertransportasi selaras dengan peradaban manusia. Dari praktek menggunakan dadu dan lotre pada tahun 2200 sebelum Masehi, kemudian berkembang menjadi bentuk kasino modern. Maka perjudian telah bermigrasi secara masif ke ranah digital atau sering disebut judi online. Oleh karena itu izinkanlah kami pada hari ini akan menyampaikan khutbah dengan sebuah tema bahaya minuman keras dan judi online terhadap masyarakat kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 90, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,
berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Maka perilaku-perilaku orang-orang yang berjudi dan mabuk adalah perilaku-perilaku setan-setan yang wujud manusia. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tidak ada orang berjudi untung, tapi sebaliknya pasti buntung. Begitu juga orang-orang yang suka minum minuman keras, bukannya beruntung, tapi akhir dalam bahasa kita adalah buntung. Sejarah mencatat bahwa perjudian sudah ada dalam berbagai budaya. Pada masa lampau, taruhan-taruhan hanya menggunakan semacam batu dan semisalnya sebagai sarana berjudi. Adu hewan ataupun bentuk lotre juga termasuk bentuk tebak-tebakan. Kemudian dilembagakan, dibuatkan tempat-tempat khusus, kasino dan lain-lain pernah dilembagakan. Ini anehnya di negara kita, negara yang mayoritas muslim. Kini perjudian telah bertransformasi melalui internet dan media sosial. Para ulama sepakat bahwa berjudi hukumnya haram, dosa besar, dan merusak segala sendi-sendi kehidupan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91. Lanjutan daripada orang-orang yang berjudi dan orang-orang yang minum minuman keras, karena itu perbuatan setan. Ayat dilanjutkan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal bahdo fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu. Di hadapan masyarakat, peminum-peminum khamr dan penjudi adalah rendah di hadapan masyarakat, hina di hadapan masyarakat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya akibat judi antara lain, yang pertama, dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. Yang kedua, menghalangi pelakunya untuk berzikir kepada Allah, menghalangi untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, merusak akhlak. Yang keempat, judi dan minuman-minuman keras menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda akibat judi. Dan sudah banyak orang-orang berumah tangga yang tadinya tentram, rukun dan damai. Tetapi dengan tempo yang singkat, rumah tangga hancur disebabkan judi dan minuman-minuman keras. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah banyak masyarakat terjangkit judi online. Dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang dewasa, pekerja swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, banyak yang terjangkit masalah itu. Ini realita yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, tugas kami adalah mengingatkan, meluruskan agar hamba Allah kita semuanya berbuat baik sesuai dengan fitrah manusia. Sungguh memprihatinkan dan menunjukkan fakta betapa rusaknya judi online terhadap kondisi mental dan perilaku masyarakat
masyarakat kita. Dengan demikian, judi online bukan sekedar masalah individu, tetapi sudah menjadi ancaman dan bahaya yang sangat serius bagi perekonomian dan stabilitas masyarakat kita, Indonesia. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Judi dan minuman keras menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menghalangi untuk berbuat melaksanakan ibadah sholat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tentang khamr, yas'alunaka al-khamr. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr. Minuman-minuman keras khamr adalah dosa yang sangat besar. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bahaya khamr dan minuman keras terhadap kehidupan kita. Antara lain, terhadap kesehatan, merusak pencernaan makanan, menghilangkan nafsu makan. Kedua, biji mata menjadi tampak besar, perut menjadi buncit, pucat dan loyo orangnya. Bahaya terhadap akal, melemahkan daya pikir, bahkan bisa membuat orang menjadi gila lantaran minuman-minuman keras yang haram. Jaringan otak rusak. Terhadap harta benda, bahayanya adalah pemborosan. Bahkan bisa menghabiskan harta benda yang mereka miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahaya minuman keras terhadap masyarakat, timbul perselisihan, timbul perkelahian. Masyarakat lingkungannya tidak merasa aman apabila lingkungan mereka penjudi dan peminum. Terhadap jiwa, dapat membuka rahasia, dapat masuk rumah sakit jiwa karena minuman-minuman yang haram. Bahayanya terhadap agama, merusak ibadah. Orang mabuk dilarang melaksanakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah telah melarang orang yang minuman keras mabuk untuk melaksanakan sholat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu hindarilah perbuatan judi, perbuatan minum-minuman keras, mabuk. Waspadalah, sadarlah bahwa minuman-minuman khamr dan judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kita ulangi lagi peringatan dari Allah, Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Wahai kaum muslimin, jauhilah khamr dan judi. Hal tersebut akan membawa celaka dan membawa sengsara. Di dunia terhina dan di akhirat ancamannya adalah neraka. Kita setiap sholat, dalam setiap rokaat kita mohon jalan yang lurus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapa yang telah diberi nikmat? Satu, para nabi dan rasul. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya bersama dengan orang-orang yang soleh. Bersama para syuhada, bersama para siddiqin, besok di surga bersama para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Dalam sholat juga kita menayangkan doa kepada Allah. Yang saya minta ya Allah, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini kita lantunkan pada setiap sholat, setiap rakaat. Mohon jalan yang lurus. Sebagaimana jalannya para nabi, sebagaimana jalannya para siddiqin, sebagaimana jalan yang telah diberikan Allah kepada para syuhada, yang telah diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kelak kita bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Mari kita isi Banyumas ini, isi negara Republik Indonesia dengan berbagai amal soleh sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga amal-amal kita semua tercatat sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh yang kelak mendapatkan balasan pahala di dunia, juga mendapat pahala di akhirat, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu mendapat perlindungannya, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo langkahkan kaki kita. Satu, selalu taqarrub kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, bersihkan hati kita dengan iman kepada Allah. Yang ketiga, makmurkan masjid-masjid Allah dimanapun kita berada. Insya Allah, dengan dekat Allah, bersih jiwanya dengan iman, makmurkan masjid-masjid Allah dan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah, kita terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama dengan para nabi, para suhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahu akbar. Wa aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, pendengar program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan bunga berkah.

Ya, pendengar, keroncong bukan sekedar musik lawas. Di balik setiap lagunya tersimpan cerita tentang cinta, harapan, perjuangan hingga keindahan alam dan budaya Nusantara. Itulah mengapa musik ini tetap bertahan lintas generasi, selalu memiliki tempat di hati para penikmatnya. Selama beberapa waktu ke depan, kami telah menyiapkan kembali deretan lagu keroncong pilihan yang semoga dapat menghangatkan suasana siang Anda. Bagi yang sedang beristirahat di rumah, bekerja di kantor, berdagang di pasar, kemudian untuk yang sedang mengemudi di jalan maupun beraktivitas di mana saja, semoga kebersamaan kita siang ini menjadi penyemangat untuk melanjutkan hari.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Prokerto di segmen Warta Siang.

Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang Combat Sport. Kami angkat sebagai topik utama Warta Siang, edisi Jumat 10 Juli 2026. Selain itu kami juga hadirkan informasi terkait dengan sejumlah sayuran di Banyumas yang masih relatif hingga serta Dinsos P3A Kabupaten Banyumas yang membuka ruang evaluasi pelayanan melalui forum konsultasi publik. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia pada akhir berita, dan inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia.

0: Pendengar, peminat olahraga combat sport di Banyumas menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Nanda Salsabila.
1: Purwokerto Combat Sport terus memperkuat pembinaan atlet sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga combat sport di Kabupaten Banyumas. Selain jumlah peminat yang terus meningkat, komunitas ini juga berfokus mencetak regenerasi atlet berprestasi untuk menghadapi berbagai ajang kompetisi. Hal ini disampaikan oleh founder Purwokerto Combat Sport, Pepeng Panggi, yang mengatakan bahwa perkembangan olahraga combat sport menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya jumlah peminat saat ini menjadi dorongan bagi Purwokerto Combat Sport untuk mencetak atlet-atlet baru. Purwokerto Combat Sport didirikan sebagai wadah untuk mencetak atlet-atlet baru melalui regenerasi yang berkelanjutan. Ia juga menilai potensi atlet combat sport di Banyumas cukup besar untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan pengalamannya, selama melakukan pembinaan, sejumlah atlet telah menunjukkan kemampuan yang menjanjikan dan berpeluang menembus kompetisi nasional.
2: Perkembangan olahraga combat sport sendiri, terutama olahraga bela diri, untuk beberapa tahun terakhir ini emang cukup signifikan, apalagi peminatnya semakin kesini semakin banyak. Untuk beberapa tahun ini, kita coba buat masuk, bukan sebagai hanya penonton, tapi sebagai partisipan dan pencetak atlet.
1: Upaya menjadikan Banyumas sebagai salah satu daerah penghasil atlet combat sport akan dilakukan melalui penyelenggaraan lebih banyak event profesional yang dikemas secara modern. Kedepan, perkembangan combat sport di Banyumas juga diharapkan mendapat dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan tersebut dinilai penting, baik dalam bentuk fasilitas maupun motivasi bagi atlet muda, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan baik dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan Kabupaten Banyumas di tingkat yang lebih tinggi. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Pendengar, upaya mencetak atlet combat sport berprestasi tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di Banyumas, Satria Training Camp menerapkan sistem pembinaan mulai dari seleksi hingga latihan khusus untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan. Selengkapnya dilaporkan oleh Artika Sari.
3: Pembinaan atlet yang terarah menjadi salah satu upaya untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengangkat nama Banyumas di ajang combat sport. Satria Training Camp menerapkan sistem pembinaan mulai dari proses seleksi hingga program latihan khusus bagi para atlet. Pelatih Satria Training Camp, Riandri Vano Suryandi, mengatakan calon atlet berasal dari member reguler yang dinilai memiliki potensi. Setelah melalui proses seleksi, mereka mengikuti program latihan yang telah ditetapkan.
4: Awalnya ini member-member ini member reguler, nanti kita lihat ada beberapa potensi yang cukup baik, kita melakukan tahapan seleksi, dan mereka semua mengikuti program yang sudah kita tetapkan untuk program atletnya.
3: Selain kemampuan teknik, menurut Riandri, atlet juga harus memiliki kondisi fisik yang prima, mental yang kuat, serta sikap yang disiplin. Untuk menghadapi kejuaraan, latihan difokuskan pada peningkatan fisik, program latihan, simulasi pertandingan, serta pemberian motivasi kepada atlet. Ia menambahkan, tantangan yang paling sering dihadapi dalam membina atlet muda adalah menjaga pola makan agar berat badan tetap sesuai dengan kelas pertandingan. Riandri juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang combat sport identik dengan kekerasan. Menurutnya, setiap latihan dilakukan secara terukur dengan persiapan dan pengawasan yang mengedepankan aspek pembinaan atlet. Artika Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, penyelenggaraan event combat sport di Banyumas diharapkan dapat rutin digelar sehingga mendongkrak prestasi daerah. Lalu bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan.

0: Panatku buat Prokoto Combat Sport ini sangat bagus ya tentunya, karena bisa jadi wadah buat para fighter-fighter dari Purwokerto dan sekitarnya, dan bisa membanggakan lah nama Banyumas di kejuaraan fighting ini.
1: Oke, menurut saya combat sport di Banyumas ini merupakan event yang inovatif, karena jarang-jarang sekali ada combat sport, apalagi di area Banyumas. Kita kan taunya combat sport itu event nasional dan event internasional. Semoga event combat sport di Banyumas ini bisa menjadi lebih nasional dan internasional.
2: Ya, dengan atlet combat sport Banyumas, Lutfina Ibna Hakikiah, optimistis cabang olahraga bela diri di Banyumas memiliki potensi besar untuk mencetak prestasi hingga tingkat nasional, bahkan internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Lutfina dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan atlet combat sport Banyumas, Lutfina Ibna Hakikiah, dan akan membahas mengenai mengangkat prestasi Banyumas lewat ajang combat sport. Mbak Lutfina, izin, boleh dijelaskan gimana sih sebenarnya awal mula Mbak sendiri nih tertarik menekuni dunia combat sport?
4: Untuk awal mula saya memasuki dunia combat sport atau bela diri ini, saya berlatih mulai pada usia 12 tahun, itu berarti masih menduduki bangku kelas 6 SD. Kebetulan papa saya dengan kakak saya itu pelatih, jadi terus saya berlatih sampai saya berpikir bahwa combat sport ini bukan hanya berlatih teknik bertanding, tapi kita punya karakter mental dan punya rasa tanggung jawab. Dari situlah saya terus berlatih sampai sehingga kini menjadi atlet.
3: Oh, oke. Lalu apa sih Mbak yang memotivasi Mbak sendiri ini terus berlatih hingga menjadi atlet ini? Padahal kan combat sport kan juga merupakan olahraga yang berat ya. Oh, ya. Apa nih yang memotivasi?
4: Kalau motivasi terbesar saya pastinya untuk membanggakan orang tua, pelatih, dan juga daerah yang terus mendukung saya. Saya percaya bahwa daerah ini juga bisa bertanding ke level lebih tinggi tentunya, juga apa namanya, membawa kita ke prestasi atau nasional, justrunya ke tingkat internasional.
3: Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, prestasi apa saja sih yang sudah Mbak miliki nih, dan paling berkesan tuh selama mengikuti combat sport ini, apa sih prestasi kejuaraannya?
4: Kebetulan saya mengikuti dua cabur, yang pertama tinju dan muay thai. Untuk prestasi di tinju ini saya sudah mengikuti Popda dan Prapopnas. Untuk di muay thai saya sudah mengikuti kejur prof, Selegda, juga Praporprof kemarin. Untuk paling prestasi yang paling berkesan menurut saya itu ada di Prapopnas ya. Tentunya di kabupaten ini kan kemarin Prapopnas zona 3 tahun 2024 itu hanya mengirimkan yang satu. Dan situ saya ke karantina Semarang jati diri itu tanpa adanya pelatih, tentunya merasa canggung dipegang oleh pelatih Jawa Tengah. Kita harus mengikuti program yang menurut saya itu agak berat karena belum beradaptasi. Alhamdulillahnya saya ada rezeki juara 3. Nah itu.
3: Oke, lalu ada gak sih target prestasi yang akan dicapai nih untuk kedepannya Mbak?
4: Untuk target pastinya ada, itu saya pengen ke lebih jenjang nasional juga internasional. Kita membawa nama daerah dan pastinya membanggakan camp-camp yang ada di Banyumas ini.
3: Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, tantangan apa saja sih yang paling berat selama menjalani latihan maupun saat bertanding sendiri?
4: Pastinya tantangan terberat itu diri sendiri ya. Tapi tantangan terberat atlet bela diri ada menurut saya ada di berat badan. Sebenarnya di tantangan terberat ini bukan karena melawan lawan yang di arena, tetapi ada salah satu faktor yang mungkin menghambat rasa malas latihan, juga rasa keraguan pada diri kita sendiri.
3: Terakhir ya Mbak, apa yang menjadi harapan Mbak ke depannya nih terkait dengan perkembangan combat sport di Banyumas dan gimana harapan Mbak sendiri untuk prestasi Mbak sendiri untuk ke depannya?
4: Pastinya harapan saya combat sport atau ajang bela diri ini pastinya lebih berkembang, lebih maju, dan tentunya daerah ini harus tahu bahwa di Banyumas ini banyak atlet yang berprestasi dan bahkan bisa menjunjung nama Banyumas ini ke tingkat nasional ataupun internasional. Dan untuk harapan saya sendiri pastinya saya ingin ke jenjang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di setiap pertandingan pasti ada evaluasi untuk di pertandingan selanjutnya itu agar lebih baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Lutfi atas wawancara semuanya
2: tadi. Ya, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki musim kemarau, sejumlah harga komoditas sayuran di Pasar Manis Purwokerto mengalami fluktuasi harga. Beberapa jenis sayuran seperti bawang merah, bawang putih, dan wortel masih bertahan pada harga yang relatif tinggi. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
5: Memasuki musim kemarau, sejumlah harga komoditas sayuran di Pasar Manis Purwokerto mengalami fluktuasi. Beberapa jenis sayuran seperti bawang merah, bawang putih, dan wortel masih bertahan pada harga yang relatif tinggi. Sementara sayur hijau justru mengalami penurunan harga seiring melimpahnya pasokan dan perubahan kondisi cuaca. Pedagang sayur di Pasar Manis, Isti mengatakan wortel menjadi salah satu komoditas yang saat ini memiliki harga tinggi. Selain itu, daun bawang juga masih bertahan pada harga yang relatif mahal dibandingkan dengan komoditas lainnya.
6: Yang paling mahal sekarang paling wortel, terus daun bawang masih. Jadi kalau yang lainnya kayaknya enggak ada kenaikan, malah turun kalau yang sayur yang hijau-hijau ini tuh malah turun.
5: Menurut Isti, penurunan harga paling terlihat pada komoditas sawi. Saat musim hujan beberapa waktu lalu, harga sawi sempat mencapai Rp10.000 per ikat. Namun, saat ini harga sawi justru turun menjadi sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per ikatnya. Selain mempengaruhi harga, cuaca kering juga berdampak terhadap kualitas sayur yang masuk ke pasar. Kondisi tersebut membuat sayuran lebih segar dan tidak mudah mengalami pembusukan seperti saat curah hujan tinggi. Sementara itu, pedagang lainnya, Daryati, menyebutkan kenaikan harga masih terjadi pada bawang merah. Harga beli komoditas tersebut yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga jualnya mencapai sekitar Rp45.000 per kilogramnya.
7: Yang naik itu bawang merah, bawang putih naik. Sekarang Rp40.000 belinya. Kemarin-kemarin itu Rp35.000.
5: Daryati menambahkan, musim kemarau umumnya lebih menguntungkan bagi pedagang. Karena kualitas hasil panen lebih baik dan serangga seperti ulat tidak sebanyak seperti saat musim hujan. Kondisi tersebut membuat sayuran yang dijual memiliki kualitas dan tampilan yang lebih segar. Meski demikian, pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas lainnya masih berpotensi mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pasar dalam beberapa waktu mendatang. Namun, selama pasokan tetap terjaga, harga sayuran hijau diperkirakan masih relatif stabil. Sofia Almas melaporkan.
2: Ya, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Banyumas membuka ruang evaluasi pelayanan melalui forum konsultasi publik. Masukan para pemangku kepentingan diharapkan mendorong pelayanan sosial yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
8: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Banyumas terus membenahi standar pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya dilakukan melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai layanan Dinsos P3A yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saran dan masukan stakeholder dinilai penting sebagai dasar melakukan pembenahan pelayanan ke depannya. Terlebih, Dinsos P3A menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan kondisi dan kebutuhan penanganan yang beragam. Salah satu layanan yang masih membutuhkan penguatan adalah rumah singgah. Fasilitas yang relatif baru dibentuk tersebut masih memerlukan pembenahan sumber daya manusia, termasuk dukungan tenaga dan pelayanan medis. PLT Kepala Dinsos P3 Kabupaten Banyumas Budi Suharyanto mengatakan, keterlibatan stakeholder diperlukan untuk mengevaluasi layanan yang sudah berjalan, sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan pelayanan.
9: Kita mengadakan forum konsultasi publik dengan pelibatan stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas, karena kondisi bahwa kita butuh ada saran masukan dari stakeholder yang ada berkaitan tugas dan fungsi Dinsos P3A, yaitu berkaitan dengan layanan kepada masyarakat. Jadi kita butuh terkait layanan-layanan kami untuk bisa menjadi dievaluasi oleh stakeholder yang ada, kita butuh saran masukan untuk perbaikan-perbaikan kedepannya seperti itu.
8: Dinsos P3A Kabupaten Banyumas selanjutnya akan memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah dan fasilitas kesehatan, terutama untuk mendukung pelayanan medis bagi PPKS di rumah singgah. Melalui hasil forum konsultasi publik, pembenahan layanan diharapkan mampu menjangkau seluruh PPKS di Kabupaten Banyumas, serta memberikan pelayanan yang lebih maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar SD Negeri Leduk, Kecamatan Kembaran, Banyumas menyambut siswa baru dengan meriah. Para guru menampilkan atraksi drum band untuk menciptakan suasana ceria. Berikut Faisal Rehan melaporkan untuk Anda.
10: Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru di SD Negeri Leduk, Kecamatan Kembaran. Sebanyak 106 siswa yang datang bersama orang tua disambut dengan cara yang berbeda oleh para guru, mulai dari penampilan drum band, penyalaan kembang api hingga penyambutan di gerbang sekolah. Kepala SD Negeri Leduk Prasetya Ridi mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, sekolah menerima 106 siswa baru yang terbagi ke dalam 4 rombongan belajar. Menurutnya, pembagian tersebut dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan pelayanan kepada peserta didik dapat lebih optimal. Prasetya berharap penyambutan yang hangat dan kreatif dapat membuat para siswa merasa nyaman, bahagia, serta semakin bersemangat memulai kegiatan belajar di sekolah.
11: SD Negeri Leduk menerima siswa baru sejumlah 106, di mana pendaftar seluruhnya 120. Dan kami menerima 4 rombel, yaitu kelas 1A, B, C, dan D, di mana siswa baru kami dan seluruh wali murid kami hadir dengan disambut oleh guru-guru kami dengan drum band yang luar biasa, yaitu drum band dari Bapak Ibu Guru SD Negeri Leduk. Dan alhamdulillah mulai hari ini siswa kelas 1 SD Leduk resmi kami terima.
10: Salah seorang orang tua siswa, Atin Rahmawati, mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan pihak sekolah. Atin berharap putranya dapat belajar dengan nyaman di SD Negeri Leduk serta dapat mengikuti jejak para kakak kelas yang telah meraih berbagai prestasi.
12: Saya orang tua dari Nabi Hana Hussein, saya tertarik di SD Leduk karena SD ini SD unggulan, terus berprestasi. Terus SD juara, jadi ini saya tertarik di sini. Terus rumah saya dari sekolah ini lumayan dekat, jadi saya langsung daftar ke sini.
10: Setelah ini, para siswa baru SD Negeri Leduk akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
2: Ya, pendengar, berikut kita akan dengarkan siaran Piala Dunia.
13: Dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Mendengar timnas Prancis memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Timnas Prancis sukses memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah skuad Les Bleus menumbangkan perlawanan gigih Maroko dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga perempat final yang digelar dini hari tadi. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ini didominasi oleh anak asuh Didier Deschamps sejak menit awal. Meski terus mendapat tekanan bertubi-tubi, barisan pertahanan Maroko atau Singa Atlas tampil sangat disiplin dalam meredam agresivitas serangan lawan. Momentum dramatis sempat terjadi pada menit ke-25 ketika Prancis mendapat hadiah penalti usai Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Nusair Mazraoui di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti mendatar yang dilepaskan Mbappe secara gemilang berhasil dibaca dan ditangkap oleh kiper Maroko Yassine Bono yang tampil heroik. Tak hanya menepis penalti, Bono berkali-kali melakukan penyelamatan krusial di babak pertama, termasuk menggagalkan ancaman dari Dayot Upamecano dan Désiré Doué. Rapatnya pertahanan Maroko serta nasib sial Prancis yang tembakannya sempat membentur mistar lewat Lucas Digne membuat paruh pertama berakhir imbang

0: Memasuki babak kedua, gemburan serangan Prancis semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 ketika Kylian Mbappe sukses menebus kegagalan penaltinya lewat tembakan akurat ke pojok kiri atas gawang yang kali ini tak mampu dijangkau. Hanya berselang 6 menit, gawang Maroko kembali bergetar dan menjauhkan keunggulan Prancis menjadi 2-0. Lewat aksi memukau, Ousmane Dembele menggiring bola dan melepaskan tendangan pressing mendatar dari luar kotak penalti yang meluncur deras merobek sudut gawang lawan. Di sisa waktu pertandingan, Maroko mencoba bangkit dan hampir memperkecil ketertinggalan melalui tembakan Azedine Ounahi pada menit ke-82, namun berhasil ditepis kiper Mike Maignan. Kemenangan 2-0 ini memaksa Maroko angkat koper lebih awal. Sementara Prancis kini bersiap menantang pemenang antara laga Spanyol melawan Belgia di babak semifinal.
1: Ya, mendengar demikian informasi Piala Dunia.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di Warta Siang edisi kali ini Jumat 10 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sangat cerah. Apa kabar pendengar Prodangdut dimanapun berada? Semoga siang hari ini Rika lagi pada sehat, waras, selamat, bahagia gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah mau menyambut akhir pekan, malam minggu, Sabtu dan Minggu ya, bareng sama keluarga tercinta. Nah, khususnya nih untuk pendengar ya, di tanggal 11 dan 12 besok ini mau ada event Banyumas namanya Grebek Suran. Nah, kira-kira mau pada datang gak nih di momen itu Grebek Suran ya. Jadi monggo silakan yang barangkali punya acara atau punya agenda di akhir pekan, semoga nanti bisa berjalan dengan menyenangkan dan juga lancar ya. Oke, kita di Prodangdut sampai jam 3 sore aja. Kita mau pemanasan dulu nih bareng sama Mbak Aurel Octavia ya. Kira-kira kita mau ngapain? Kita mau jadi tamu kondangan aja ya. Ini dia tamu kondangan.

0: Iya, pendengar, Festival Grebek Surabaya Raden 2026 kembali akan digelar sebagai salah satu agenda budaya Kabupaten Banyumas ya. Memasuki penyelenggaraan yang ke-25, festival ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 11 dan 12 Juli 2026 di kawasan parkir atas Batu Raden, berarti besok ya. Jadi dengan mengusung tema melestarikan tradisi merawat bumi menjaga harmoni, festival ini menghadirkan beragam kegiatan budaya yang memadukan tradisi, seni dan juga kearifan lokal Banyumas. Kalau misalkan kemarin Anda mendengarkan siaran Warung Tarsun, dijelaskan tahun ini ada yang spesial karena akan berkolaborasi dengan penampilan seni barongsai. Bukan tidak bermaksud untuk mengurangi makna dari Grebek Suran sendiri ya, tetapi ini langkah inovasi agar supaya bisa menarik perhatian masyarakat baik lokal maupun di luar Batu Raden. Kira-kira besok mau pada dateng gak ini pendengar untuk menyaksikan Grebek Suran yang akan digelar 2 hari penyelenggaraannya 11 dan 12 Juli. Yuk 632336 atau di 08 11 54 09 11. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Permana, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Besok mau ada Grebek Suran nih di Batu Raden, mau datang nggak Mas Permana?
1: Iya, jauh sih Mbak.
0: Jauh ya.
1: Iya, jauh lah Mbak.
0: Kirain mau datang ke sini nanti mampir ke RRI Purwakerto.
1: Enggak Mbak, sebenarnya jauh Mbak.
0: Oke deh.
1: Yang sekarang tempat di sini juga ada kemarin Mbak.
0: Apa tuh?
1: Itu Sadran Mbak.
0: Apa?
1: Sadranan.
0: Oh, Sadranan. Oke. Okay. Satu ya. Kalau Sadranan itu sama sih hampir di setiap wilayah Banyumas Raya ya. Banyumas Raya pasti ada termasuk Wonosobo. Oke, okay, kalau Banyumas punya Batu Raden Grebek Suran di Dieng Wonosobo juga ada Dieng Culture Festival ya. Kapan itu? Sudah berlangsung atau belum?
1: Itu sudah tanggal siapa, Mbak?
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Oke, okay, kalau gitu Mas Permana mau bagi salam buat siapa boleh deh.
1: Ini lagunya apa sih, Mbak?
0: Lagunya, wah, lagunya bagus-bagus nih Mas Aryani. Ada Pujaan Hati dari Fitri Karlina. Ada Mansyur S Zubaidah.
1: Ada pahit, kopi pahit juga ada.
0: Kenapa?
1: Kopi pahit ada enggak?
0: Kopi pahit. Aduh, kenapa sih sukanya yang pahit-pahit? Hidup udah pahit, jangan yang pahit-pahit dong.
1: Ya enggak, Mbak. Itu kan kayaknya fokus untuk Eka Soleh, Mbak.
0: Ah, gitu. Enggak diplot nih adanya Ati Watu.
1: Ya, pujaan aja lah.
0: Pujaan hati aja. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Bukan tak sawi-sawi ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak. Ini Mbak, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Permana. Selamat siang warga TikTok ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Odikun di Wonosobo, Caci, ada Om Noval juga, Fajar Kesat, Fajar Kastaraja ya. Oke, Mas Yongki, Lukman, Vivi Adi, Vinta Tata Tata, aduh reporter cantik kita ya, terima kasih. Miss Khairana, Makmur, terus siapa lagi nih, ada Agustea. Mas Haji Estu, oke, ada Yulisiani, Siswaningki, selamat siang. Terima kasih Mbak Turun udah bergabung Mas Roy ya. Oke, kita mau buka lagi 632336 atau di 08 11 54 09 11. Ini balapan ini sama siapa nih ya. Oke, yuk 632336 dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya. Are. Geng, esok arep ana Grebek Suran, arep teka orang ya Mas Kumbang.
1: Aku setahun ngeran nanti Cilacap wingi lah.
0: Lah, kan wingi Cilacap ke Beta Maning.
1: Aduh, Batu Raden lah.
0: Lah, paling sejam tok, Be, merek.
1: Sejam lah. Ya. Oke, nyengkuyung lah, selamat lah.
0: Oke, nyengkuyung ya.
1: Iya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah.
0: Amin.
1: Selamat sampai tujuan sih kan, terus karena ya Batu Raden ya lebih akeh wisatane gitu.
0: Amin.
1: Sing pada seneng aja. Lagu apa be?
0: Ya lagune kia anak gue mikir pujian hati Mansyur S. Subaidah, Bidadari Cinta dari Adibal, Sabar dari Mas Adewa.
1: Bidadari Cinta gue.
0: Bidadari Cinta ya. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Selamat si Palo, terus juga Pak Rian, Bapak Kita Tun, Anjir Agun, Mama Ade, sama Mas Siva, Mama Ade, Rusti, Aki Ansa, juga buat Pak Martono mana ya?
0: Iya, Purbalingga.
1: Kemudian terus juga buat Kaki Partisun, Kaki Tasun, terus juga buat semuanya saja lah. Buat Mbak, siapa sih ya?
0: Yes, Desi lah.
1: Mbak Desi, kelalen juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dan itu adalah kita.
0: Iya, Mr. Genjot, gimana
2: ada
0: kabar?
2: Ada semut.
0: Cakep.
2: Gulanya meleleh, semutnya mati.
0: Terus?
2: Berjumpa lagi dengan Pro Dangdut yang selalu menghibur hati.
0: Asik. Bagus banget pantunnya. Dalam, sehat, alhamdulillah. Mr. Genjot sehat?
2: Lah, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Nyong mau metang nanguma, metang kopi tadi.
2: Iya.
0: Kayane
2: metang kopi. Ora-ora kelepotan genang bibir.
0: Ra.
2: Istilap ya.
0: Istilapi. Yeah, Mr. Genjot. Ini kan besok 11-12 mau ada grebek suran di Baturaden. Kira-kira ke ibunya mau diajakin gak istrinya nih, sekeluarga?
2: Tuh, waktunya yang terlalu mendesak ini. Pagi bulan jauh, kalau di Kroya apa di Cirasop ya mungkin bisa.
0: Oh iya, di Kroya ya.
2: Iya, terlalu jauh ini. Teranut.
0: Ya kan gak apa-apa, nah, nanti ya mampir di RRI Purwokerto.
2: Ya, suatu saat nanti lah. Memang saat saudara saat saya ada di yang di Batu Raden, di Sumbang ya, di
0: Sumbang
2: desanya ya, tapi juga jauh.
0: Tapi kalau boleh tahu kapan terakhir ke Batu Raden, Mr. Genjot?
2: Aduh, itu waktu masih remaja, Mbak.
0: Wah, oh, masih waktu remaja ya?
2: Iya, jadi lah lupa.
0: Lawas banget ya.
2: Lawas banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, Mr. Genjot mau bagi salam buat siapa nih?
2: Ini masuk ya, Kumbang Asmara, Pak Dasrun, Pak Radun, Mr. Balo, Pak Pamin, terus Dalam Suwati, Miss Anu, siapa? Mama Ida, Ma Indes, Bu Carmila, Bu Mama Luna, Bu Rusti, Potini, Ma Cantika.
0: Oke.
2: Okay. Tapi baik, Mbak. Lagunya saya ngerti.
0: Lagunya ini ada pujian hati, ada bida
2: nah,
0: dari
2: itu
0: cinta.
2: Aja udah pujian
0: hati. Oke, pujian hati aja.
2: Pak Dasti, matukas.
0: Ya, oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ozi Al-Kasbani, selamat siang. Fernandos, Dodi, undang Dodi. Dodi, selamat siang. Ada Narko AO ya, selamat siang juga Alvino Suryonek. Selamat siang, ada Raden Bagus Sauji, selamat siang ya. Kemudian ada Suradaldal, iya, Anton Nirwana juga selamat siang. Ada Bunda Mi, hai Bunda Mi, Om Opong, selamat siang juga ya. Siang ini aku lagi live juga pendengar di TikToknya Pro 1 yang belum follow, ayo di follow ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah kita. Iya, gimana kabarnya Mama Ida?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat banget. Ini kita lagi cerita tentang ini grebek suran ini Mama Ida, kira-kira besok mau nonton enggak?
3: Enggak.
0: Enggak ya. Oke. Okay. Tapi Mama Ida dulu terakhir kapan nih ke Batu Raden?
3: Kapan ya?
0: Kapan ya?
3: 2020 ya.
0: Nonton apa-apa grebek suran juga.
3: Ya grebek suran ya. Itu kan dulu itu kan perdesa kan suruh bawa takir, paket tempo gitu. Iya.
0: Oke, jadi kalau dulu masih aktif banget ya Mama Ida ya bawa. Tapi kalau sepengalamannya Mama Ida nih menilai memaknai kegiatan grebek suran itu seperti apa sih?
3: Ya ada apa nih ya? Aduh, susah mengatakannya.
0: Apa?
3: nilai-nilai sejarah lah, nilai-nilai budaya.
0: Kebudayaan. Iya.
3: Apakah ada apa? Yang pala wija, pala pendem, pala kesampar kayak gitu. Padi yang itu ada gagangnya loh, Mbak Desi.
0: Iya.
3: Gagangnya iya, bukan yang pendek-pendek, yang panjang.
0: Oke deh. Baik, Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih?
3: Lagunya aku ikut Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta aja, oke. Baik.
3: Aku requestnya sama Mas Kiki itu kemarin. Akhirnya diplot lagi ya. Oke, salamnya buat Kang Ratu, Kang Fri, Kang Herdi, Ibu Muninga. Ibu Muninga dangun nih, Ki. Ibu Muninga, Ibu Muninga, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna. Ada sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Pak Dalan Suwati. Ini Pak Dalan juga lama nih gak dengar suara.
0: Iya, lama banget.
3: Mama Faiz sama Mama Dede, Mama Indes, Mama Ines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Dika, Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Darisa sama Kang Permana pasangannya, Mama Wati sama Kang Herman, Kang Hendro sama Titin, tak lupa Mr. Balo di Widara Payu, ayo masuk. Terus Mr. Kenjo tadi, Kumbang Asmara. Buat tetanggaku Bu Sisto, Bu Rusdi, Bu Jono, Bu Dia di Sokaraja, selamat mendengarkan. Ya udah gitu, terima kasih buat Mbak Desi, sehat-sehat selalu ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Mama Ida, oke baik yuk kita mau gel-gel dulu. Saya nanti buka lagi teleponnya ya di 0811 5409 11 atau di 632336.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik mendengar di mana pun Anda berada. Yuk, kita balik lagi gel-gel ya di sesi prodangdut-dangdut adalah kita. Aku mau ketemu sama Mama Cantika. Mamaku. Ih, malah ketawa. Aku pengen nangis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kepengen diajak ke Grebek Suran dong sama Mama Cantika, yuk
1: lah. Lah wis keri nang endi sih keri?
0: Lho ngesuk nang Baturaden.
1: Oh nang Baturaden.
0: Iya Grebek Suran.
1: Pira nyong mangkat.
0: Lho. Pira apa nek? Jampira gue.
1: Iya ngesuk jampira.
0: Ya pokoknya nyong esok siap wis jaritan sepatuan ngesuk ngau kacamatahan tersamper jam itu ya mak.
1: Jam itu nyuruh ngadus.
0: Ya mandat dikasih kimbok baru subuhan langsung siap-siap ngonyong ngenteni nang RRI ngomangkat bareng manjat.
1: Ya bisa jam itu ya baru subuhan nyong masak-memasak yo. Maksudnya dari mana tempatnya baru latihan nasi apa mbak?
0: Iya Baturaden, Baturaden, Baturaden.
1: Artisnya sekarang di artisnya.
0: Nah gue artisnya siapa sih ya? Ya gue anak barong sene barang.
1: Jangan-jangan artisnya Mbak Desi.
0: Ora, maning.
1: Karena nyong mau kembang, kok anak-anak joget bareng.
0: Oh ya joget bareng, lewong ke. Gerang kan acarane gue dengan pertunjukan wayang kulit tiorana biduane lah.
1: Ke... Oh, dalangnya siapa?
0: Ki Gandik Waya Sugino.
1: Gandik.
0: Iya, terus pentas wayang ki menjadi pembuka festival sekaligus menjadi upaya untuk melestarikan seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa. Ya. Lah mengko tanggal 12 ya, Mak. Ana pawe budaya hasil bumi. Kiye dhewe cocoke tekane tanggal 12 rebutan kaya si sayur mayur ae gue bangsane.
1: Tanggal 12 sih kapan gue ya?
0: Dina Minggu.
1: Nah, jen yo, jen. Tapi nyong pengen mangkat tapi nek aduh, cokan kono kana usel-uselan kaya malah kaya kue nyong.
0: Lah, rikata wong anu maring Jogja be deburu, maring Jakarta deburu ki Baturaden nek ganen.
1: Tapi kan orang sesek, orang sana kayak gue jenuh, sesek banget lo parkirnya nge-ngendim, lakuin nge-ngendim, sumpah kayak gue
0: cok. Wis bebo disit ya?
1: Iya nyus pegah disit, kalau neng alun-alun apa neng gor. Oh parkirnya nge-ngendim, gue nge-ngendim lah pusing.
0: Suka mending nang ngomah ngeruangkan dangdutan ya, kepenak ya.
1: Iya nang ngomah sih, semeripin gak wis panas, wis parkirnya aduh.
0: Iya bener.
1: Boksel.
0: Kesel banget.
1: Usel-uselan. Nyongnya kelemah yang remangkat misalnya Baturaden, brok langsung nongkono lokasi. Wah brok nong di mobilnya nong di tahun-tahun aneh pusing deh.
0: Iya benar-benar.
1: Mending Baturi Mbak Desi.
0: Iya benar.
1: Anu apa yo?
0: Sing apa? Mabolong.
1: Iya mabolong, cantik banget 11-12 sama aku.
0: Ya wis mak ring arep nulis apa ini siang ini?
1: Lagunya diisi tapi
0: masih oh lagunya ini ada Zubaida Dukang Mas Ngapuntene Saestu sabar. Tatu Happy Asmara Lamunan.
1: Tatu banyong Mbak Tatu.
0: Tatu ya salamnya buat siapa yuk guys?
1: Salamnya terutama buat Mbak Desi.
0: Yuk.
1: Nyong pengen ngemek pokoknya pelak kayak
0: ya Allah ngemek pokoknya ditaboki apa kepriwe ganen
1: aku ya pokoknya tenang karena pokoknya metal-metal banget itu kan ngantem pokoknya pelak kayak kok.
0: Ya Allah kekerasan dalam rumah tangga kayak Mama Cantika Jan
1: orang dalam siapapun yang ngarang pokoknya tol-tol yang main pelak kayak gue.
0: Ngarang banget lanjut gue kaki ratu lo ditulit kakine
1: oh kaki ratu terus Miki anak bu siapa sih Miki yo
0: siapa ya promo? Miki,
1: Mama Ida.
0: Mama Ida.
1: Pemohon, ini Bu Yanti masuk ya.
0: Iya Bu Yanti.
1: Ya kayak nggak suka banget yang baturan mampir. Baru lagi meriang apa lagi nggak pada yang suka banget. Anu kia Mbak Desi yang anu yes. Apa mutiara pagi be. Mau lama banget yo. Terus enggak Kang Dasrun, Kicun, Nong, Mama Dede. Dia mah ade, bumun, lorone,
2: Mama Indah sama Luna, Mas Herman, terus Mas Permana, terus yang Kalimantan sampai Ketang.
0: Siapa ya, Pak? Pak Rusdianto.
2: Oh, ya, Pak Rusdianto.
1: Terus buka pian aja, nyempetin ngobrol sih.
0: Iya.
1: Spesial ngulik Gina.
0: Yes.
1: Pen Radio RRI Purwokerto sing selalu mendengarkan. Ya terima kasih Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum, Bapak Cius.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cius, yuk di belakangnya Mama cantik ayo. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Hei, sendiri kakau di sana, berdua kakau di sana.
3: Lah berdua karo siapa?
0: Lama karo sudah.
3: Karo kena nengger duren ya.
0: Lah ya kari dijejeri.
3: Tuan, dijejerinya kan dupak bapak.
0: Wah, anu kadang anu.
3: Iya jagung jejer toki.
0: Iya kataran.
3: Kaya ngerana suara sayup-sayup ya panggung pura. Nih wong ngerana wong kita sambingan angin.
0: Kaya mok lah.
3: Iya yes, panggung pura nih yang lagunya melu bae. Salamnya yang kok. Kaya sementara kok kabeh pedisit ya. Ya panggung pura nih yang ngerana wong karo nyambi ya.
0: Kaya ngalilah. Minggir. Arep nonton Grebek Surana orang kira neng esok.
3: Dalam.
0: Arep nonton Grebek Surana apa orang esok?
3: Lah ya ora lah, ado-ado kok. Ado iku mukae kudu. Anu pada badan jagong nana ku dana bayaran lah.
0: Nah.
3: Maksudin jagong boncengan ne.
0: Nah, kue ya kare njaluk tulung sapa lah.
3: Lah ya ya iya iya. Terus kenyong ya anu ibu ning loro-loro nang sing ngajak kae karo bungu ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih buat Kaki Tasrun sing lagi nganang ngeneh ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Yo, kira tuh mlebu ge. Assalamualaikum.
0: Lah, kepriwen sih? Tukang siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Alhamdulillah kakinya mlebu, kiye.
3: Mlebu lah, kene wis terawih nang Badesi ya, dadi wis mlebu ne.
0: Ki kira-kira ngesuk arep nonton Grebek Surana apa ora ki?
3: Lagi mboten paling nini nene kasih pangkat biasane kali larene.
0: Oh iya, anu dina setune apa dina minggu ne?
3: Ini minggu nih, iya, minggu nonton minggu keriput surah nih. Ya Mama Cantika, kok parkiran mendur, mirang-mirang Mama Cantika, sebingung. Asal ke Arba, Mbak Desi. Terminal ke terminal ngisor anak, terminal dur, anak telung terminal, Mbak Desi.
0: Iya, anggar harap lebih atau maning, parkirannya nanggone kaki radun, kok gak manjatnya melaku kena tuli ya.
3: Mandalan di kaki umpet, parkiran aneh, Mbak Cantika.
0: Iya.
3: Terminal dur ke Yambak, ini kamu malah ambah, ini dur ke Yambak, ini kak. Ngirin, ini ku hotel kemuning, ini ku dure. Hotel kemuning waune niku sing inggil ya kan kok parigatane ne ambek ibadah sih. Sing inggil niku lare niku kantor anu sing ya prali napa? Ana pejabat-pejabat kan pada anu datang mriku nggih kantore. Nggih niku. Padahal kata undang dubur wong macan dika.
0: Ora susah bingung-bingung ya. Susah
3: bingung-bingung kok kene. Dan kemuning ya ini selamat lawak.
0: Kiki.
3: Dalam.
0: Janjane, Mama Ida kayak kepengen ngobrol karo Kaki Radun lo. Rika cokan teleponan karo Mama Ida ora sih?
3: Gue kita nggak ada nomor re.
0: Jadi nggak ada nomor re.
3: Ya, bang gue liat yang elang terus ya bang gue liat mamun baca sih kan ibu ngetes kali gue liat bang gue liat yang cilik.
0: Lo, oke. Anu apa cenangannya kia? Apa wing jajal jajal kia tuh telepon sama Mama Ida kira-kira nyambung apa ora ya? Jajal. Ya, Jajal. Jajal ge, Mama Ida agi kae. Mbak Desi anggere Kaki racun lagi telpon, nyong tolong ditelpon, disambung nah. Nah, oke, nyambung ya. Sugeng siang Mama Ida.
2: Kang Racun.
0: Kang Racun. Selamat
3: kabar Bu. Lah, ajeng ngobrol di Mangga Mawi Kersa.
0: Nggih.
3: Gilane ki rajalit.
0: Gigit.
3: Halo.
0: Kemuduk.
3: Kemuduk nggih.
0: Nggih, dalemnya kemuduk niki, Bu.
2: Nggih, ngertos. Nggih, kapan-kapan nyumingan.
0: Oh, kapan-kapan kepengen dolan, Bok ditampak ki.
3: Ya, gitu tampak. Sing penting anggere saking niki ampun ngajuk
0: nggih. Oh, pokoke engko baline mesti diuli-uli paye kacang menang ninine.
3: Iya, pas kelasan sik ninine damel. Mbak Desi saking mriki mbok mboten ngajung Mbak Desi.
0: Lah iya ora kepengin maring ana maning kok.
3: Mbak Desi nggih ngertos kiam pelayan iki kriyane niki. Kok pangrek yang nggih mbon ana utuk.
0: Lah padha bae nyung umay bae malah apikan umay kaki radun tini mangone nyung. Temenan lah, suwer.
3: Nggih ya niku beda.
0: Nggih.
3: Kang Rajeng. Kang Rajeng ngobrol tengah ndep nggih nyuwun nomor wali Mbak Desi menawi kersa nggih, Mak.
0: Nggih, angsal napa mboten niki Mama Ida?
2: Angsal, angsal.
0: Nomere.
3: Mbak Ida niku Mama Ida sing ndeparingi nyoba kula menawi kersa menawi mboten mboten.
0: Nomere kaki radun benu salah wingi. Malah nggih niku Bu Muninga anu napa Bu Muninga nomornya salah, jadi nomornya Mas Gendro malah. Iya, tapi alhamdulillah sih, jadi aku tahu Mas nomornya Mas Gendro gitu.
3: Anggara ceng nyobon mungkin menawi Mbak Desi sampun kada nomor kula ngadap mawon ampun teng dhuwur Mbak Desi.
0: Oh nggih aja ditidok-tidok nak. Nggih.
3: Ini asline kok ibu ta.
0: Nggih, matur nuwun nggih wis. Sudah tuntas, sudah saya menggabungkan, mempertemukan Kaki Ratun dan Mama Ida ya. Siap. Gih, sehat selalu Mama Ida dan juga Kaki Ratun. Siap. Selamat siang Bro Dangdut. Halo, cek.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Darisah.
0: Ibu Darisah di mana Ibu Darisah?
4: Di Gelahorwetan masih
0: dia. Oh, belum pindah ke Wonosobo belum ya?
4: Belum.
0: Oke deh. Mama Darisah, ini kan besok tanggal 11-12 itu mau ada Grebek Suran. Mau nonton enggak kira-kira?
4: Bisa aku Mbak Desi.
0: Oke, not
4: ada
0: saudara
4: aku nih.
0: Siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa ini?
5: Prodangdut, dangdut terakhir kita.
0: Ya ampun, kenapa harus digendong? Kenapa harus digendong sama Mama Darisa? Ini Mama Darisa enggak apa-apa gendong-gendong Mang Herdi. Nanti yang di Wonosobo marah.
5: Kali-kali salam silaturahmi aja.
0: Gitu. Ceritanya lagi di rumahnya Mama Darisa ini berarti ya?
5: Iya. Dilanjut Mbak Darisa.
0: Oke, dilanjut. Yuk.
4: Salam ya, aku salam-salam buat Mama cantik. Megawati.
0: Lagunya ini ada Tatu, ada Mansur S, ada Sabar.
4: Iya, itu Sabar aja. Sabar saja buat mereka yang bekerja. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi boleh ya, ada Mama Indes. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Aduh.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
6: Bro Dangdut, tak ada lagi kita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar balik Mbak Desi?
0: Baik, sehat Mama Ides. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah bisa masuk diangkat Mbak Desi.
0: Iya.
6: Rapat banget kalau
0: rapat banget. Rapat rame ya.
6: Lewat belakang, lewat
0: depan, depan, samping akhirnya ya. Akhirnya ya. Oke. Okay. Iya. Mama Indes mau datang enggak besok? Besok kan ada grebek suran di Baturaden.
6: Mulai hari besok apa Mbak Desi?
0: Iya, 11-12.
6: Oh iya, insya Allah kepengin sih hari Minggu.
0: Iya.
6: Bentar sama teman-teman.
0: Iya benar. Bisa ngajak teman-teman, keluarga, pacar iya. ya untuk nonton grebek suran. Sekali-kali nonton kebudayaan asli Banyumas gitu kan.
6: Iya, ada gunungannya ya, Mbak.
0: Iya, itu puncaknya tuh di hari Minggu ada gunungannya, rebutan hasil bumi gitulah.
6: Iya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan bisa ke Baturaden.
0: Asik.
6: Ntar pulangnya mampir tempatnya Kiradun.
0: Oke.
6: Mbak Desi.
0: Dalam.
6: Yang mau diputar apa?
0: Ini yang mau diputar ada Tatu, ada Zubaida, ada Sadeo dengan Sabar, Lamunan Nela Karisma.
6: Ya, yang sabar aja Mbak Desi.
0: Sabar aja ya. Oke, salamnya udah ya buat siapa tadi?
6: Salamnya buat Kiratun.
0: Oke.
6: Sama ibunya. Semoga sehat selalu. Ada Mama Cantika, Mama Darisa, Mas Herdi, Pak Darsun.
0: Okay.
6: Mister Balo, Mister Genjot. Taunya buat semuanya aja Mbak Desi.
0: Oke.
6: Semoga semua semuanya sehat selalu.
0: Amin.
6: Termasuk Mbak Desi, semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Oke.
6: Sukses selalu Mbak
0: Desi. Iya, baik.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indes. Yuk kita mau gel-gel dulu bareng sama Happy Asmara, judulnya Tatu. Yang mau gabung nanti aku buka lagi teleponnya ya, atau di 63233 nomor 0811 254 0911.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kang Kulit, mendingan besok datang aja ke rangkaian acara Grebek Suran Baturaden ya. Karena akan menampilkan Ki Gandhi Kuwaya Sugino. Pentas wayang ini menjadi pembuka festival sekaligus juga menjadi upaya melestarikan seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa. Kemudian di hari Minggunya tanggal 12 Juli 2026, masyarakat dapat menyaksikan pawai budaya hasil bumi yang akan dimulai dari kawasan Palawi dan berakhir di Baturaden. Pawai tersebut menampilkan gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas hasil pertanian sekaligus menjadi daya tarik utama festival Grebek Suran Baturaden. Jadi setelah pawai, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan doa bersama, rebutan hasil bumi hingga prosesi larung sesaji yang menjadi tradisi masyarakat dalam menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan agar alam tetap lestari dan membawa keberkahan. Begitu ya. Jadi festival ini juga akan semakin semarak dengan penampilan 11 lengger bule dari Belgia. Waduh, jadi penasaran ya seperti apa nanti. Yang pastinya ini akan memeriahkan acara tersebut. Kehadiran penari mancanegara ini menjadi daya tarik tersendiri pendengar sekaligus juga menunjukkan bahwa kesenian Banyumas semakin dikenal hingga tingkat internasional. Jadi guys, buat yang kepingin akhir pekannya berkesan, hadir aja langsung ke Baturaden untuk menyaksikan Grebek Suran Baturaden. Oke, kita bareng Mbak Susi ngapak dulu ya. Suket.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita U632336, kita gaspolin lagi. Atau di 0811-5409-11. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Maning, Jan.
0: Tandukan banget, Rika.
1: Aku tahu nggak, kayaknya nggak karo sama nanti mulai buka bang dulu kampanye, Beraninya ke pakon nang gara gangel ke freeway ngeragi gampang ke freeway.
0: Apa ne?
1: Melebu ne.
0: Lah ya takon kami sinyal seluler.
1: Oh, hai gue. Lah ini ora jawab, ora teng jawab ya.
0: Iya ora teng jawab lah, frekuensi nyobe. Nyobe kadang heran dening sing melebu mesti wong ki bae wis terampil banget boleh mejeti nomor telepon kayane ya.
1: Ya tapi ya kadang-kadang kayak kanu. Ya kayak gue aneh, kadang-kadang ya gampang, kadang ya gagal total kayak gue lah.
0: Iya.
1: Aneh gilem.
0: Jadi nggak suka priwen, arep nonton apa ora?
1: Ora lah.
0: Ora temenan.
1: Ora.
0: Ya wis. Nanggu apa yang ruang na radio?
1: Iya, salamnya gue mama indes gue.
0: Yo.
1: Royanti, Wira Sabba, Siti. Aromai.
0: Yes.
1: Terus gue RT kayaknya gitu tung desa Gujangan Selobor gue kayaknya nang lahar wetan.
0: Nang lahar wetan ya.
1: Iya. Terusan Wati karo Herman, Mama Aida. Iya. Sini kawasan Tembas Rayu karo Ida loro-loro neng gue Mangunjaya karo Kudasari.
0: Oke.
1: Okay. Mama Rusti. Oma pindoni maning ibu ning loro-loro nek karo Bu Meninga.
0: Oke.
1: Wis kayane cuk Bu Sarmina karo Mister Genjot. Karo Pak Pamim. Wis cukup semene. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mama Rusti. Di Gede Pangapura Mbak Desi aku tembeke gabung. Iya, tes wis anak acara nyong lagune melu bae. Salam nggo KBPI njih sami-sami. Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam buat Mama Reni. Selamat siang Mbak Desi. Salamnya buat semua aja. Spesial buat Mbak Desi, saya selalu bareng sama keluarga. Amin. Assalamualaikum. Lagunya mendukung aja. Oke. Selamat siang Mbak Desi. Aku untung di Banjarnegara. Temane aku predisit loh. Aku predisit orang maring Baturaden. Seurungnya juga urung tahu sih. Dongane pe semoga acaranya berjalan lancar ya. Semoga amin. Semoga suatu saat bisa hadir melu. Salamnya buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat dan bahagia selalu Mbak Desi. Sehat sukses, amin. Ada Ibu Warsini. Selamat siang Pro Dangdut. Lagunya Pertemuan dong kalau ada. Salamnya buat semua aja, buat Mbak Desi selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, terima kasih. Nah ini sudah berada di ujung ketuntasan. Selamat siang ya buat Mas Banu di Purwakarta. Mbak Desi, aku pasti nonton insya Allah besok ya bareng sama lo, rombongan keluarga. Karena ini adalah acara setahun sekali, sayang banget kalau dilewatkan ya. Sembari juga memperkenalkan warisan budaya dari Banyumas kepada anak-anak. Oke deh, Mbak, aku mau request lagunya dong. Lagunya apa nih? Lemas Teles. Oke, ini pas ada, pas di program sama Mas Arya. Sekaligus saya pamitan ya Lur ya. Terima kasih matur nuwun buat yang udah gabung, buat yang udah setia di sepanjang Purwakarta siang. Tapi jangan kemana-mana ya. Nanti habis ini ada Mbak Inka Mutiara temani Anda pendengar di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya di Purwakarta sore ini. Tentunya nanti akan kami hadirkan rangkaian-rangkaian hiburan dan juga lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti sesaat lagi kami akan hadirkan dialog beranda Asta Cita. Temanya adalah industri kreatif yang nanti akan kami relay dari RRI Semarang. Kami informasikan untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15 lebih 11 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita masih akan nantikan untuk ikuti dialog Beranda Asta Cita pada sore hari ini ya. Dan temanya adalah industri kreatif yang akan kami relay dari RRI Semarang. Kita akan bersama ikuti dialog Beranda Asta Cita pada sore hari ini. Selamat mengikuti.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda. Kembali kita bertemu di acara Mosaik Indonesia Berjaringan. Dan khusus untuk hari Jumat ini ya, kita bahas Beranda Asta Cita seputar temanya ekonomi ya. Karena banyak orang zaman sekarang bilang in this economy. Itu diawali seperti itu pendengar. Ada apa sih dengan ekonomi zaman sekarang gitu ya. Saya mau sehat dulu nih buat pendengar kita di Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta dan juga Surakarta yang sedang mendengarkan siaran kita sore hari ini pendengar ya. Ekonomi kreatif itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman sekarang pendengar. Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat ya. Dari mana caranya? Ya bisa dari ide lokal yang menjadi dampak sosial. Nah itu topik kita sore hari ini ya. Kita masih bersama dengan Rotary Club of Semarang Tanjung Emas. Dan yang hadir di studio sore hari ini, Rotarian Mei Kristianti. Selamat sore Bu Mei.
2: Selamat sore Mas Aldi.
1: Sehat kabarnya ya.
2: Sehat.
1: Ini sudah saya awal dengan ekonomi kreatif. Apakah Ibu juga setuju bahwa zaman sekarang in this economy gitu ya Bu ya, kita butuh kreativitas di sana gitu.
2: Iya betul. Kalau hanya ekonomi aja sekarang tampaknya kurang gimana gitu kan. Memang harus ada kreatif-kreatifnya supaya bisa berkelanjutan. Kalau sekarang kan dibilangnya berkelanjutan gitu kan. Jadi ekonomi berkelanjutan, harus ada nilai kreatifnya.
1: Yang tidak hanya bertahan berapa waktu saja, tapi juga tadi berkelanjutan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, nah ini Bu Mei kan punya background di Kadin juga ya, kemudian juga di PHRI Jawa Tengah juga. Kan artinya memang setiap harinya sibuk dengan ide, konsep, dan kreativitas gitu ya. Ini kalau boleh digambarkan bagaimana sih kondisi ekonomi zaman sekarang? Khususnya kalau kita boleh ke Jawa Tengah dulu gitu ya Bu. Apakah memang sepanas cuaca Kota Semarang sore hari ini atau emang gimana nih Bu di gambaran ini?
2: Ya memang, tapi ini panas tapi sejuk kalau untuk saat
1: panas
2: ini ya.
1: Panas tapi sejuk ya, oke.
2: Jadi ya panas sih, cuman ya sejuk juga gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya, in this economy, memang sekarang itu kalau pada kenyataannya memang kita agak susah ya, gitu. Cuman bagaimanapun pasti akan ada tantangan di situ, ada kesempatan. Bagaimana kita mengolah sesuatu yang susah sekarang ini, in this economy ini, menjadi sesuatu yang mempunyai ide kreatif yang menghasilkan sesuatu. Terutama menghasilkan mane gitu kan.
1: Cuan-cuan
2: gitu ya.
1: Ini gitu. Kalau istilahnya zaman sekarang UMKM, siapapun kan bisa. Dan saya yakin bahwa semua orang tuh zaman sekarang mengambil bagian di sana gitu ya. Entah jual level kecil, level yang mulai sudah punya banyak follower gitu ya. Dan untuk bisa muncul di antara banyak sekali penjual tadi, harus ada kreativitas gitu. Nah ini bagaimana untuk bisa memunculkan kreativitas tadi? Karena mungkin ada orang yang belajar dulu, following dulu. Tapi ada juga yang sudah berhasil jadi trendsetter gitu Bu zaman sekarang.
2: Ada istilah Mas namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Jadi memang mungkin gini, kita mau jualan es teh. Semua juga bisa lah jualan es teh. Cuman es teh ini bagaimana sih supaya punya ada kreativitasnya? Mungkin ada nilai storytellingnya. Wah ini teh dulu dibuatnya dari keraton. Yang minum ini adalah raja-raja. Jadi ada storytellingnya.
1: Narasinya di sana ada.
2: Narasinya gitu ya. Ada. Setelah itu baru nanti diviralkan. Itu sebenarnya adalah dari ekonomi kreatif itu. Jadi bukan hanya kita jualan es teh saja, tapi harus ada nilai historinya di situ atau nilai storytellingnya di situ, sehingga es tehnya itu bisa jadi terjual dengan bagus, yang seperti itu. Nah itu mungkin namanya ekonomi kreatif itu seperti itu. Salah satu contoh.
1: Jadi kalau digambarkan menjual barang tuh tidak hanya sekedar kayak zaman dulu, oke, saya jual, tapi juga ada story di sana, packaging juga ada,
2: betul.
1: Ada konsep juga gitu ya, berarti
2: itu,
1: ya.
2: Menurut saya konsep itu, konsep itu kan banyak ya, mulai dari packagingnya, mulai dari cara promosinya seperti apa.
1: Backgroundnya tadi, oh ini teh sultan loh ya.
2: Sultan loh ini. Ya jadi itu hal-hal yang menarik seperti itu yang memang harus diciptakan gitu, kalau kita mau menjual produk. Seperti itu.
1: Baik, ini kalau boleh dulu sempat ada kan teh tapi nama kota gitu ya Bu ya. Itu yang sempat viral juga ketika banyak tren-tren es teh muncul. Jadi memang harus ada yang namanya kreativitas di sana gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini kan memang sumbernya harus bisa ide lokal tadi disebutkan di topik kita adalah bagaimana dari ide lokal tadi menjadi dampak sosial gitu ya. Kalau untuk cara melokal ini seperti apa Bu? Kita bisa melihat apa aja di kawasan sekitar kita sendiri nih?
2: Ya, dulu saya pernah buat namanya Pasar Karetan.
1: Ya, ya. Masih ingat ya dulu, masih ya pendengar ya. Ya pasti ya.
2: Dulu itu ada di Boja
1: buat
2: ya.
1: Buat yang belum tahu kayak gimana Bu penjelasannya
2: Pasar Karetan? Oke, Pasar gitu. Karetan itu saya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Karena saya melihat bahwa ada makanan-makanan khas zaman dulu yang sudah mulai hilang dari peredaran gitu, kayak gendar, apa pecel gendar.
1: Iya, gendar pecel ya.
2: Terus jenang-jenang seperti itu kan. Dulu itu sudah mau hilang Mas, tahun 2016-an gitu. Karena apa produk-produk dari luar negeri sudah banyak muncul kan. Terus saya lihat ada potensi gitu. Ini ternyata masyarakat di sini tuh sebenarnya banyak potensinya gitu, bisa menjual makanan-makanan yang memang sekarang itu sudah mulai hilang gitu, kayak tiwol, getok gitu.
1: Dan
2: kan.
1: Dan trennya zaman dulu masih jadul banget gitu.
2: Jadul ya, banget gitu. Sama permainan-permainan zaman dulu tuh kayak loncat, terus engkrang, kayak gitu-gitu kan jarang banget gitu. Makanya saya ada satu tempat yang pemiliknya itu mau tempatnya itu dipakai gitu. Jadi saya ada pemberdayaan masyarakat di situ. Saya mengumpulkan orang-orang yang mau jualan, gitu. Jualan makanan khas daerah. Jadi setelah itu terus kita briefing banyak, kita brainstorming. Kami tuh waktu itu kan ada komunitas sosial media gitu. Jadi tantangan kami dulu dari Kementerian Pariwisata adalah bagaimana tempat yang sepi menjadi ramai melalui sosial media. Nah itu tantangan kita seperti itu. Jadi kita memberdayakan masyarakat, mereka jualan. Tugas kami adalah mempromosikan ini melalui sosial media, gitu. Jadi memang
1: viral ya waktu itu.
2: Viral, ya. Jadi karena kita ada komunitasnya memviralkan itu dan dibantu sama Kementerian Pariwisata juga sih promosinya gitu. Nah setelah itu kita memberdayakan masyarakat di situ, mereka ada yang jualan. Terus kita juga menciptakan apa tuh namanya permainan-permainan.
1: Ada gimmicknya juga ya. Iya.
2: Saya lihat ya Mas, sekarang itu orang terlalu sibuk dengan gadget. Jadi kadang-kadang satu keluarga itu lupa bahwa mereka itu sebenarnya satu kesatuan.
1: Sambil makan duduk gitu.
2: Duduk
1: ya,
2: saya
1: lihat
2: makan.
1: HP gitu ya.
2: Terus main dakon itu loh Mas. Saya lihat aduh ternyata senang juga ya. Apa nih satu keluarga bisa main dakon berdua sama-sama sama keluarganya, bapak ibu anaknya gitu.
1: Terus ngajarin kalau gak
2: anaknya.
1: Salah kalau mau beli itu pakai kreweng ya Bu ya?
2: Iya kreweng atau gire namanya.
1: Gire ya kalau... Oke, jadi gini, ada gimmick tadi. Ini yang tadi yang digaris bawahi adalah ini cara melokalnya seperti ini berarti
2: nah,
1: ya Bu ya?
2: Itu ada ide lokal, itu ada makanan lokal yang bagaimana itu berdampak sosial. Jadi saya membuatnya seperti itu. Mungkin sama juga sekarang juga sudah banyak sekali banyak sih ada komunitas-komunitas
1: yang... Pasar-pasar tematik tiap minggu atau apa gitu ya mungkin.
2: Itu
1: ya,
2: memang harus dari apa? Harus dari masyarakat sendiri sih yang memunculkan ide itu dan mereka juga yang menggerakkan. Kalau sekarang masih ada Kampung Jawi yang ada di Gunung Pati itu yang sekarang masih ya... Itu hebat sekali itu dari zaman dulu sampai sekarang masih bertahan. Nah itu yang namanya apa tuh berkelanjutan tuh seperti itu gitu.
1: Dan tadi juga ini mungkin dari segi masyarakat kita senang ya Bu ya ketika betul. Ada tempat-tempat unik. Tapi kan kita gak tahu nih behind the scene-nya tuh yang susah mana Bu. Mengumpulkan konsepnya, mencari orang-orang yang mau berubah. Kan karena pasti ada skeptisme ya ketika ngapain jualan tiwul, ngapain jualan gendar. Sementara di luar mungkin makanan-makanan yang ke Korea-Korea lagi naik daun Bu. Apa sih yang paling susah untuk bisa membuat sebuah sistem yang serumit itu gitu ya di belakang layar ya Bu ya?
2: Ya di belakang layar tuh yang paling susah memang membrainstorming apa masyarakat. Karena kan kadang-kadang mereka ini kan dengan ininya masing-masing ya. Setelah kita menyatukan visi dan misi, nah itulah susahnya di situ. Tapi ketika itu sudah berjalan, lah itu udah mulai banyak masalah juga di masyarakat karena terlalu ramai akhirnya terganggu yang kayak gitu-gitu. Banyak sih Mas masalah-masalah yang ada di situ. Jadi kalau tempat terlalu ramai juga akhirnya ada yang senang, ada yang tidak senang juga karena mereka merasa terganggu privasinya juga ada. Yang itu tuh salah satu kendalanya seperti itu.
1: Sekompleks itu gitu ya Bu ya?
2: Sekompleks itu.
1: Tidak hanya memikirkan ramenya tapi juga konsekuensi dan juga tujuan awalnya seperti apa.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, tadi juga disebutkan bahwa ide lokalnya adalah tadi ada tradisionalnya, ada apanya. Untuk packagingnya gimana Bu? Karena mungkin packaging juga hal yang berpengaruh untuk anak zaman sekarang ya gitu ya. Gimana tuh?
2: Ya itu. Dulu waktu saya buat itu tidak boleh ada plastik. Jadi semua ada bahan dasarnya dari barang yang bisa didaur ulang kembali supaya tidak menumpuk masalah gitu. Gitu, jadi itu dulu packagingnya seperti itu. Kalau sekarang memang packagingnya ada namanya Decava juga. Jadi di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya. Yang semuanya saling berkaitan sebenarnya gitu. Jadi memang kalau sekarang tuh packaging juga sangat berpengaruh. Cuman permasalahannya Mas, packaging zaman sekarang itu menyisakan sampah.
1: Iya sih Bu ya.
2: Jadi kalau saya lihat ya memang packagingnya sekarang bagus-bagus loh di Indomaret di mana-mana.
1: Tapi belum terrecycle gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Ya. Jadi saya kadang-kadang kalau beli sesuatu tuh merasa bersalah juga. Terus kalau saya umpamanya mau buang sampah, ternyata satu hari ya sampah saya tuh banyak banget loh Mas.
1: Kalau kita simpen dulu,
2: dulu
1: kok banyak juga ya.
2: Ternyata satu orang aja segini gimana. Nah, itu tuh masalah sampah ya Mas. Jadi memang kalau kita mau buat packaging memang harus mulai ramah lingkungan.
1: Itu karena juga sampah kalau zaman sekarang juga menarik juga ya Bu ya, ketika ada sebuah brand yang tadi nih 3R misalkan, itu juga meningkatkan nilai jual berarti ya.
2: Iya. Gitu. Baik. Jadi itu meningkatkan nilai jual juga.
1: Baik. Nah kemudian dari sisi menciptakan tadi Bu, keviralan tadi, ini kan juga butuh kerjasama. Karena kadang ketika seorang pengen membuat ide, dia punya, tapi harus bersaing dengan lini masa yang sangat-sangat banyak ya, tiba-tiba viralnya ABCD. Caranya untuk bisa membuat gebrakan yang sampai ke dunia maya seperti apa nih?
2: Ya itu memang butuh ini sih, butuh apa? Opportunity sama bejo.
1: Momen ya Bu ya.
2: Momen ya, benar sekali. Ya. Okay. Bejo itu namanya momen ya kalau bahasa Inggris ya. bahasa Indonesia. Iya, memang itu momen sih Mas. Jadi tidak ada sesuatu yang viral kalau tidak ada pas momennya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita nih mau umpamanya mau mengundang artis gitu ya. Umpamanya kita mau buat konser musik nih karena saya memang background-nya di event organizer ya. Jadi kalau umpamanya kita mau buat event, terus ngundang artis, ternyata artisnya barusan tampil, terus kita jualan, ya nggak akan dapat gitu. Jadi momennya hilang gitu. Jadi memang kalau kita mau memperkenalkan sesuatu, lihat dulu momennya seperti apa. Jangan hanya membuat sesuatu, akhirnya apa ya. Tapi juga itu sih, kadang-kadang ada faktor bejonya juga.
1: Kita nggak tahu tiba-tiba lucky. Bisa naik aja gitu. Betul. Ya.
2: Dan kebanyakan kalau viral juga kadang-kadang ada lucky-nya juga ada sih.
1: Faktornya bejonya. Itu juga. Betul. Tapi yang jelas ini mungkin untuk para penggerak-penggerak ya. Tadi kan untuk Ibu mungkin Bu Mei levelnya sudah besar, sudah provinsi. Tapi mungkin juga untuk tingkat-tingkat RT, RW, atau mungkin juga masing-masing wilayah mereka udah paham nih. Kayaknya wilayah saya ada sungainya nih, kayak bisa bikin-bikin. Jadi konsepnya pertama tadi, tapi ya, brainstorming dulu, kemudian juga mencari apa yang lokal tadi, tapi packagingnya juga bisa lebih, itu yang konsepnya seperti itu berarti ya Bu ya?
2: Iya konsepnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya nih dalam satu di RT itu ternyata ada sungai yang bagus,
1: ada gitu view kan? Bagus lah
2: gitu. Ada view bagus lah gitu, nanti bisa dari apa tuh dikumpulkan siapa yang mau mengelola tempat itu gitu. Setelah mengelola tempat itu memang harus dibuat sistem Mas. Kalau tidak ada sistemnya tradisional ya itu nanti akhirnya berantem sendiri kalau sudah profitable.
1: Contoh Bu, ini di wilayah saya Bu.
2: Oh gitu ya.
1: Saya warga baru sih ya, kalau boleh cerita ya, saya gak nyebutin nama nih. Dulu ada kayak deket curug di wilayah saya Bu, jadi kayak ada orang lama sama orang baru. Jadi kadang tuh anak-anak muda ketika mereka pengen mengubah cara bisnis tadi ya, dibisniskan, itu kan pasti kadang ada yang masih mentabukan, ada yang masih jangan. Nah ini caranya gimana untuk bisa membuat wilayah tadi masih aman dari sisi ekonomi, tapi juga profit. Karena bagaimanapun juga zaman sekarang kembali harus profit gitu ya Bu ya.
2: Iya memang harus profit Mas, kalau nggak bisa melanjutkan
1: iya,
2: operasional
1: juga,
2: ya.
1: Itu butuh cuan juga gitu ya Bu. Betul, ya. Betul. Gimana Bu?
2: Ya itu memang susahnya adalah di situ Mas, menyatukan visi dan misi gitu dari yang umpamanya orang tua sama anak muda, karena kadang-kadang beda-beda pandangan kan.
1: Dari mulai nama aja bisa lama loh Bu.
2: Betul, sama mungkin ada tabu dan tidak tabu itu. Nah hal-hal yang seperti itu sih, emang itu tantangannya sih Mas. Jadi memang harus bertemu, harus ngobrol dulu nih. Ini tuh mau diapakan? Dulu waktu saya membuat sesuatu itu juga sama itu orang tua sama
1: dikumpulin
2: anak muda.
1: Semua di wilayah itu
2: akhirnya
1: ya, Bu,
2: dikumpulin
1: ya?
2: Gitu, di ngobrol sih lebih ke banyak ngobrol. Terus ini mau bagaimana nih? Mau dilanjutkan apa tidak gitu? Gitu kalau tidak dilanjutkan kan sayang gitu ya. Ini ada potensi yang bisa menghasilkan cuan, tapi kok ternyata ada yang tidak setuju.
1: Disia-siakan. Betul. Hanya karena perbedaan prinsip. Betul. Tadi gitu ya.
2: Atau
1: Bu,
2: mungkin
1: ya,
2: dicari solusinya seperti apa. Kalau menurut saya sih seperti itu, ya adalah komunikasi.
1: Iya. Ya itulah seninya brainstorming tadi gitu ya, ya Bu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, yang belum kita bahas pemberdayaan masyarakat Bu. Ya, ini kan tadi potensi tempat sudah ada, potensi produk juga sudah ada. Tapi untuk SDM-nya gimana sih caranya? Tantangannya apa yang paling berat untuk bisa mengajarkan warga lokal untuk diajarkan cara disiplinan, kemudian juga konsep bisnis, konsep zaman sekarang kan jasa pasti pengen yang terbaik gitu ya Bu ya. Seperti apa nih untuk SDM?
2: Kalau untuk SDM itu memang butuh waktu sih untuk mentraining mereka gitu. Jadi ketika kita sudah brainstorming bareng dan sudah dilakukan, biasanya kita setiap hari itu ada evaluasi gitu. Jadi memang harus dievaluasi terus. kayak umpamanya komplain-komplainan dari customer itu memang harus dicatat gitu sama pengelola situ. Apa sih yang jadi masalah? Komplainnya apa gitu? Nah, itu biasanya kalau dulu saya kumpulkan pedagang itu, terus Pak, ini tadi ada komplainan bla bla bla. Tolong jangan seperti ini ya. Jadi memang seperti itu terus.
1: Profesional ya, Bu.
2: Profesional.
1: Tegas ya. Enggak bisa mentang-mentang tangganya jadi kayak harus ngomongnya juga harus benar-benar seperti profesional gitu.
2: Betul, nanti ya. Harus profesional. Tapi ya memang kadang juga kita harus nyelonggol. Gimana sih tarik ulur ya, maksudnya. Kalau sama masyarakat memang harus tarik ulur. Kalau kita terlalu tegas gitu juga mereka pada enggak ini. Jadi memang harus tarik ulur sih. Kadang kita tegas, kadang kita juga ngikutin maunya mereka seperti apa. Jadi memang itu seni sih, seni dalam berkomunikasi.
1: Jadi gitu, harus ada coachnya juga ya, Bu, yang benar-benar bisa memberikan pemahaman tadi gitu.
2: Harus ada tokoh yang dihormati sama masyarakat
1: dari
2: di situ.
1: Dari wilayah tadi.
2: Ya, gitu kalau menurut saya sih, kalau umpamanya ada pemberdayaan masyarakat, memang harus ada tokoh yang dihormati.
1: Baik. Karena zaman sekarang medsos itu tempatnya untuk komplain ya, bahwa satu itu bagus sih. Jadi kalau bagus akan banyak membuat minat orang juga datang. Tapi ketika ada satu kelalaian sedikit aja itu juga bisa berbahaya di sana.
2: Tanda kutip promosi juga, gratis ya.
1: Kita juga bisa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita jeda dulu pendengar. Bagaimana kemudian ekonomi kreatif ini bisa berdampak langsung ya? Ketika semua wilayah ini punya hal-hal yang menarik, terus untuk bisa bertahan seperti apa? Karena zaman sekarang katanya lebih susah untuk bisa bertahan dibandingkan membuat sebuah proyek kreatif tadi gitu ya. Anda boleh bergabung juga, kami tunggu ya, lewat telepon, SMS juga WhatsApp boleh, 0248316686 atau 0816666886.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih di Mosaik Indonesia berjaringan beranda asta cita pendengar, bagaimana ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat dari ide lokal menjadi dampak sosial ya. Masih bersama dengan Rotarian Mei Kristianti. Tadi Bu Mei juga sudah menjelaskan konsep-konsepnya seperti apa gitu ya Bu ya. Nanti kalau kita lihat sendiri ketika ada dampak sosial, berarti goalnya gitu ya Bu ya. Apa seperti apa dikatakan ini sudah berhasil gitu? Misalkan ada sebuah usaha atau mungkin juga bisnis baru itu dikatakan berdampak. Waktu yang seperti apa gitu Bu?
1: Ya, pertama memang profitable pasti ya. Mm-hmm. Gitu. Yang kedua itu tuh bisa ada satu kelompok yang bisa menghasilkan di situ. Maksudnya dapat penghasilan dari situ. Nah, itu adalah sebenarnya adalah dampak dari sosial tadi. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang dan bukan hanya profitable juga, tapi maksudnya ada satu karakter yang sama gitu loh, maksudnya itu ada sesuatu karakter yang baik yang muncul pada saat ekonomi kreatif itu berhasil.
0: Jadi dikenal gitu ya Bu ya, ini wilayah ini tuh tadi kayak di Gunung Pati, kita udah punya, terus juga mungkin kayak tempat-tempat di Kabupaten Semarang juga banyak sebenarnya yang bisa punya potensial gitu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah seperti itu, jadi ada satu budaya gitu kan Mas, bareng-bareng di situ yang budaya itu sangat bagus untuk masyarakat di situ. Nah itu ada salah satu keberhasilan dari dampak ekonomi kreatif itu.
0: Gitu. Baik. Nah kadang masyarakat tuh punya banyak potensi tapi nggak tahu kemana gitu ya. Ini kan juga di Rotary Club ya Bu ya. Ini kan salah satu apa ya yang punya banyak sekali kegiatan gitu ya. Kalau untuk masyarakat gimana? Apakah juga ini banyak dijangkau juga atau seperti apa ini Bu?
1: Ya, kalau kegiatan Rotary sendiri kan tentang pelayanan ya. Bagaimana kami melayani masyarakat gitu melalui wadahnya Rotary ini. Jadi di Rotary ini juga kalau ada kegiatan Rotary seperti kemarin kita di RRI di sini, gitu kan, itu kita ada pameran, basar bukan pameran tapi basar. Jadi kita mengajak UMKM untuk basar di sini. Kayak kemarin ada pecel, ada soto, ya itu salah satu bentuk kegiatan di Rotary, gitu untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Rutin atau seperti apa itu Bu modelnya? Tahunan atau agenda-agenda apa aja yang bisa di-share ke pendengar Pohon Hatu ini?
1: Oh, kalau untuk Rotary ada agenda tahunan. Jadi kemarin kalau di area ini kan ada tahunan ya karena ada lomba karaoke, kemudian di situ ada basarnya gitu
0: ada
1: kan.
0: Ada juga door prize sepeda atau apa dulu ya?
1: Iya, ada
0: acara program-program itu.
1: Betul,
0: ya, dulu ya.
1: Jadi seperti itu. Gitu, jadi kalau Rotary sendiri lebih kepada mewadahi para UMKM untuk memasarkan produknya. Seperti itu sih Mas kegiatan di Rotary.
0: Dan ini juga salah satu cara apa ya, bermasyarakat gitu ya Bu ya. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan, guidance gitu ya. Kalau untuk yang sedang merintis gitu Bu, apa sih biasanya tantangan yang dimiliki oleh para pelaku-pelaku tadi ya? Mungkin yang masih kecil gitu ya, yang belum terbentuk di lingkungan RT-RW-nya, kelurahan yang masih individu, itu tantangannya apa untuk bisa besar? Gitu.
1: Ya, tantangan yang pertama emang harus produknya bagus dulu.
0: Quality is number one ya, gak bisa ditutup dengan gimmick atau apa gitu, gak bisa Bu ya.
1: Itu gak bisa, okay, betul. Okay. Jadi emang harus harus punya produk yang berkualitas dulu. Saya punya produk yang berkualitas ya, biasanya diuji coba terus. Biasanya saya dapat test food nih, lumayan
0: tester
1: ya kan,
0: Bu, tester. Ya. Tapi jujur ya Bu ya kalau mereview itu ya.
1: Okay. Jujur, jadi... Mamai saya mau jualan bakso gitu kan. Nanti saya kirimin ya sekalian packagingnya seperti ini. Nanti Mbak Mei review ya. Saya dikirim tuh Mas bakso. Ih packagingnya ternyata luar biasa. Udah rasanya enak, packagingnya bagus. Pada akhirnya kan saya foto-foto nih. Saya kirim ke teman-teman yang butuh. Apa sih namanya
0: produk,
1: Mas?
0: Ya.
1: Produk. Biasanya yang dikasih-kasih tuh apa namanya ya? Kalau
0: sampel ya biasanya ya?
1: Bukan.
0: Apa nih?
1: Kalau kita mau ngasih sesuatu ke ke tetangga atau ke teman itu pada saat kita mau Lebaran itu apa namanya?
0: Hampers. Ya.
1: Sorry, saya lupa. Hampers. Jadi ternyata itu bagus
0: banyak
1: untuk
0: ya, yang minat
1: hampers.
0: Ya.

0: itu. Jadi akhirnya saya, ini ada bakso bagus loh, packagingnya juga bagus. Jadi kalau mamanya kamu mau ngirim ini ke klien atau ke teman atau ke saudara, ini bagus banget gitu. Akhirnya saya kirim itu sampel sama, akhirnya saya juga beli kan, kirim-kirim juga. Mbak Mei bagus banget ya, saya minta dong kontaknya ya, yang hal-hal seperti itu.
1: Itu review terjujur tuh malah dari mulut ke mulut gitu.
0: Bener
1: ya. Kadang
0: sekali.
1: Itu ketika emang enak ya kita bilangnya enak aja gitu.
0: Enak
1: ya,
0: aja,
1: ya.
0: Jadi packagingnya sudah enak, terus rasanya juga enak. Jadi kita pun merekomendasikan juga gak malu kan. Nah itu salah satu contoh sih, bagaimana ide lokal menjadi berdampak terhadap
1: kualitasnya
0: sosial.
1: Kualitasnya juga nomor satu gitu ya.
0: Udah kualitas bagus, terus packagingnya bagus. Akhirnya promosinya mouth to mouth kan. Jadi setiap yang aku dikirimin, ini kok bagus banget. Akhirnya minta lagi kontaknya. Jadi akhirnya
1: free marketing ya Bu ya.
0: Free marketing.
1: Sama kayak bayar-bayar iklan ya. Tapi kadang gini Bu, apa ketika kita sudah punya produk lokal, tapi kebanyakan itu adalah produk-produk yang tanda kutip jadul nih, kayak apa ya, kayak bahan bakunya pasti jadul ya, entah itu kayak getuk lah, atau mungkin juga kayak ketela atau apa. Nah, belum banyak orang yang punya ide kreatif tadi untuk bisa mengubah barang-barang yang jadul tadi, yang kadang rasanya juga plain aja gitu ya. Nah ini caranya untuk bisa mentransformasikan sebuah barang lokal yang biasa dan jadul, tapi jadi kekinian tuh gimana caranya?
0: Nah itu mas, itu tantangan tuh. Memang butuh coaching sih seperti itu. Kalau masyarakat sendiri kadang-kadang itu ya cuman begitu
1: apa
0: aja.
1: Apa adanya gitu ya Bu
0: apa
1: ya?
0: Apa adanya.
1: Bungkusnya juga gitu, rasa ya, juga gitu.
0: Rasanya
1: gitu
0: juga ya. Gitu. Dan kadang-kadang makanan daerah ini kan cepat basinya ya. Nah itu bagi tantangannya juga salah satu. Kalau umpamanya ini mau dijual, bagaimana supaya tidak cepat basi. Nah itu memang harus ada namanya apa ya, dianalisa dulu. Maksudnya dicoba-coba dulu gitu memang.
1: Jangan takut juga untuk eksperimen mungkin ya Bu ya, kalau zaman sekarang ya.
0: Kemarin juga waktu saya ada ini bergabung dalam satu organisasi juga, saya kan melatih juga teman-teman di Gunung Pati untuk yang kolang-kaling.
1: Produk kolang-kaling ya.
0: Jadi ternyata di Gunung Pati itu dulu adalah pohon kolang-kaling terbesar di Semarang.
1: Enggak cuma durian tapi kolang-kaling.
0: Iya.
1: Sekarang kan taunya durian.
0: Saya baru
1: ya.
0: Tahu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ternyata akhirnya kebun kolang-kaling itu sekarang jadi waduk. Gitu. Nah, ternyata ada satu kampung pembuat kolang-kaling di situ. Ada mbah-mbah gitu loh, Mas.
1: Iya.
0: Saya tuh kan datang ke sana, ada mbah-mbah nuduk-nuduk nih apa.
1: Apaan,
0: ya?
1: Bu?
0: Oh ternyata kolang-kaling, udah mbah-mbah yang sepuh gitu. Terus saya, dan kolang-kalingnya sangat bagus gitu kualitasnya, besar-besar dia. Akhirnya kolang-kaling itu diolah menjadi beberapa produk. Terus akhirnya, terus kita coaching mereka, Bu, karena kita mau pasarkan ini di Jakarta, Ibu harus yang kayak gini nih kualitasnya.
1: Standarnya harus sesuai dengan tujuannya.
0: Tujuannya, jadi segmentasi kita kan, pamannya nih mau kasih ke ibu-ibu menteri nih, istri-istri menteri kan, Ibu kok harus kayak gini, jadi kualitas kolang-kalingnya harus begini, terus harus yang berkualitas, dagingnya harus bagus, terus harus ada tulisan di situ bahwa ini bermanfaat untuk apa, untuk kesehatan. Biasanya kalau beliau-beliau ini kan mesti yang di ini adalah kesehatan kan, bukan
1: nilai
0: hanya
1: jualnya just, tadi
0: nilai
1: ya,
0: jualnya
1: ya,
0: adalah ya. Bagaimana ini ada nilai-nilai kesehatannya gitu. Nah itu pasti akan laku. Nah itu jadi kita mengcoaching mereka, melatih mereka untuk membuat suatu produk sesuai dengan segmentasinya. Nah gini mas, kadang-kadang kita tuh membuat produk itu banyak, maksudnya sembarangan.
1: Kuantitasnya dulu ya Bu ya.
0: Kita tidak tahu siapa sih segmentasi yang mau kita tuju. Karena segmentasi itu sangat berpengaruh besar terhadap barangnya kita, cara berpromosinya kita seperti apa. Kalau kita memang mau menengah ke atas, ya, ya harus PG-nya bagus-bagus, harus ada BP POM-nya segala sebagian. Tapi kalau kita mau jualan yang banyak, pamnya di pinggir jalan, kita mau UMKM pinggir jalan, kan nggak perlu yang packagingnya
1: yang
0: bagus,
1: penting murah ya Bu ya,
0: penting murah
1: ya.
0: Sama enak dan kenyang.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Nah itu yang mungkin gitu. Belum kita bahas nih Bu, marketnya zaman sekarang. Ini marketnya seperti apa? Karena untuk Semarang, kita fokuskan Semarang dulu deh. Semarang kan punya banyak kawasan, ada kawasan anak-anak kampus, kawasan industri, kawasan rumah tangga, kawasan pantura juga yang dilewatin banyak orang gitu ya. Untuk bisa menemukan target marketnya gimana? Ketika kita sudah punya off store, tapi juga kita bisa jualan lewat online yang nggak terbatas gitu.
0: Betul.
1: Ya Bu ya.
0: Nah itu dia, kalau kita membuat satu produk, kita harus tahu siapa marketnya kita dulu. Kalau emang marketnya kita adalah orang-orang pabrik, berarti kan ya udah cukup.
1: Penting kenyang, murah.
0: Packagingnya yang penting bersih aja lah gitu kan. Gak perlu packaging yang bagus, di situ harus ada BP POM dan sebagainya, gak perlu.
1: Malah takut ya,
0: malah
1: ini
0: takut.
1: Kayak mahal nih kalau terlalu komplek kayak gitu ya Bu ya.
0: Betul, tapi kalau kita mau menuju yang menengah, menengah itu yang seperti apa dulu? Menengah itu banyak kan. Nah itu, kalau kita membuat sesuatu produk, kita harus tahu siapa target market kita. Di situ baru nanti kita akan membuat produknya seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, promosinya seperti apa. Gitu, jadi itu akan berpengaruh terhadap semuanya. Jangan membuat produk itu yang, aduh aku mau buat ini ah. Terus dia akhirnya masarin lewat sosial media, bla bla bla. Akhirnya gak kecape tuh targetnya gitu.
1: Paling gak kita pegang dulu satu yang ada, ketika emang sudah terbukti ada repeat order itu baru kita bisa bereksperimen tadi berarti. Betul. Gitu ya Bu ya.
0: Jadi emang pelan-pelan pelan tapi sih, pasti.
1: Ya. Harus punya target marketnya dulu siapa ya, gitu
0: betul.
1: Ya Bu ya.
0: Okay. Harus itu.
1: Sedikit nih kalau sebelum jeda ya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan lagi tren kopi-kopian gitu ya Bu ya. Ketika satu yang dijual gak cuma kopi sekarang Bu. Tapi juga ada slow bar-nya. Dimana ada yang namanya... anak-anak zaman sekarang tuh suka untuk datangnya itu tadi. Itu kan isinya kayak orang sekarang gak cuma jualan secangkirnya tapi juga pengalamannya gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Itu kalau ditranslatekan ke gaya tren masyarakat zaman sekarang, ini apa aja Bu yang bisa disampaikan gitu?
0: Nah itu, coffee shop sekarang tuh luar biasa ya. Apalagi kalau di Semarang di Jalan Gajah Mada.
1: Banyak banget Bu.
0: Blok GM namanya ya.
1: Bahkan sudah geser ke itu loh Bu, kawasan Pecinan loh Bu. Sampai Depok, Pecinan juga banyak banget. Betul. Kaget malahan saya. Gitu, ternyata ya. Bisa... satu renceng aja udah banyak mendatangkan magnet gitu ya Bu.
0: Itu
1: ya?
0: Dia. Maksud saya itu adalah potensial banget gitu untuk ekonomi kreatif gitu. Nah, gini Mas, kalau kita mau menjual sesuatu, pamannya kayak coffee shop. Coffee shop ini kan banyak banget
1: banyak.
0: Nih. Harus ada apa? Experience-nya. Jadi kalau kita mau coffee shop ini, berarti harus ada pengalamannya apa nih? Kayak kemarin kan saya di salah satu coffee shop. Saya tuh di ditawarin, "Mbak, ini ada kopi." Terus nanti Mbak pakai cangkir ini, nanti Mbak seruput yang di garis satu ini, nanti rasanya beda.
1: Itu nanti, gimmick kecil tapi menarik.
0: Tapi luar biasa, buat saya, oh ini luar biasa banget sampai ada datangin, sampai dia menerangkan gitu. Terus nanti kalau Mbak bibirnya di yang garis yang kedua, nanti rasanya juga akan beda Mbak. Dicoba Mbak, saya nyoba nih, oh oke agak asem. Terus coba Mbak yang di garis yang kedua. Benar, jadi
1: experience-nya rasanya beda dan naik gitu. Level gitu ya Bu.
0: Iya,
1: ya.
0: Padahal hanya cuman garis gitu yang ini kita minum itu dengan cara yang berbeda itu padahal satu kopi caranya berbeda itu ternyata rasanya beda. Jadi buat saya kalau mau membuat coffee shop memang harus ada nilai experience ya. Jangan cuma jualan kopi gitu.
1: Sama aja zaman sekarang Bu, cangkirnya kan beda. Isinya sama tapi menikmatinya lah itu yang jadi.
0: Iya,
1: nilai
0: betul. Jadi experience-nya harus ada supaya orang pada datang ke sana. Jadi ada namanya ciri khas sendiri terhadap coffee shop itu. Gitu.
1: Itu baru coffee shop. Kalau makanan pun juga bisa macem ya. Kayak dulu ada yang di pasar itu Bu ada pakai nukernya pakai krewen, gire atau apa atau mungkin juga banyak ternyata yang bisa di kembangkan gitu ya pendengar ya. Kita masih punya satu segmen lagi buat closing. Pendengar juga masih menyimak ya bagaimana kemudian ekonomi kreatif ini bisa menjadi jawaban atas kondisi ekonomi saat ini. Kita masih akan bahas lagi setelah yang satu ini.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pendengar, kalau memang seseorang punya jiwa kreatif ya, itu pasti bisa bertahan dengan banyak sekali kondisi ekonomi. Ada yang sudah gulung tikar ya, Anda mungkin juga sempat melihat loh, tempat favorit saya nongkrong kok ada gulung tikar gitu. Karena memang perubahan zaman, perubahan ekonomi harus diikuti dengan kecakapan dalam melihat pasar gitu ya. Ini gimana Bu, kalau kemarin-kemarin kan trennya banyak gitu ya, ada coffee shop, ada juga burjo misalkan, tempat nongkrong baru gitu ya, tapi gak kuat lama gitu. Mereka untung viral di awal, meledak, tapi gak bisa mempertahankan yang namanya repeat order gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa tetap ada terus gitu?
1: Oke. Jadi kalau emang kita mau viral, langsung viral itu mas, bahayanya emang ketika kita tidak siap, banyak komplain di sosial media, wah itu langsung.
0: Baik, ini ada penelpon, coba kita angkat dulu ya Bu ya. Ada dari siapa ini? Coba. Halo, selamat sore Pro 1.
2: Selamat sore.
0: Ya, dari siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi, silakan, ada pertanyaan apa nih?
2: Ya, selamat sore Bu.
1: Selamat sore Pak.
2: Ya itu Bu, yang barusan Mas Aldi bilang, untuk yang banyak yang tutup dan lain-lain itu, berarti apakah itu sebegitu pentingnya ya Bu, ada tim dalam satu usaha yaitu tim riset dan pengembangan ya Bu ya, menurut Ibu gimana itu sih pendapatnya, pendapatnya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Gimana Bu, timnya yang tugasnya untuk memantau naik turunnya statistik tadi gitu perlu gak sih Bu?
1: Sebenarnya itu, kalau umpamanya kita punya modal banyak, boleh punya tim. Tapi kalau emang tidak, sebenarnya sih kita bisa melihat dari setiap harinya seperti apa, mana sih produk yang laku gitu. Karena saya juga dulu punya resto, itu kan bisa dilihat dari sistem gitu. Oh ini yang laku, ini yang tidak laku, ini nanti kita review. Seperti itu. Kalau menurut saya Pak, kalau ketika kita membuat produk, itu kita harus benar-benar siap. Pada saat kita viral, dan kita tidak siap dengan pelayanannya, wah itu luar biasa. Jadi Bapak cepat laku, tapi juga akan cepat hilang.
0: Momennya harus dimanfaatkan dengan baik.
1: Momennya dimanfaat, ya? Benar. Jadi ketika kita membuat produk itu, memang kita harus siap. Siap dengan produknya dan siap dengan pelayanannya. Harus prima gitu. Kalau kita mau cepat viral. Tapi kalau umpamanya kita mau pelan tapi pasti, lebih baik sih ada soft launchingnya dulu. Ya, jadi
0: cek ombak dulu,
1: cek
0: ya Bu.
1: Cek ombak
0: ya.
1: Dulu, jangan langsung viral gitu.
0: Soft opening lah ya maksudnya.
1: Soft opening.
0: Soft launching gitu ya.
1: Soft opening ya. Soft opening itu apa? Untuk bisa apa, mengevaluasi tim kita seperti apa kinerjanya gitu. Jadi memang itu sangat diperlukan sekali. Begitu nanti Bapak viral enggak siap, cepat habisnya. Makanya kenapa orang cepat viral, cepat hilangnya? Karena mereka tidak siap. Tapi ketika kalau menurut saya sih lebih baik kita soft launching pelan tapi pasti.
0: Jadi ritmenya tahu gitu ya.
1: Ritmenya
0: Bu, ya?
1: Tahu.
0: Jadi jam mana yang sibuk atau
1: betul,
0: apa gitu.
1: Betul.
0: Terus
1: tim kita juga siap gitu. Jadi ketika ada komplain, ketika kita udah siap itu sudah enak gitu loh untuk menghadapi komplainan-komplainan itu.
0: Berbagai macam
1: itu.
0: Komplain tadi juga mungkin dipersiapkan. Iya. Nah ini kadang gini Bu, lebih penting mana sih kita memelihara customer yang repeat order atau mencari customer baru gitu? Ketika masih awal gitu ya?
1: Harus dua-duanya sih.
0: Dua-duanya ya?
1: Jadi kenapa kalau pelayanan itu bagus? Karena supaya mereka ada repeat order. Tapi kan kita juga harus mencari customer baru.
0: Jangan
1: kan?
0: Jangan cuma dipakai nongkrong buat itu-itu aja gitu,
1: iya,
0: ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Harus berkembang ya?
1: Iya, harus berkembang. Jadi karena apa, ketika nanti pelanggan lamanya hilang, terus kita terlalu sama pelanggan lama hilang, nanti kan susah juga.
0: Belum siap untuk nyari yang baru
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Okay. Jadi kalau menurut saya mas, kalau membuat usaha itu lebih baik pelan tapi pasti.
0: Pelan tapi pasti.
1: Jangan sampai kita membuat sesuatu yang viral kemudian setelah itu hilang. Karena ada komplainan banyak dari masyarakat. Kalau menurut saya banyak sekali sih yang hal-hal
0: banyak
1: yang kayak
0: Bu,
1: gitu.
0: Ya.
1: Zaman sekarang ya. In this.
0: Ekonomi. Karena review zaman sekarang tuh gila-gila ya. Misalkan kayak di medsos tidak sesuai ekspektasi atau apa. Jadi orang mengharapkan yang plus-plus tadi ya, kita kembali harus siap dengan segala macam konsep tadi gitu ya.
1: Mas, kalau di sosial media itu kejam
0: tajam
1: sekali.
0: Tajam banget Bu, mulutnya. Tapi ya itu kembali ya, kita menguntungkan
1: mas,
0: mereka
1: bukan,
0: juga.
1: Mas, bukan tajam mulut, tajam jari.
0: Tajam jempolnya. Jadi harus siap juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terakhir nih, Bu Mei, pesannya apa untuk pendengar Pro 1 yang sekarang juga sedang struggle in this economy, punya konsep bagus, punya niat bagus, tapi juga masih butuh dikuatkan untuk bisa bertahan dan juga membuat sesuatu yang baru.
1: Ya. Kalau menurut saya mas, kalau kita membuat sesuatu itu harus pakai hati. Harus pakai hati. Kalau kita hanya ingin profitable, emang itu tujuannya sih, salah satu tujuan. Tapi kalau kita mau usaha kita berkelanjutan, emang harus pakai hati dan memang harus dikelola sendiri. Tidak bisa kita punya usaha terus kita percayakan sama orang, itu tidak bisa. Karena setiap usaha itu harus punya ruh. Ruh itu adalah apa? Dari hati kita.
0: Supaya melakukannya pun juga tadi ya, dia punya kesadaran penuh gitu ya.
1: Kalau menurut saya yang legend-legend itu kan mereka ini sendiri. Ownernya itu kan dia memang sibuk.
0: Dan jadi, masih turun sendiri ke itu ya.
1: Kasih, melayani. Kalau saya nggak sih seperti itu. Jadi kalau momen kita mau buat usaha memang kita harus fokus. Harus pakai hati.
0: Dirawat dari hati.
1: Dirawat pakai hati. Pelan tapi pasti.
0: Ya. Gitu dia. Pokoknya quality number one gitu ya. Bu May, terima kasih sudah mampir ke Pro 1 ini, sudah mendapatkan banyak sekali ilmu untuk Beranda Asyikta sore hari ya. Semoga sukses juga. Salam juga buat teman-teman Rotary, semoga semakin sibuk ya. Kita juga nanti akan mendapatkan banyak berita-berita baik lagi dari teman-teman Rotary gitu ya.
1: Baik.
0: Pendengar, kami tutup dulu perjumpaan kita di Beranda Asta Cita sore hari ini. Setelah ini kita akan sama-sama mengikuti Lintas DIY Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Purwokerto. Saya Aldi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya geliat penjualan seragam sekolah di Kabupaten Karanganyar menjelang tahun ajaran baru, didominasi oleh permintaan baju untuk tingkat SMA dan SMK. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada momen libur sekolah ini melampaui target. Dampak positif terhadap perputaran ekonomi dirasakan baik dari okupansi hotel hingga pendapatan pelaku UMKM. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, geliat penjualan seragam sekolah di Kabupaten Karanganyar menjelang tahun ajaran baru, didominasi oleh permintaan baju untuk tingkat SMA dan SMK. Selengkapnya bersama reporter Arga Diraksa.
1: Pas ramai kemarin itu ya sehari itu 40-an lah.
2: Geliat perputaran ekonomi di sektor retail pakaian seragam sekolah di Karanganyar mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan menjelang bergulirnya tahun ajaran baru 2026. Momentum musiman ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang yang mencatatkan adanya lonjakan omset penjualan cukup tajam, khususnya untuk komoditas pakaian seragam sekolah pada jenjang SMA dan juga SMK. Salah seorang pedagang seragam sekolah di kawasan Karanganyar, Bambang Susilo, mengungkapkan grafik peningkatan transaksi pembelian ini sebenarnya sudah mulai memuncak sejak akhir bulan lalu. Pada masa puncak kepadatan konsumen tersebut, Bambang mengaku mampu melayani rata-rata hingga 40 orang pembeli setiap harinya. Sebagian besar orang tua murid lebih memilih membeli pakaian jadi dalam bentuk satuan karena dirasa jauh lebih praktis dan efisien dari segi waktu dibanding harus menjahitkan sendiri dari bahan mentah. Bambang menambahkan untuk satu setel pakaian seragam sekolah di tingkat atas yang terdiri dari kemeja dan celana panjang siap pakai, saat ini rata-rata dibanderol dengan harga Rp150.000. Sementara itu untuk komoditas seragam tingkat sekolah dasar atau SD dijual dengan harga berkisar antara Rp110.000 hingga Rp112.000 per setel.
1: Pas ramai kemarin itu ya sehari itu sekitar ya 40-an lah, 40 pembeli.
3: Pas ramai ya?
1: Mulai surut menjelang masuk kan banyak aja juga dah nggak komplit.
2: Lebih lanjut Bambang menyebut kondisi ramai pada tingkat SMA ini justru berbanding terbalik dengan permintaan pakaian seragam untuk tingkat SMP yang dilaporkan kosong sama sekali. Sepinya peminat seragam SMP tersebut terjadi sebagai dampak kebijakan mayoritas sekolah yang memilih untuk langsung memfasilitasi pembagian bahan kain kepada para siswa baru. Guna mengantisipasi penyusutan omset, Bambang kini menyiasati pasar dengan beralih fokus menyediakan kelengkapan atribut sekunder seperti bedboard di logo sekolah lokal untuk memenuhi kebutuhan kelas peralihan.
1: Kalau SMP sama sekali nggak ada. SMP kan sini dari sekolah ada kain, ada bahan. Cuma sebagian saja yang nggak mau jahit ke, beli jadi. Lebih cepat, lebih praktis.
2: Meskipun saat ini arus kunjungan pembeli sudah mulai berangsur melandai menjelang hari pertama masuk sekolah, para pelaku usaha retail mengaku sangat bersyukur karena tingkat penjualan tahun ini mengalami peningkatan yang sangat baik. Kenaikan harga dari pihak konveksi hulu yang dipicu oleh fluktuasi ekonomi pun terhitung masih sangat tipis, yaitu harga berkisar Rp2.000 per potong pakaian, sehingga tidak sampai memberatkan daya beli masyarakat luas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkab Sukoharjo mulai melakukan dropping air bersih kepada warga di 3 kecamatan, yakni Weru, Bulu, dan kecamatan Tawangsari yang mengalami kesulitan air bersih. Selengkapnya dengan reporter Edwi Puryono.
4: Tentu nanti kita akan perbarui, kita anggarkan untuk perubahan ini, insya Allah akan kita bangunkan sehingga nanti jangka panjangnya masyarakat ini sudah tidak usah memerlukan bantuan dari kita untuk drop air.
5: Saudara Pemkab Sukoharjo mulai melakukan dropping air bersih kepada warga di 3 kecamatan yang mengalami kesulitan air. Bantuan tahap awal tersebut disalurkan ke kecamatan yang selama ini menjadi wilayah langganan terdampak kekeringan, yakni kecamatan Weru, Bulu, dan kecamatan Tawangsari. Dropping air bersih dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang didampingi Kepala BPBD Arianto Mulyatmojo. Saat memberikan keterangan persnya, Bupati Eti Suryani mengatakan pada tahap awal Pemkab Sukoharjo mengirimkan satu tangki air bersih ke masing-masing kecamatan dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Distribusi tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dikatakan bantuan air bersih tidak dibatasi jumlah tertentu dan Pemkab Sukoharjo akan terus menyalurkan pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
4: Nanti kita rencanakan ini baru kita kirim satu tangki dulu. Ini kan kita ada 3 kecamatan. Yang pertama di Kunden Bulu, nanti di Kedung Jambal Tawangsari dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Dan nanti kita kirim satu tangki, nanti sesuai kebutuhan. Kalau kurang, telepon langsung kita kirim lagi. Jadi tidak ada batasan berapa liter, nanti sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah.
5: Selain bantuan jangka pendek, Pemkab Sukoharjo juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sarana sumber air bersih di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Bahkan terdapat salah satu desa sebenarnya telah memiliki titik sumber air yang sempat mengeluarkan debit air. Hanya saja jaringan pipa mengalami kerusakan akibat dampak gempa sehingga distribusi air tidak dapat berjalan maksimal. Etik Suryani berjanji segera melakukan perbaikan pada perubahan APBD sehingga masyarakat nantinya bisa menikmati pasokan air bersih secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BBBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di 3 kecamatan yakni Weru, Tawangsari, dan Bulu, di mana terdapat 3 desa terdampak kekeringan yakni Kunden, Desa Weru, dan Kedung Jambal dengan total sekitar 1.170 jiwa. Hingga hari Kamis kemarin sudah terdistribusi sebanyak 115.000 liter dan bagi masyarakat yang wilayahnya memerlukan bantuan air bersih untuk segera menghubungi pemerintah desa setempat dan segera diteruskan kepada Bupati Sukoharjo.
3: Ada 3 desa di 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Desa Kunden di Bulu, kemudian Desa Weru di Kecamatan Weru, dan Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari. Saat ini di masyarakat yang terdampak sekitar 376 kakak atau 1.179 jiwa. Nah, ini update kemarin sore itu sudah terdistribusi sekitar 115.000 liter.
5: Sementara itu, sebagai antisipasi perluasan dampak kemarau, BBBD Kabupaten Sukoharjo telah menyiapkan skema reguler untuk distribusi air bersih dan pasokan bantuan akan segera dikirimkan secara berkala berdasarkan basis permintaan kelompok masyarakat serta hasil monitoring berkala kondisi hidrologis di lapangan hingga musim kemarau tahun ini berakhir. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke RRI Yogyakarta. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada momen libur sekolah melampaui target. Dampak positif terhadap perputaran ekonomi dirasakan baik dari okupansi hotel hingga pendapatan pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama dengan reporter Vika Azalea.
6: Ya, juga dapat tambahan pendapatan ya.
7: Iya.
6: Karena kan jumlah yang luar biasa ini, Insya Allah kan akibatnya kan putarannya adalah mereka kan pasti beli.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama musim libur sekolah hingga 8 Juli mencapai lebih dari 600.000 wisatawan. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni 300.000 hingga 400.000 wisatawan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Endarto, mengatakan pihaknya belum memiliki data pasti mengenai nilai perputaran ekonomi selama libur sekolah. Namun berdasarkan perhitungan sementara dengan asumsi rata-rata pengeluaran wisatawan, perputaran uang diperkirakan mencapai 515 miliar hingga 687 miliar.
6: 750.000 ya, sampai dengan tadi 1 juta kan ya. Jadi itu kisarannya antara 515 miliar sampai dengan 687 miliar.
0: Menurutnya, lonjakan wisatawan turut meningkatkan tingkat okupansi hotel di Sleman.
6: Tingkat okupansi mereka meningkat ya, karena cukup tinggi antara 80% sekalian 10% dibandingkan dengan sebelumnya, berarti ini beberapa positif bagi mereka. Karena paling tidak jadinya jumlah kunjungannya kan jadi meningkat, jumlah okupansinya kan jadi meningkat ya. Dari yang biasanya di bawah, kalau sebelumnya antara 30 sampai 40 ya, sekarang jadi naik di 70-80 ya. Berarti kan ada peningkatan.
0: Kus menambahkan selain sektor perhotelan, peningkatan jumlah wisatawan juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama usaha kuliner, kerajinan, dan pusat oleh-oleh yang mengalami peningkatan penjualan selama periode libur sekolah. Harapan agar Stadion Mandala Krida kembali menjadi kandang PSIM Yogyakarta mendapat angin segar. Menpora menyatakan siap menjembatani hingga ke KPK agar dasar hukum penyempurnaan stadion bisa diselesaikan dan bisa mendukung perkembangan sepak bola di Yogyakarta. Berita selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto.
7: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir siap menjembatani permasalahan yang mengakibatkan Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Yogyakarta Mandala Krida tidak bisa dimanfaatkan sebagai home base PSIM Yogyakarta. Menpora menyoroti kondisi stadion yang berada di tengah kota Yogyakarta ini dinilai cukup baik, hanya saja belum tersedia lampu. Erick Thohir mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda DIY, termasuk memastikan dirinya siap menjembatani permasalahan ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
8: Tadi sudah disampaikan dan tentu kami dari pemerintah pusat nanti coba menjembatani antara pemerintah daerah dan tentu KPK.
7: Erick Thohir berharap solusi bisa didapatkan dan Stadion Mandala Krida bisa dimanfaatkan secara maksimal.
8: Sayang karena stadionnya bagus, tapi tadi saya sudah bicara dengan pemerintah daerah, nanti ada beberapa isu dengan KPK untuk kita seperti apa solusinya sehingga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah sebelumnya bisa terus diperbaiki sedikit lagi sehingga kalau ada investasi baru seperti lampu dan lain-lain paling tidak dasar hukumnya ada, karena ini sebelumnya ada kasus ya dengan itu.
7: Sebagai informasi, Stadion Mandala Krida menjadi objek hukum di KPK atas kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga proses renovasi yang berjalan tidak bisa dilanjutkan. Kondisi ini juga berdampak, PSIM Jogja kembali gagal menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang di Liga 1 musim depan dan harus hijrah kembali ke Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul.
9: Sore Pak, selamat sore Jogja.
10: Sore Pak Erik.
0: Pendengar Info Lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan RRI Surakarta. Kita beralih ke RRI Semarang. 82 pelajar yang lolos seleksi pasukan pengibar bendera Paskibra di Kota Salatiga menjalani masa orientasi guna menyongsong seleksi lanjutan untuk bertugas mengibarkan bendera merah putih saat peringatan 17 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Eka.
11: Kalian adalah putra-putri pilihan yang tentunya mewakili semangat, kedisiplinan, jiwa nasionalisme, generasi muda Salatiga.
12: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga menyelenggarakan orientasi ini khusus bagi 82 pelajar yang lolos seleksi Paskibra Kota. Ruang aula Kecamatan Sidomukti menjadi lokasi penggemblengan fisik serta mental para siswa selama beberapa hari ke depan. Melalui program intensif tersebut, pihak panitia menargetkan pembentukan karakter dasar kepemimpinan dan kedisiplinan yang tinggi. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menginstruksikan seluruh peserta untuk menyerap seluruh materi ideologi dan wawasan kebangsaan secara serius.
11: Terhadap seluruh calon paskibraka ini dapat mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya termasuk program orientasi ini dengan lancar, sehat, dan yang paling penting adalah selamat.
12: Jajaran Kesbangpol memanggil komposisi anggota terpilih menjadi 46 siswa laki-laki dan 36 siswi perempuan. Otoritas pengawas memastikan bahwa seluruh rangkaian latihan tetap mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan para pelajar. Pada kesempatan yang sama, panitia mengumumkan prestasi gemilang salah satu siswi terbaik asal SMA Negeri 1 Salatiga, siswi bernama Hilmi Tisna Yuwanda, tersebut sukses menembus seleksi ketat untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional. Keberhasilan ini mengulang tradisi emas Kota Salatiga dalam mengirimkan perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka ke Istana Negara.
13: Anak-anak ini terdiri dari 46 laki-laki dan 36 perempuan. Kami juga izin melaporkan bahwa Kota Salatiga kembali berhasil mengirimkan perwakilannya atas nama Hilmi Tisna Yuwanda dari SMA Negeri 1 Kota Salatiga untuk mewakili Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional tahun 2026.
12: Selain prestasi individu, Kota Salatiga turut merebut peringkat pertama nilai tes pembinaan ideologi Pancasila tertinggi skala nasional. Catatan indeks rata-rata yang tinggi ini semakin memperkuat optimisme daerah dalam mencetak kader pemimpin yang berideologi Pancasila. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Jateng akan kembali menggelar lomba lari maraton bergengsi bertajuk Bank Jateng Borobudur Maraton 2026. Ajang lari maraton bertaraf internasional ini mengusung tema Decade of Legacy yang akan dilaksanakan 15 November 2026 mendatang di kawasan Borobudur. Berikut laporan Widyas Cahyono.
10: Bank Jateng Borobudur Marathon ini menjadi gawenya orang-orang di kawasan Borobudur.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Jateng akan kembali menggelar lomba lari maraton bergengsi bertajuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Ajang lari maraton bertaraf internasional tersebut mengusung tema Decade of Legacy yang akan dilaksanakan 15 November 2026 mendatang di kawasan Borobudur. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno kemarin mengatakan jalanan Bank Jateng Borobudur Marathon yang telah memasuki tahun ke-10 patut disyukuri karena ajang lari maraton tersebut sudah ada di hati masyarakat, tidak hanya masyarakat kawasan Borobudur saja, melainkan masyarakat Indonesia dan event tersebut yang selalu ditunggu-tunggu. Menurutnya, kesuksesan pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Maraton yang telah memasuki tahun ke-10 tersebut tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak, termasuk masyarakat Borobudur yang sejak awal didorong untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan, bukan sekedar menjadi penonton.
10: Tentu saja dengan 10 tahun ini bukan waktu yang pendek, dan kita mensyukuri bahwa event ini sudah ada di hati masyarakat, tidak hanya di kawasan Borobudur tapi masyarakat Indonesia.
15: Tidak hanya sekedar mempersembahkan event lari yang bergengsi, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa di bidang perekonomian bagi rakyat sekitar. Tidak hanya sekedar mempersembahkan event lari yang bergengsi, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa di bidang perekonomian bagi rakyat sekitar.
14: Sementara itu, Panitia Bank Jateng Borobudur Marathon 2026, Adi Rinantio menambahkan, Bank Jateng Marathon 2026 ini akan diikuti sebanyak 12.500 lari dari Indonesia dan mancanegara. Dan lari maraton internasional tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni 10K, Full Marathon, Half Marathon, Peak Number Talent, dan Young. Widya Cahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Semarang kita menuju RRI Purwokerto. Ratusan pensiunan nasabah Bank Mandiri Taspen Purwokerto yang menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai menuntut pembatalan kredit. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai di depan kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni meminta pembatalan kredit yang dinilai bermasalah, serta mendesak pembekuan sementara izin operasional bank. Salah seorang nasabah, Naryati, mengaku dirinya tidak pernah menerima dana pinjaman yang diajukan. Menurutnya, dana tersebut justru dialihkan ke produk investasi yang tidak pernah ia nikmati. Sementara itu, cicilan kredit tetap dipotong dari uang pensiunnya setiap bulan.
17: Makanya benar-benar prihatin untuk menghidupi. Saya masih punya kuliah, punya SMA. Itu setiap harinya bagaimana? Itu banyak yang harusnya hidup tenang, bahagia ya, di masa tua menikmati. Ya, seberapa pun lah itu kan rezeki dari sehari-hari ya di sawah lah.
16: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jeffrey, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, bank tidak dapat mengambil keputusan sepihak sebelum ada dasar hukum yang jelas.
18: Bahwa Mandiri Taspen dan kita adalah sama masyarakat hukum. Kami mengambil kebijakan apapun harus berdasarkan hukum. Kalau kami salah, kami juga dihukum. Makanya sekarang ada ruang, Bapak-Ibu.
16: Sementara itu, Ketua Forum Banyumas Eling, Yudo F. Sudiro, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para nasabah. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan solusi bersama yang melibatkan pihak bank dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengusulkan agar Bank Mandiri Taspen mempertimbangkan penyaluran dana CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap para pensiunan yang terdampak selama proses hukum berlangsung.
19: Mungkin para nasabah yang tidak menerima pensiunan dan masih ditagih selama proses hukum berlangsung, ada dana CSR dari pusat yang bisa diberikan kepada para nasabah. Dengan kata lain bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kooperatif.
16: Yudo juga mengingatkan masyarakat, khususnya para pensiunan, agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, termasuk perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap aktivitas di sektor perbankan guna melindungi nasabah. Yenuar Adi melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait Bank Indonesia Purwokerto menilai e-retribusi menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi daerah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
20: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto terus memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat. Digitalisasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelola retribusi daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Purwokerto, Anna Nurfaiza. Ia mengatakan bahwa penerapan e-retribusi merupakan salah satu tonggak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya mempermudah proses pembayaran retribusi pasar, tetapi juga mendorong para pedagang membiasakan diri menggunakan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari. Dalam mendukung implementasi tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator pengembangan ekosistem pembayaran digital. Dukungan diberikan melalui penyediaan sarana, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
21: Kalau dari kami, dari Bank Indonesia Purwokerto memandang dengan adanya e-retribusi ini menjadi salah satu tonggak transformasi digital di Pemda, khususnya untuk Pemda Banyumas, di mana dengan adanya e-retribusi akan memicu para pedagang untuk memiliki habitual bertransaksi digital yang akhirnya terciptalah ekosistem digital khususnya untuk sistem pembayaran di pasar itu sendiri.
20: Selain itu, BI juga secara aktif meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital bagi pedagang pasar melalui berbagai kegiatan edukasi. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi masyarakat, komunitas maupun paguyuban pedagang. Edukasi juga dilakukan baik melalui pelatihan langsung di pasar maupun penyediaan media informasi seperti poster dan materi pembelajaran yang dapat dipelajari kembali oleh para pedagang. Ana juga menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan digital para pedagang menjadi faktor penting agar implementasi e-retribusi dan penggunaan sistem pembayaran digital termasuk penggunaan kris dapat berjalan secara optimal. Ia menambahkan penerapan e-retribusi juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pedagang tradisional. Pasalnya, sistem pembayaran digital mendorong para pedagang untuk memiliki rekening bank sebagai sarana transaksi sehingga akses mereka terhadap layanan keuangan formal semakin terbuka. Sehingga kedepannya BI berharap penerapan e-retribusi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Dengan sistem yang lebih akuntabel, peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas sekaligus memperkuat modernisasi pelayanan publik di pasar rakyat. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Mendengar laporan Vinta Nur Fauzia mengakhiri buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Senka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Taufik. Halo, selamat sore Mas.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, baik. Silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk di simpang ini di sore hari ini terpantau cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria juga cukup ramai di sore hari ini. Dan saat ini juga sedang berjalan hijau dari arah timur. Dan tentunya untuk simpang Gor Satria ini lalu lintasnya masih normal dan juga masih tidak ada kendala di simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga terpantau cukup ramai di sore hari ini, terutama dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto, dan juga dari arah barat, dari arah Pasar Manis, ini juga antrian cukup panjang di sore hari ini, tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid yang tentunya cukup ramai di sore hari ini, cukup padat. Dan untuk simpang Omnia tidak ada kendala di sore hari ini sehingga lalu lintas juga masih normal, masih lancar, hanya sedikit padat saja. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya sore hari ini cukup ramai. Namun untuk simpang alun-alun juga belum ada kepadatan ataupun belum ada kemacetan di simpang alun-alun Kota Purwokerto sehingga ini juga masih lancar dan masih normal. Terlihat hingga di simpang Sawangan juga demikian, cukup ramai namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Dari arah selatan, dari arah Tanjung ini terlihat hanya beberapa kendaraan saja, tidak terlalu panjang antrian di sore hari ini sehingga masih lancar dan masih normal. Namun hal berbeda di simpang Beri atau simpang Kodim terpantau cukup ramai dan cukup padat. Ini baik dari arah timur dan ataupun dari arah barat hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini terpantau cukup padat lalu lintasnya. Sehingga untuk pengguna jalan dari arah alun-alun Kota Purwokerto hingga ke bundaran underpass Jenderal Sudirman maupun sebaliknya ini untuk lebih berhati-hati karena jalan lebih padat di sore hari. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas. Untuk simpang Karang Luas tentunya cukup ramai juga terutama dari arah timur dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke barat menuju Cilongok dan Aji Barang maupun seterusnya. Dan tentunya ini juga hal normal karena sore hari banyak pengguna jalan yang akan pulang ataupun mengarah ke arah luar perkotaan Purwokerto. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya hal ini masih normal dan juga tidak ada kendala di semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
2: Selamat sore Bu Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Oke, terima kasih kepada Bu Inka dan RRI. Selamat sore pendengar setia RRI Program 1 Pokok dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update prakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta prakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan pengendalian penginderaan jauh, baik itu citra satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini untuk wilayah Cilacap Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakhiran cuaca yang berlaku di Kabupaten Banyumas yaitu secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Kemudian untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius.

0: dingin dan kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih secara bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi atau yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila membutuhkan. Kemudian kepada masyarakat apabila ingin mengadu informasi meteorologi, klimatologi maupun geofisika, dapat melalui kanal info BMKG dan menggunakan dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih Dasma Trifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai membenahi infrastruktur pasar Segamas dengan fokus perbaikan pada drainase sisi utara pasar yang mengalami sedimentasi cukup tinggi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai membenahi infrastruktur pasar Segamas dengan fokus perbaikan pada drainase sisi utara pasar yang mengalami sedimentasi cukup tinggi dengan anggaran sebesar Rp95 juta dari dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang tersedia di bidang sarana distribusi perdagangan. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan berdasarkan hasil perencanaan konsultan, anggaran difokuskan untuk perbaikan infrastruktur di sisi utara pasar meliputi rehabilitasi MCK serta pembangunan dinding dan lantai drainase sepanjang kurang lebih 50 meter. Sedangkan penanganan drainase di sisi selatan pasar dilakukan melalui pengerukan sedimentasi agar aliran air kembali lancar dan tidak memicu genangan saat hujan. Adapun proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga dengan target penyelesaian selama 40 hari.
3: 95 juta akan mengerjakan perbaikan drainase dari sisi utara pasar sampai ke sebelah utara kantor. Mengapa? Karena dihitung oleh konsultan perencana itu pertama untuk perbaikan MCK yang rusak yang sebelah utara, kemudian untuk memperbaiki selokan drainase, dinding dan lantai dari selokan tersebut. Untuk yang sebelah selatan sampai tikungan yang sebelah selatan itu yang di pojok pasar, itu hanya pengambilan sedimen.
2: Edi menambahkan sebelum pekerjaan dimulai, Dindakop UKM telah menggelar sosialisasi kepada para pedagang pasar Segamas agar aktivitas perdagangan tetap berjalan serta pedagang memahami tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Pihaknya berharap para pedagang turut mengawal pelaksanaan proyek sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi kenyamanan aktivitas jual beli di pasar Segamas. Fitri Hasanah melaporkan.

Coba bayangin, lagi santai, tiba-tiba hujan deras gak berhenti. Air mulai naik atau tanah mendadak goyang. Di momen seperti itu, kita cuma punya dua pilihan, panik atau siap. Nah, mitigasi bencana bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Kenali dulu resiko di sekitar kita, apakah rawan banjir, longsor, atau gempa. Dari situ, kita jadi lebih peka dan gak gampang kaget. Selanjutnya, punya rencana sederhana. Kalau terjadi sesuatu, kita harus kemana, ketemu keluarga di titik mana, hal-hal kecil ini harus diperhatikan. Siapkan juga barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Gak perlu berlebihan, yang penting siap saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, jangan tunggu panik, baru bergerak. Karena saat bencana datang, waktu terasa jauh lebih cepat dari yang kita kira. Teman Pro 2, siap dengan keadaan apapun dan tidak panik, merupakan bentuk kepedulian buat diri sendiri dan orang sekitar. Kalau hari itu terjadi, setidaknya kita sudah tahu harus bagaimana.

0: Pendengar, diduga karena membakar kasur, sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya terbakar. Warga dan damkar dengan cepat melakukan penanganan hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu malam. Kebakaran yang menimpa rumah milik sahabat Budiono, warga Jalan Kapuas RT3 RW7 ini terjadi sekitar pukul 7:30 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian pemilik rumah sempat berada di teras. Tidak lama setelah meninggalkan rumah, seorang warga yang melintas melihat kepulan asap dan kobaran api muncul dari bagian atap. Warga tersebut kemudian berteriak dan meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa yang selanjutnya diteruskan ke pos pemadam kebakaran Kroya. Petugas damkar yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Tidak ada 1 jam, api berhasil dipadamkan. Berdasarkan keterangan para saksi, pemilik rumah diketahui mengalami gangguan jiwa dan diduga membakar sebuah spring bed atau kasur, sehingga api kemudian merambat ke bagian rumah lain.
2: Telah terjadi kebakaran, dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respontannya 5 menit.
1: Meski tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi kebakaran atau melihat potensi bahaya kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin dan resiko kerugian dapat diminimalisir. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Metro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Saman adalah karya megah Ayu Utami yang merentangkan sejarah politik dan cinta di dalam panorama Indonesia. Terbit pada tahun 1998, novel ini menandai keberanian pengarang dalam menggali cerita tersembunyi dan mengungkapkan kebenaran di balik masa lalu kontroversi Indonesia. Kisah dimulai dengan sosok misterius Saman, seorang aktivis yang menghilang setelah melancarkan perlawanan terhadap rezim otoriter pada tahun 1965. Saman bukan hanya figur pemberontak, melainkan simbol perjuangan dan kebebasan. Yasmin, karakter wanita utama, menjadi saksi dan terlibat dalam peristiwa tersebut, memberikan dimensi emosional dan ketegangan pada kisah cinta yang rumit. Dalam Saman, Ayu Utami mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia dengan menyoroti konflik internal dan eksternal yang dihadapi karakter-karakternya. Novel ini menjadi sarana eksplorasi sejarah politik Indonesia pada tahun 1965, melibatkan karakter-karakter yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik. Penciptaan atmosfer yang kuat dan penuh emosi dalam Saman muncul dari bahasa yang kaya dan intens. Ayu Utami menggabungkan realisme dengan unsur magis, menciptakan narasi kompleks dan penuh nuansa yang membawa pesan politik dan filosofis. Saman bukan sekedar kisah, ini adalah pernyataan Ayu Utami dengan berani mengeksplorasi isu-isu kontroversial seperti politik, seksualitas, dan kebebasan berpendapat. Novel ini bukan hanya merinci sebuah epik sejarah, melainkan cermin kehidupan yang mendorong pembaca untuk merenung dan memahami sejarah yang tidak selalu tampak jelas. Penghargaan yang diterima Ayu Utami menegaskan keunggulan kualitas sastra dari Saman. Novel ini bukan hanya penanda sejarah dalam sastra Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa kata-kata dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan memunculkan suara baru yang penuh tantangan serta penuh pengungkapan. Saman adalah bukti nyata bahwa sastra bisa menjadi cermin bagi kehidupan, menciptakan jendela yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas manusia dan sejarahnya. Demikian esensi buku Saman, karya Ayu Utami, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Sugeng Santen, Pawarta Singkang Wigati. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto buka modus dugaan tindak pidana korupsi penjualan hasil produksi susu nang Balai Besar Pembibitan Ternak Unggulan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto negasna menowo pihak yang ngajeni proses hukum sing lagi melaku gegayutan karo kasus dugaan penipuan nganggo kedok investasi sing rugikna atusan nasabah pensiunan. Jangkeping warta ketok tular kawasakan tending income mutiara. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto mbukak modus dugaan tindak pidana korupsi penjualan hasil produksi susu nang Balai Besar Pembibitan Ternak Unggulan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden. Dugaan korupsi kue ditindak kake karo mantan kepala BBPTUHPT Baturaden, inisial SHH sajrone tahun 2018 nganti 2024. Merga tumindake kue, negara diduga ngalami kerugian nganti lebih saking sekang 10,13 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana ngandakena adedasare hasil penyidikan, SHH diduga nindakena penyimpangan dan pengelolaan lan penjualan hasil produksi susu sapi naliko isih jabat dadi Kepala BBPTUHPT Baturaden. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang KC Purwokerto negasna pihake ngajeni proses hukum sing lagi melaku gegayutan karo kasus dugaan penipuan nganggo kedok investasi sing rugikna atusan nasabah pensiunan. Penegasan kue disampaikna naliko konferensi pers sing digelar sore dina sawise ana aksi atusan nasabah nang ngarep kantor cabang Kamis wingi. Kuasa hukum Mandiri Taspen KC Purwokerto Jeffrey MH ngandakna menawa pihake orang ngindari persoalan sing kedadean lan siap ngetutna kabeh proses hukum sing lagi mlaku. Deweke uga ngimbau para korban supaya nglaporna dugaan tindak pidana kue marang aparat penegak hukum ben entuk kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Banyumas nampa penghargaan Kabupaten Kota Pangan Aman 2000 Selawe kanti predikat sangat baik utawa level 5 sakang Balai Pengawas Obat lan Makanan BPOM. Penghargaan kue diserahna langsung karo Kepala BPOM nang Banyumas Gideon marang Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono nang ruang Joko Kahiman wingi. Sedurunge Kabupaten Banyumas dadi siji sekang 23 kabupaten lan kota nang Indonesia sing kasil mlebu tahap pungkasan penilaian kabupaten kota pangan aman tahun 2020. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Dr. Dani Estinovia ngandakna penghargaan kue dadi penyemangat kanggo pemerintah daerah ben terus ningkatna kualitas pengawasan keamanan pangan nang Banyumas. Fenomena embun upas sing Bali nutup kawasan dataran tinggi Dieng nalika mangsa ketiga tahun 2016 narik kawigaten masyarakat lan para wisatawan. Nanggapi ramene pemberitaan soal lapisan es sing nempel nang tanduran, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas Loro Ahmad Yani Semarang negasna menawa fenomena kue kalebu kedadean alam sing lumrah lan saben mangsa ketiga pancen kerep kedadean. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang jelasna, secara meteorologi fenomena kue dikenal nganggo jeneng frost utawa embun beku, beda karo salju sing kawangun dadi partikel presipitasi nang atmosfer. Embun upas kue wujudnya butiran es sing bentuk nang permukaan tanduran, suket, lan barang liya merga suhu permukaan mudun nganti tekan titik beku. Warta Kang Pok-Pokan. Pemerintah Kabupaten Tegal maning ngana-kena tradisi sedekah waduk Cacaban dadi wujud rasa syukur awit manfaate waduk kanggo masyarakat. Tradisi sing dianakna saben taun kue, ora mung nguri-nguri kebudayaan, nanging uga nyengkuyung sektor pariwisata lan ngangkat perekonomian warga, nang kawasan Waduk Cacaban.
Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman ngendika, sedekah waduk Cacapan duwe makna lebih gede ketimbang mung acara budaya tahunan. Miturut dheweke, tradisi kue tadi wujud rasa syukur marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awitanane waduk Cacapan sing nganti seprene dadi sumber irigasi tetanen, perikanan sekaligus tadi papan wisata andalan Kabupaten Tegal. Cekap semantan werta getok tular santeniki, kelilan.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun TikTok dengan nama Taspen00 pada Jumat tanggal 5 Juni 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi mengenai pendaftaran program bantuan pensiunan dari Taspen. Per Kamis tanggal 7 Juli 2026, unggahannya telah disukai sebanyak 14 kali, ada 7 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 3 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Chernbeck Hoax, ya, ini menelusuri kebenaran klaim. Dengan mengakses tautan unggahan tersebut, diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Chernbeck Hoax menelusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI dan hasilnya diketahui probabilitasnya adalah 99,3%. Melalui media sosial resmi Instagram, Taspen yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 13 bulan 5 2026, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Dan kesimpulannya, ya, untuk unggahan berisi tautan program bantuan pensiunan dari Taspen ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Prancis. Ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen ini. Dan Mbappe diketahui menjadi starter saat Prancis menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 ya, mohon maaf, pada hari Jumat. Dan laga tersebut sekaligus menjadi rekor penampilan ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Mbappe juga menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama. Selain rekor penampilan, Mbappe juga menorehkan rekor lainnya ya. Jadi menjadi pemain pertama sejak 1966 dengan 10 kontribusi pada 2 edisi berbeda. Setelah pertandingan Prancis melawan Maroko, ia sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final. Catatan tersebut menyamai pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, Mbappe juga mencetak 8 gol dan 2 assist sepanjang turnamen. Dan ini semakin istimewa karena belum pernah dicapai oleh legenda lain ya, seperti Pele, Maradona, Ronaldo, Nazario. Dan kini, Mbappe juga berstatus top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol. Melewati Oliver Giroud ya pada usia 27 tahun, peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

Pendengar, sore hari ini bisa rehat sejenak dari aktivitas Anda ya. Dan kita akan nantikan untuk adzan maghrib berkumandang juga nanti pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Alhamdulillah, maghrib sudah tiba ya. Bagaimana, sudahkah Anda makan sore hari ini atau masih dalam perjalanan pulang nih ya? Apapun aktivitasnya, semoga sore hari ini berjalan dengan lancar ya, tetap tenang juga ya. Dan tentunya terima kasih sudah memilih Pro1 Purwokerto untuk menemani Anda sore hari ini. Setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan ya dan urusan lainnya, sekarang saatnya sedikit mengendurkan penat Anda. Kami temani ya waktu santai Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah siap menghangatkan suasana sore ini.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Timnas Perancis memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Timnas Prancis sukses memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah skuad Les Bleus menumbangkan perlawanan gigih Maroko dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga perempat final yang digelar dini hari tadi. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ini didominasi oleh anak asuh Didier Deschamps sejak menit awal. Meski terus mendapat tekanan bertubi-tubi, barisan pertahanan Maroko atau Singa Atlas tampil sangat disiplin dalam meredam agresivitas serangan lawan. Momentum dramatis sempat terjadi pada menit ke-25 ketika Prancis mendapat hadiah penalti usai Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Nusair Mazraoui di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti mendatar yang dilepaskan Mbappe secara gemilang berhasil dibaca dan ditangkap oleh kiper Maroko Yassine Bono yang tampil heroik. Tak hanya menepis penalti, Bono berkali-kali melakukan penyelamatan krusial di babak pertama, termasuk menggagalkan ancaman dari Dayot Upamecano dan Désir Doué. Rapatnya pertahanan Maroko serta nasib sial Prancis yang tembakannya sempat membentur mistar lewat Lucas Digne membuat paruh pertama berakhir imbang.

0: Memasuki babak kedua, gemburan serangan Prancis semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 ketika Kylian Mbappe sukses menebus kegagalan penaltinya lewat tembakan akurat ke pojok kiri atas gawang yang kali ini tak mampu dijangkau. Hanya berselang 6 menit, gawang Maroko kembali bergetar dan menjauhkan keunggulan Prancis menjadi 2-0. Lewat aksi memukau, Ousmane Dembele menggiring bola dan melepaskan tendangan pressing mendatar dari luar kotak penalti yang meluncur deras merobek sudut gawang lawan. Di sisa waktu pertandingan, Maroko mencoba bangkit dan hampir memperkecil ketertinggalan melalui tembakan Azedine Ounahi pada menit ke-82. Namun berhasil ditepis kiper Mike Maignan. Kemenangan 2-0 ini memaksa Maroko angkat koper lebih awal. Sementara Prancis kini bersiap menantang pemenang antara laga Spanyol melawan Belgia di babak semifinal.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ya ini menyoroti rendahnya minat film sejarah dan tentunya selera penonton ini masih didominasi untuk film komedi ya. Ia menyebutkan beberapa film populer berhasil mencatat angka penonton tinggi dalam beberapa tahun terakhir di bioskop Indonesia dan tentunya menurut dari Fadli Zon ya, mengatakan bahwa film yang menyangkut sejarah relatif masih perlu dukungan karena persaingan media cukup berat saat ini. Euforia penonton sekarang lebih banyak tertuju kepada film komedi yang memiliki daya tarik pasar sangat besar. Dan ia mengatakan, penguatan film sejarah diperlukan untuk menjaga keberagaman karya dalam ekosistem perfilman Indonesia. Ia juga menilai film anak-anak perlu mendapatkan perhatian supaya lebih berkembang bersama dengan berbagai genre lainnya. Pemerintah berharap karya film nasional bisa diputar dalam berbagai kegiatan, khususnya untuk para generasi muda Indonesia. Selain itu, kerjasama dengan televisi juga menjadi salah satu upaya memperluas manfaat produksi film tersebut. Dan tentunya pemerintah membuka kompetisi juga ya secara terbuka dan adil dengan tetap memperhatikan nilai sejarah dalam pembuatan film. Sejarawan akan dilibatkan agar cerita yang disampaikan tidak menyimpang dari fakta ataupun konteks peristiwa. Ia menjelaskan kompetisi film dibuat dengan melibatkan sineas, rumah produksi, serta komunitas perfilman Indonesia. Dan program ini bertujuan memberikan ruang kreativitas sekaligus menghasilkan karya berkualitas dengan standar artistik tinggi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Banyumas. Wilayah ini bahkan pernah berada dalam kondisi darurat sampah ketika volume limbah meningkat, sementara kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum sepenuhnya terbentuk. Ya, meski saat ini pemerintah daerah dinilai telah melakukan berbagai upaya perbaikan, dari sistem pengelolaan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dari satu pihak saja. Masih ditemui perilaku membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar, ya. Tentunya ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi semata dari pemerintah, melainkan pada pola kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Dan dari sinilah gagasan untuk menanamkan prinsip zero waste sejak dini, khususnya melalui lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Purwokerto. Sekolah dipandang sebagai ruang strategis untuk membentuk karakter dan kebiasaan anak-anak yang sejak awal dikenalkan pada nilai pengelolaan sampah yang tentunya bertanggung jawab, ya. Ini diharapkan mampu membawa kebiasaan tersebut hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Zero waste tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengurangi sampah, melainkan juga sebagai cara berpikir dan bersikap terhadap konsumsi, pemilahan, dan juga pengelolaan limbah sehari-hari. Rencana tindak lanjut dari gerakan ini di SMA Negeri 1 Purwokerto dimulai dengan membangun koordinasi bersama orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Jadi setiap kelas ini direncanakan memiliki 2 orang perwakilan yang berperan sebagai penggerak awal. Dan perwakilan ini nantinya akan membentuk divisi-divisi kecil sesuai kebutuhan seperti edukasi, pengelolaan sampah, dan juga kampanye kebiasaan ramah lingkungan di sekolah. Dan tentunya ini seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf Habibi dalam siaran di Pro2, ya, Academic Forum, bahwa pembentukan organisasi berbasis sekolah ini tidak berjalan sendiri. Jadi harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak, tentunya ini menjadi langkah yang penting supaya gerakan Zero Waste memiliki keberlanjutan. Dan tentunya melalui pembiasaan yang dilakukan di sekolah, harapannya gerakan ini tidak hanya berhenti pada tataran simbolik, melainkan menjadi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mengelola limbah secara bertanggung jawab, ini semua dimulai dari langkah kecil yang tentunya dilakukan secara bersama-sama.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tiga ini ya, Maroko memang unggul dalam penguasaan bola, tetapi Prancis main jauh lebih efektif sehingga layak menjadi pemenang. Prancis sempat membuang peluang penambah keunggulan setelah Kylian Mbappe ini gagal mengeksekusi penalti ya. Meskipun demikian, tentunya tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Ari menilai, kegagalan penalti Mbappe tidak akan mempengaruhi kualitas sang penyerang. Dan sementara di kubu lawan, absennya Saibari menurut Ari bukan faktor utama kekalahan dari Maroko. Ia menilai tekanan agresif Prancis ini membuat pola permainan Maroko tidak berkembang sepanjang pertandingan. Dan keberhasilan ini membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Ari menilai fokus dari Prancis ya kini adalah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Spanyol atau Belgia demi menjaga peluang mempertahankan gelar juara.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang edukatif melalui layanan perpustakaan keliling hasil sinergi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes. Meskipun kendaraan perpustakaan keliling tidak dapat memasuki area dalam lapas, tentunya petugas bisa membawa langsung ya berbagai koleksi buku ke dalam lingkungan pembinaan supaya bisa diakses oleh warga binaan. Dan pelayanan ini menghadirkan beragam koleksi bacaan mulai dari buku pengetahuan umum, keagamaan, motivasi, keterampilan, dan juga ada buku pengembangan diri. Kehadiran layanan ini disambut antusias ya oleh warga binaan yang tentunya memanfaatkan kesempatan untuk memilih, membaca, dan berdiskusi mengenai buku-buku yang tersedia. Program ini menjadi salah satu upaya Lapas Brebes untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperluas akses literasi untuk warga binaan. Dan dengan tersedianya bahan bacaan yang beragam, ini harapannya masa pembinaan bisa bermanfaat ya untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan juga membentuk karakter yang lebih baik sebagai bekal saat kembali ke masyarakat.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1
1: Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan saya dari tadi jam 3 sore hingga sekarang. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Purwokerto malam ini akan ditemani oleh rekan saya Kiki juga. Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat beristirahat untuk yang sudah selesai beraktivitas ya. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasarana.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah berat relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Eropa.
2: Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan Pro 1 di mana pun Anda berada malam hari ini. Tentunya bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini untuk edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Untuk selanjutnya mendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan mimbar Islam untuk edisi hari ini dengan tema menjadi muslim yang membawa manfaat bersama dengan Bapak Muhammad Asyhadi Esos. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan keberkahan. Salawatullahi wasalamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan bagaimana manusia yang tidak hanya baik untuk dirinya, yang tidak banyak baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Muslim yang terbaik adalah yang memberi manfaat. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini, ukuran keberhasilan seringkali dikaitkan dengan jabatan, kekayaan, popularitas, atau pencapaian duniawi lainnya. Padahal dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang dimilikinya, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya hadir sebagai sumber kebaikan bagi lingkungannya. Kehadirannya membawa ketenangan, ilmunya membawa pencerahan, hartanya membawa manfaat, dan akhlaknya membawa kebahagiaan bagi orang lain. Islam mengajarkan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian sosial. Seorang muslim tidak boleh hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia harus peduli terhadap tetangga, peduli terhadap keluarga,

untuk orang lain harus menunggu kaya terlebih dahulu. Padahal manfaat tidak selalu berbentuk materi. Senyuman adalah manfaat. Nasihat yang baik adalah manfaat. Mengajarkan ilmu adalah manfaat. Mendoakan saudara kita adalah manfaat. Membantu pekerjaan orang lain adalah manfaat. Menjaga lingkungan tetap bersih juga merupakan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Artinya, lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi manfaat dalam keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia. Lingkungan pertama untuk menebar manfaat adalah keluarga. Seorang suami yang bertanggung jawab adalah manfaat bagi istrinya. Seorang istri yang solehah adalah manfaat bagi keluarganya. Anak yang berbakti menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah kita mulai menjadi pribadi yang bermanfaat dari lingkungan keluarga sebelum melangkah lebih jauh kepada masyarakat. Menjadi manfaat dalam masyarakat. Pendengar RRI yang berbahagia. Masyarakat yang kuat dibangun oleh individu-individu yang peduli. Jangan pernah merasa kecil untuk berbuat baik. Guru memberikan manfaat melalui ilmunya. Petani memberikan manfaat melalui hasil panennya. Pedagang memberikan manfaat melalui kejujurannya. Tenaga kesehatan memberikan manfaat melalui pelayanannya. Penyuluh agama memberikan manfaat melalui dakwah dan pembinaannya. Setiap profesi memiliki peluang besar untuk menjadi jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Az-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang terus mengalir. Pendengar RRI, Purwokerto yang dirahmati Allah. Manfaat yang paling besar adalah manfaat yang terus mengalir. Meskipun seseorang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qutu'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari kita berlomba meninggalkan jejak manfaat dalam kehidupan. Bisa berupa ilmu, amal sosial, pembangunan fasilitas umum, pendidikan, maupun pembinaan generasi muda.

Marilah kita jadikan hidup ini lebih bermakna dengan menjadi muslim yang membawa manfaat bagi sesama. Jangan hanya bertanya, apa yang saya dapatkan? Tetapi bertanyalah, apa manfaat yang bisa saya berikan? Karena kemuliaan seorang muslim bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada banyaknya manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Pendengar RNI Brokerto yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam Ria Pro 1, gimana kabarnya malam hari ini? Duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi Belgia yang tengah menunjukkan ketajaman lini serang. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.

0: Spanyol dan Belgia akan berhadapan dalam duel perempat final Piala Dunia 2026 Sabtu 11 Juli pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan di Los Angeles Stadium ini diprediksi menghadirkan pertarungan dua pendekatan berbeda antara dominasi penguasaan bola Spanyol dan serangan cepat Belgia. La Furia Roja datang dengan modal pertahanan paling kokoh. 5 pertandingan telah dilalui tanpa kebobolan, termasuk ketika menyingkirkan Portugal 1-0 di babak 16 besar melalui gol Mikel Merino pada masa tambahan waktu. Menggunakan pola 4-3-3, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan kembali menempatkan Rodri sebagai jangkar permainan. Bersama Pedri dan Dani Olmo, Spanyol akan berupaya mendominasi lini tengah, mengalirkan bola melalui umpan pendek, sekaligus memancing Belgia keluar dari blok pertahanan. Penguasaan bola diprediksi menjadi milik Spanyol, bahkan berpeluang berada di kisaran 60%. Namun dominasi tersebut harus diterjemahkan menjadi peluang dengan Lamine Yamal dan Alex Baena bergerak melebar, sementara Mikel Oyarzabal membuka ruang di jantung pertahanan Belgia. Belgia diperkirakan tidak akan memaksakan diri meladeni permainan penguasaan bola tim Spanyol. Tim asuhan Rudi Garcia lebih berpeluang menunggu pada area tengah, kemudian melancarkan transisi cepat melalui Jeremy Doku dan Leandro Tosar. Kecepatan Doku dapat menjadi senjata utama untuk menyerang ruang di belakang back side Spanyol. Sementara Charles de Catalere, yang mencetak 2 gol ketika Belgia menghancurkan Amerika Serikat 4-1, berpotensi menjadi titik akhir serangan maupun penghubung permainan di lini depan. Belgia juga memiliki opsi pengalaman melalui Romelu Lukaku. Dengan 3 gol sepanjang turnamen, kekuatan fisik Lukaku dapat digunakan untuk menahan bola, sekaligus memaksa duet bek tengah Spanyol bermain lebih dalam. Pertarungan utama diprediksi terjadi di lini tengah. Jika Rodri dan Pedri mampu mengendalikan tempo, Spanyol dapat memaksa Belgia lebih banyak bertahan. Sebaliknya, apabila Belgia mampu merebut bola dan segera mengalirkan kepada Doku maupun Trossard, pertahanan Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi ujian terberatnya. Catatan pertemuan lebih memihak Spanyol, ia memenangi 5 duel terakhir menghadapi Belgia. Namun Red Devils memiliki kenangan menyingkirkan La Roja pada perempat final Piala Dunia 1986 melalui adu penalti. Dengan konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta kemampuan mengontrol penguasaan bola, Spanyol sedikit lebih diunggulkan. Belgia tetap berpotensi memberikan kejutan melalui kecepatan transisi dan ketajaman lini depannya. Pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat dengan Spanyol menang 2-1 atas Belgia, sekaligus mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Tentunya Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini dengan tajuk Dalam Perbedaan, spesial dari RRI Surabaya.

0: Rina, boleh tanya gak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menikmati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, suang dalu semuanya saja mendengar Prosatu yang berbahagia. Gimana kabarnya malam hari ini? Tentunya comeback kembali lagi hadir bersama anda semuanya di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ya. Tentunya bersama saya, the one and only penyiar termudanya Prosatu RRI Purwokerto, ada undang Rizky ya. Di sepanjang Purwokerto malam ini ya, untuk edisi hari ini sampai dengan menjelang pukul 00 sampai jam 12 malam nanti, mendengar Prosatu dimanapun anda berada, yang mungkin barangkali di kesempatan malam hari ini lagi midangetaken, lagi mendengarkan Prosatu, mungkin barangkali di rumah ya, di pelataran rumah, atau mungkin di pos ronda, atau mungkin untuk anda yang sedang berkendara ya, di mobil gitu ya, sambil nyetir, sambil dengerin Prosatu FM. Waduh ya, ini Sugeng Dalu, bukan lagunya Denny Caknan ya. Sugeng Dalu, ati sing bien, wes, Prosatu dilanjut. Tentunya senang banget rasanya mendengar Prosatu ya, di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Saya bisa kembali lagi hadir menyapa anda semuanya, dimanapun anda berada lah ya. Ya mungkin barangkali ada lagi headsetan, lagi di toilet sambil buang air, kan siapa tahu gitu ya. Atau mungkin untuk anda yang lagi merenung, merenung meratapi nasi malam hari ini ya. Tapi saya berharap pendengar untuk anda semuanya ini selalu diberikan kesehatan ya. Kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian segala hal gitu ya, rezeki yang banyak ya, umur yang banyak, umur yang panjang, kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan ya, afirmasi positif harus selalu ada di diri kita semuanya, sehingga jika selalu mengucapkan afirmasi positif terutama untuk diri kita sendiri, ya pasti nanti ya, karena kita sudah istilahnya nih husnuzon gitu ya, berprasangka baik, ya insya Allah nanti pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Tentunya peringkat Prosatu dimanapun anda berada, untuk segmen kita pada kesempatan malam hari ini nanti akan dihadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga ter-up-to-date yang saya lansir langsung dari www.rri.co.id. Jadi untuk anda semuanya mungkin barangkali butuh update informasi setiap harinya, setiap detik, setiap menit, setiap hari ya. Nggak mau ketinggalan informasi sedikit pun boleh ya. Saya sarankan langsung ke rri.co.id saja. Di HP, di laptop, di komputer, di tablet, semuanya bisa ya. So, pendengar, kali ini ada satu lagu yang menggambarkan banget para pejuang rupiah, terlebih untuk anda semuanya mungkin barangkali tulang punggung keluarga atau mungkin tulang tulung, gak tahu ya. Kita putarkan dulu untuk intronya malam hari ini ada siapa? Nah ya, udah ketebak ya mendengar, ada spesial lagu didedikasikan untuk anda semuanya, para pekerja yang dari pagi pulang pagi ya, untuk mencari rezeki. Spesial ada Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Oh, satu kali ini ada informasi menarik ya, ini juga lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya mendengar. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto ini resmi, ini menahan mantan kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau yang sering disingkat dengan BBPTUHPT ya. Batu Raden berinisial SHH hari Kamis tanggal 9 Juli kemarin. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan produksi susu periode tahun 2018 sampai dengan 2024 dinyatakan lengkap ya dan memasuki tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaya Mulyana ini mengatakan sebelum pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau JPU, SHH ini terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi yang sehat dan layak mengikuti seluruh rangkaian proses hukum yang berlaku. Kemudian beliau juga menjelaskan, mendengar, setelah tahap 2 selesai, jaksa penuntut umum bidang tindak pidana khusus Kejari Purwokerto ini melakukan penahanan terhadap SHH di Rumah Tahanan Negara Rutan Banyumas selama 20 hari untuk kepentingan proses penuntutan. Dan dalam perkara tersebut, mendengar, penyidik bidang ternak pidana, tindak pidana khusus Kejari Purwokerto telah memeriksa 38 orang saksi dan 2 orang ahli serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan ya erat dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ada. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara, dugaan penyimpangan dana tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 10.131.074.198 rupiah. Di mana selama proses penyidikan telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 915 juta rupiah. Ini untuk pengembaliannya ya, ini baru 915 ya, ini belum ada 1 miliar ya. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh terduga pelaku ini mencapai 10,1 miliar rupiah. Atas perbuatannya ini di SHH disangkakan pelanggaran pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ya tentang penyesuaian pidana. Tersangka juga disangkakan secara alternatif melanggar pasal 12B Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Ini akhir-akhir ini ya mendengar di Indonesia gitu ya, ini banyak sekali kasus korupsi yang kemudian terungkap. Semoga dengan adanya hal demikian ini bisa memberikan efek jera gitu ya. Tidak ada lagi yang kemudian melakukan tindakan yang merugikan negara Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

Ada lagu dari Sholawat Seven dengan Tunggu Aku di Jakarta ya. Siapa di sini ya ngefans banget sama Bang Duta. Sampai kemarin tuh saya ada lihat story teman saya gitu yang menyebutkan Bang Duta ya. Pada saat saya kecil dia masih muda. Pada saat saya dewasa dia masih muda. Saat saya tua dia masih muda gitu. Ini apa ya? Ramuan atau mungkin rahasianya. Mungkin rahasia ya, biar awet muda ini adalah selalu tersenyum gitu ya mungkin ya. Oke, kita lupakan sejenak untuk Bang Dutanya dari Sholawat Seven. Kita beralih ke informasi yang menarik juga nih mendengar dari Cilacap ya, pembangunan sekolah rakyat Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang hingga kini belum rampung 100% gitu ya. Meski demikian sekolah berasrama yang digagas Kementerian Sosial ini semula dijadwalkan akan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli 2026 besok, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru ya. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan jika pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Majenang ini masih memasuki tahap penyelesaian akhir pendengar. Terutama bangunan kelas ya, asrama sudah selesai katanya. Meskipun sejumlah pekerjaan seperti pemasangan jaringan listrik, internet, dan penyelesaian fasilitas pendukung lainnya ini masih ongoing gitu ya, terus dilakukan. Namun jika di tanggal 14 Juli, ia ini mengatakan akan dibuat jalur aman bagi siswa agar tidak terganggu ya dengan pembangunan yang masih berjalan. Karena pihaknya ini lagi memacu gitu ya, memang direncanakan tanggal 14 Juli sudah tahun ajaran baru ya. Jadi nanti tetap dilihat kondisi, situasi dan kondisi ya. Kemudian pihaknya juga akan mengevaluasi terus gitu ya. Sampai pihaknya ini bilang yang intinya kalau namanya boarding school, kebutuhan siswa maupun guru semuanya aman dan lengkap. Nah untuk memenuhi seluruh unsur mengenai memang ada gitu ya pengunduran jadwal, ada opsi pengunduran jadwal. Selain pembangunan yang masih dalam tahap penyelesaian akhir pendengar, kuota peserta didik jenjang SD ini juga belum terpenuhi. Dr. Ikhlas yang mengatakan jika ditargetkan ada 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA. Sementara saat ini kuota SMP dan SMA masing-masing sudah terpenuhi sebanyak 3 rombongan belajar atau 90 siswa per jenjangnya. Namun untuk jenjang SD dari target 90 siswa untuk satu rombongan belajar SD, hingga Kamis kemarin baru terdapat 13 calon siswa yang menjalani proses verifikasi administrasi gitu ya. Jadi nanti harapannya gitu ya ke depan ini bisa segera dimaksimalkan waktu yang tersisa. Dan nanti untuk target-target yang sekiranya belum terpenuhi segera bisa terpenuhi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini kembali lagi hadir menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, hari Jumat yang penuh dengan berkah, tanggal 10 Juli 2026 ya. Tentunya bersama saya Undang Rizky masih ya, sampai dengan jam 10 nanti mendengar spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini untuk kali ini adalah lagu mancanegara ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, boleh langsung telepon saja di 632336 atau di 08 11 25 4 09 11. Kita panggil dulu ada siapa di sana. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Kiki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Mama Indah Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Ya, gimana kabar Mas Kiki?
2: Alhamdulillah sehat. Mama Indes, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat juga.
2: Sehat juga ya. Mama Indes, ini ngomongin ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Ada enggak sih? Enggak harus lagu Inggris ya, lagu apapun yang paling berkesan di hati Mama Indes itu lagu apa sih?
3: Lagu apa ya? Yang lagu tahun 90-an.
2: Tahun 90-an. Itu siapa ya penyanyi tahun 90-an ya? Sayangnya saya belum lahir jadi.
3: Yang paling berkesan itu Kereta Senja.
2: Kereta Senja. Boleh dong dinyanyiin satu larik, boleh enggak?
3: Kereta senja kini telah tiba, gitu apa ya?
2: Sama lagunya Widuri juga itu 90-an bukan sih ya Bu ya?
3: Widuri.
2: Ya, elok bagai itu. Rembulan. Oh, Bruri. Mama Indes.
3: Bruri ya, no Mas Kiki.
2: Iya betul, Widuri kan biasanya dengernya di nikahan-nikahan tuh biasanya ada yang Mama Indes ya.
3: Iya.
2: Oke. Mama Indes ini kan lagi ruang rindunya lagunya mancanegara nih. Mau request iya. Lagu apa nanti Kiki abzenin satu-satu? Atau aku mau salam-salam dulu?
3: Yang milihin ya.
2: Oh, saya yang milihin.
3: Iya.
2: Siap. Pokoknya nanti buat Mama Indes yang ter the best pokoknya.
3: Iya. Lagi salam ya buat.
2: Boleh monggo.
3: Mas Kiki?
2: Boleh monggo.
3: Iya. Bagi salam buat Mas Kiki, moga sehat selalu. Anji.
2: Amin.
3: Beserta keluarga.
2: Amin.
3: Ada Mama Ida. Terus ada Bu Sarmila, Mama Santika, Mr. Balo, selamat malam.
2: Mr. Balo.
3: Ada Mr. Genjot, ada Pak Paimi, ada Pak Darsun.
2: Pak Darsun.
3: Pak Gendro, Mas Ardiansa, ada Mas Herdi yang di Wanarja,
2: Mas Herdi.
3: Teh Putri. Mama Sarmila, Mama Darisa, ada Bu Ida, Mama Siva, Mbak Minas, Pok Tini
2: yuk gabung Pok.
3: Iya, ada Mama Ade dan Pak siapa ya yang di Kalimantan, Pak Rusdianto. Pokoknya buat semuanya aja,
2: saya janji. Iya.
3: Buat Mas Kiki.
2: Nggih.
3: Selamat bertugas tetap semangat.
2: Siap.
3: Pulangnya hati-hati Mas
2: Kiki.
3: Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indes tadi. Mama Indes pas salam-salam buat Bu Sarmila tuh saya jadi keinget lagu Wow Carmilla. Wow itu mah Carmilla ya, bukan Sarmila ya. Kemudian di belakang ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu.
4: Sing depan dulu, bocah sing bagus.
2: Aduh, amin.
4: Nah, Inka ke jere bocah si cilik ke.
2: Apa ya jere siapa Kang?
4: Mbak Inka.
2: Ya undang-undilah karo Inka. Lewinya nasing, anak sing ngomong jere Kiki apa kok bojone Inka ya gue.
4: Ya anu, kadang-kadang anu salah pengertiannya dimaafin baen.
2: Tapi anu nyatane bojone Inka ya jenenge Rizky, anu jenenge Kiki pada baen.
4: Ya jenengannya pada be Rizky.
2: Nama boleh sama tapi jodoh berbeda.
4: Ya tetap beda-beda.
2: Jodoh beda-beda ya.
4: Jenengan sih aslinya Cibarang Kulon, aku Cibarang Wetan sih.
2: Aji Barang Wetan, Buri SMP Negeri 1 Aji Barang.
4: Oh iya nyong ya wis duwe kanca wingi tapi wis ninggal nang lor
2: nang
4: lor pasar.
2: Lor pasar pasar lama apa pasar sing siki?
4: Pasar lama.
2: Pasar lama. Ya gembian kan kayak sing siki dari Tamkot-Tamkot pasar lama ya Kang ya.
4: Ya iya. Anu Mbak Sulis tapi sing lan anu kamase wong Purwokerto wis ninggal wis ya 70 dina.
2: Oh ya Allah ya semoga di surga bahagia ya Kang ya.
4: Amin. Kinyung salamnya mau toko Vicaro Mama
2: Ijen. Boleh. Ijibai. Monggo.
4: Paling-paling ibu Mister Balong ya. Rabu Nguningan.
2: Anje.
4: Ibu Ning loro-loro nek karo Oma Kang Kapim.
2: Anje.
4: Lia-lia melu bae ya, bagus.
2: Anje siap
4: Kang. Lagune panunjungan alam siki anu kayane ora doyan wong anu nyung urip-urip pertama men lagi jamane musim anak ganyong sumpeng
2: anak ganyong aduh
4: betul
2: ini
4: lagu-lagu zaman siki yang nyorong waktu
2: lagu nah iya ya semoga manut be ya Kang ya
4: iya
2: anji main lupa
4: sih penting nyong salamnya sebelum baring radio
2: tapi anggar misalnya anggar misalnya Oli Takon Kang lagu-lagu sing ngena banget berkesan gitu di hati tuh lagu apa Kang
4: nyong ya ku ya nu sebangsa ku ya nu apagi favorit grup
2: favorit grup
4: judulnya Gadis Desa Maona.
2: Gadis Desa Maona kayak apa Kang liriknya aja semenit men
4: ya

0: Li nah, tak duduk. Kayak bawa
1: kayak mantan mirip-mirip gue.
2: Mirip-mirip ya gangnya.
1: Tapi orangnya telah gue zaman nganah ya.
2: Nganang ini lah ya Kang ya.
1: Lah ya iya. Apik lah gue kok temenan.
2: Apik iya. Pancen.
1: Kayaknya gak apa sih cincinnya. Kelana yang baik lah.
2: Oh nge. Pancen lagu mbian ini emang syahdu-syahdu.
1: Iya. Kasih menyayangi kok.
2: Menyayangi. Dan mencintai. Siap nge. Nanti lagunya pokoknya tak puterin yang spesial.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya nanti untuk lagu-lagu yang ikut bakal Kiki puterin spesial untuk Anda semuanya ya. Kemudian di belakang lagi ada siapa di sana? Sugeng Dalu Ruang Rindu.
3: Sugeng Dalu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat Dipun lagu.
3: Gimana kabar Mas Kiki?
2: Alhamdulillah luar biasa, lagi medan kadem mentah ya, Bu. Lagi adem banget ya Dina Ki ya.
3: Iya.
2: Adem Mas banget. Kiki, gimana?
3: Tadi bicara masalah jodoh ya.
2: Bicara masalah
3: nama
2: jodoh.
3: Boleh sama gitu ya.
2: Boleh.
3: Iya. Kayaknya Mas Kiki nek ketemu karo aku Kit Gano kayaknya jodohnya karo aku Mas Kiki.
2: Kayak gue iya. Iya, jodoh kan jodoh itu enggak ada yang tahu ya. Dilalat ya kalau ketemu kayak Bian ya.
3: Ya sekarang juga udah jodoh Mas Kiki.
2: Oh jodohku mau ya ku.
3: Kenapa? Ternyata Mas Kiki pindah di apa itu?
2: Apa?
3: RRI ya.
2: Hmm.
3: Ternyata Mama Ade nyambung deh.
2: Aduh Mama Ade bisa gitu aja ya. Ya. Ya alhamdulillah.
3: Itu. Jodohnya di situ Mas Kiki.
2: Jodoh sedulur semuanya ya. Jadi kalau misalkan tambah teman, tambah sedulur, jadi tambah sugih ya iku.
3: Iya, betul. Tambah rezeki gitu ya.
2: Umurnya juga terus jadi
3: tambah
2: panjang.
3: Tambah pengertian juga.
2: Tambah gitu apa ya. Pengertian?
3: Contohnya Mama Ade yang
2: Mama Ade
3: punya sopan santun.
2: Alah ya.
3: Ketemu sama RRI gitu ya.
2: Mama Ade ayo dolan mari RRI nu perek pokok.
3: Kayak gitu Mas.
2: Anjir. Dolan ngene Mama Ade nu perek kok iki pokok.
3: Dolan?
2: Dolan mari RRI anu perek mbok.
3: Iya perek. Perek mana yang ada yang ada Mas Kiki?
2: Iya Kelapa Gading Bok. Tadi pagi saya ada acara di Pasar Wangon.
3: Iya alo jam berapa?
2: Jam 8 sampai jam 11.
3: Oh bisa nih.
2: Kelalen yuk mampir. Arep mampir Kelapa Gading jur ngisi bensin langsung cus mari ngaji bareng lewati Kelapa Gading. Kelapa Gading. Iya Kelapa Gading bener ya.
3: Alakai. Ya mungkin apa ya? Belum beruntung aja ya.
2: Belum beruntung ya, kayak ala-ala ya, belum beruntung coba lagi.
3: Iya, ya siapa tahu ya.
2: Siapa tahu ya, besok lagi, Inci.
3: Bisa mampir gitu ya.
2: Anji, siap insyaallah.
3: Kubuge Mama Ade gitu ya.
2: Insyaallah. Mama Ade nih. Kalau misalkan boleh tahu lagu yang paling berkesan sedari dulu sampai sekarang apa Mama Ade?
3: Lagu pop.
2: Apa judulnya?
3: Di mana
2: akan ku cari
3: ayah

0: Langsani lah, Mas Kiki.
1: Langsani ya, salah aja sing langsani ya.
0: Karena aku yang udah enggak punya ayah jadi inget.
1: Ya, enggak apa-apa. Iya. Biar nanti dikirimin doa jadi di sana tambah bahagia ya.
0: Amin, amin di robbal alamin. Jadi lagu judul Ayah itu buat Mama Adek bisa jadi kenang-kenangan segalanya waktu ayah masih hidup, Mas Kiki.
1: Oh, anji. Ya kadang lagu ini lagu ini membawa kenangan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ya udah Mama Adek, gimana?
0: Waktu papa aku sakit, waktu itu kan aku lagi di dalam perantauan, Mas Kiki.
1: Oh, lagi merantau.
0: Terus aku ditelepon katanya papa udah di apa itu sini gitu ya. Ternyata aku pulang dia mungkin tambah semangat.
1: Oh, tambah semangat nih.
0: Iya, ya. Okay. Intinya ya sembuh gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus aku mumpung di rumah, aku diketokin apa ngetokin kukunya.
1: Oke. Okay.
0: Dibersihin telinganya, dijemur, dimandiin gitu ya. Jadi ingat segala-galanya waktu
1: papa aku masih anji. Sekarang
0: tapi mudah-mudahan di dalam sana terima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas.
1: Amin. Amin pasti ya. Yang penting doanya jangan sampai putus gitu ya.
0: Oh, enggak itu.
1: Anji. Ini untuk salam-salam untuk orang yang sudah tiada sudah. Ini mungkin barangkali salam-salam untuk orang yang masih ada senantiasa ya, menemani Mama Ade.
0: Karena kita ngobrol udah cukup lama. Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Anji.
0: Lagunya ikut aja Mas Kiki.
1: Oke, siap Mama Ade.
0: Iya, buat Mas Kikinya terima kasih atas terima waktunya.
1: Terima kasih. Anji, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa mendengar. Iya gak apa-apa, namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Jadi seringkali lagu ini membawa kenangan gitu ya. Kenangan dengan orang-orang yang tercinta, terkasih, tersayang gitu ya. Barangkali kalau misalkan ada kenangan indah sama seseorang ini, kalau dengar lagunya kembali jadi flashback gitu ya, teringat masa lalu. Satu lagi di belakang Mama Ade ada siapa nih? Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yeay, Mr. Balo.
2: Mr. Balo Mahontra.
1: Mahontra.
2: Tapi Mahontra mana yang keren aja. Balo tok. Jadi Balo alias Magal alias Bantah. Jadi Mahontra.
1: Mahontra. Gimana kabarnya malam hari ini, Mr. Balo? Sehat? Ya. Sehat nggih Mr. Balo nggih?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Salam-salam Mr. Balo pitu jere.
2: Ya pitu dong ya.
1: Pitu. Siji.
2: Pitu dong ya.
1: Siji.
2: Go Mr. Genjot.
1: Mr. Genjot.
2: Loro go Pak Gadrun. Telu go Mama Ai, Mama Ida. Papat ya. Papat go Bumuninga.
1: Lima.
2: Lima go Mama Indes. Enam go Ibu Rusti. Pitu go Bu Carmila.
1: Yeay, pas pitu.
2: Spesialnya Mas.
1: Monggo.
2: Anak-anak, terima kasih lagunya Mas.
1: Yeay.
2: Nek bisa kan rolling cetum nek orang ya. Iya siapa jenane? Scorpio.
1: Scorpio nji. Nanti ya. Sobat tak cariin dia.
2: Terima kasih. Akhirnya dari kawasan Widara Payung. Walau undur diri.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Mr. Balo sedari tadi sudah disenggol-senggol ya. Ternyata sudah muncul dengan nama yang keren juga ya. Oke, nanti untuk lagu-lagu yang tadi ngikut-ngikut saja, nanti akan saya putarkan lagu spesial untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini ya. Spesial lagunya ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, bergabung saja nanti setelah lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini di ruang rindu Pro 1 Purwokerto.

0: Bola raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, masih senantiasa membersamai ya Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang belum bergabung, monggo ya. Masih saya tunggu untuk Anda yang mau telepon, boleh ya. Yang mau kirim SMS atau mungkin WhatsApp, boleh di 0811 2540 911 atau di 632336 ya. Kali ini di WhatsAppnya Pro 1 ya, 3257. Selamat malam pendengar baru. Ini dengan Pro 1 RRI Purwokerto lagi dengerin di mobil ya. Agus lagi OTW ke Sokaraja. Waduh, ini Pak Agus hati-hati di jalan ya, kalau misalkan belum nyampe di rumah ya. Titip salamnya untuk seluruh pendengar RRI yang berbahagia katanya. Semoga panjang umur dan sehat, bahagia terus nih dari Pak Agus. Dari Sang Raja ya. Amin, Pak Agus juga sehat, panjang umur dan berkah selalu ya Pak Agus ya. Katanya lagunya yang ikut saja. Gak tahu lagu Inggris katanya. Siap, gak apa-apa ya. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin barangkali mau ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp 0811 2540 911 atau di 632336 ya. Untuk Anda yang mau bergabung nanti masih dipersilakan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bro satu yang berbahagia dimanapun anda berada ya. Ruang rindu, ruang berbagai rindu memori of our lagu ini. Nampaknya harus closingan dulu. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung. Baik melalui saluran telepon WhatsApp, telepon Pro satu atau mungkin lewat pesan teks ya di 08112540911. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputar di ruang rindu kali ini bisa mengobati rasa rindumu.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Setelah mendengar Bro 1 malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan kelenengan Arum Dalu untuk edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kelenengan Gending Gambir Sawit. Selamat malam, Sugeng Midakan Akan.

para miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggen malih, lumantar giaran kenengan gending arum dalu, RRI Purwokerto. Giaran kenengan ing dalu meniko katindakaken dening keluarga karawitan Riris Raras Irama, ingkang dipun pangarsani dening Ki S. Cipto Suwaryo, kanthi swantening Swarawati, Nyi Sutantinah soho Nyi Tomblok. Wiraswara katindakaken dening Ki Suparno, Ki Sumarno soho Ki Panut. Para miyarsa, ingkang kapiyarsa menika larasipun gending wangsa kuno, minggah gambir sawit sembung ilang, kalajengaken ketawang sinom parijoto laras lendro padat songo. Sumangga kula saking studio, ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

sumangga kita lajengaken gending ingkang sak lajengipun, bawa manggolo kita dawah gending onang-onang, kalajengaken ladrang mirangrong laras pelok patet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

cekap semanten poro miarso, atur kiaran klenengan gending arum dalu, ing dalum niko. Mugi-mugi saged ndadosaken sukor naning penggalih poro miarso sedoyo.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Selamat malam, tentunya masih bersama saya Undang Rizky di Purwokerto malam ini. Setelah tadi kita bersama ya mendengarkan Kelenangan Larum Dalu. Ini enak banget ya untuk untuk menemani istirahat malam kita di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya pendengar sampai dengan pukul 24 ya waktu Indonesia Barat, nanti bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik untuk menutup aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya sembari nantinya juga akan dihadirkan berbagai macam alunan lagu-lagu yang siap untuk bisa menemani istirahat malam Anda di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan

Bro, satu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mencoba ya mengintip ada updatean apa aja di ya Banyumas, mungkin kayak Jawa Tengah dan sekitarnya gitu ya. Ini ada info dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah. Ini memastikan pasokan bahan bakar minyak di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini tetap aman mendengar. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi BBM ke seluruh SPBU ini berjalan dengan normal. Area Manager Communication Relation NCSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan pada hari Rabu tanggal 8 Juli kemarin ini mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Menurutnya nih mendengar, seluruh stok BBM ini dipastikan dalam kondisi yang aman sehingga pembelian cukup dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mendengar saja. Ketahanan stok BBM di wilayah tersebut saat ini berada pada level yang sangat-sangat mencukupi. Untuk jenis gasoline, stok tersedia setara 12,5 kali konsumsi harian normal. Sedangkan gasoil mencapai 14 kali konsumsi harian. Sementara itu stok Pertalite ini tercatat mencapai 11,5 kali konsumsi harian normal. Dan biosolar ini setara dengan 13,5 kali konsumsi harian. Pertamina ini juga memastikan mendengar tidak terjadi kelangkaan biosolar di SPBU wilayah Jawa Tengah dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Meski di beberapa lokasi ini sempat terlihat antrian kendaraan, kondisi tersebut ini masih terkendali ya dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. Saya juga menilai gitu ya, ini untuk antrian Pertalite khususnya gitu ya. Motor nih yang paling sering banget dijumpai terdapat antrian ya. Antriannya masih normal gitu ya. Ya terlebih jam pulang kantor, jam berangkat ini ya normal gitu ya. Apalagi untuk antrian Pertalite mobil ini malah cenderung normal banget ya. Mungkin kayak 1-2 mobil, paling banyak ya 4 mobil gitu ya. Dan tentunya mendengar, untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina Patraniaga ini juga memanfaatkan sistem pemantauan stok secara real time di seluruh SPBU. Ya, jadi insya Allah ya, stok BBM yang ada di Jawa Bagian Tengah, khususnya Jawa DIY, dan lebih umumnya lagi di Indonesia ini semoga akan selalu aman.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan tiga poin. Pro1, channel

Purwokerto malam ini udah nyampe di udah hampir penghujung acara ya di kesempatan malam hari ini, karena nanti juga akan saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan ya gelaran Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 ya, nanti akan disambungkan ke Pro 3 RRI Jakarta lebih awal ya, biar untuk Anda yang sudah tidak sabar untuk ingin segera mendengarkan ya debar dengar bareng Piala Dunia di RRI Purwokerto, nanti stay tune aja jam 12 ya sampai pagi, pokoknya dipantengin terus aja ya untuk menemani istirahat malam Anda juga bisa banget. Undang Rizky pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagu dari Arsy Widianto spesial untuk malam hari ini.

Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan keberkahan. Salawatullahi wasalamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan bagaimana manusia yang tidak hanya baik untuk dirinya, yang tidak banyak baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Muslim yang terbaik adalah yang memberi manfaat. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini, ukuran keberhasilan seringkali dikaitkan dengan jabatan, kekayaan, popularitas, atau pencapaian duniawi lainnya. Padahal dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang dimilikinya, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya hadir sebagai sumber kebaikan bagi lingkungannya. Kehadirannya membawa ketenangan, ilmunya membawa pencerahan, hartanya membawa manfaat, dan akhlaknya membawa kebahagiaan bagi orang lain. Islam mengajarkan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian sosial. Seorang muslim tidak boleh hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia harus peduli terhadap tetangga, peduli terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ketika ada tetangga yang kesulitan, kita membantu. Ketika ada saudara yang membutuhkan, kita meringankan bebannya. Ketika ada masyarakat yang memerlukan tenaga dan pikiran, kita hadir memberikan kontribusi. Menjadi manfaat tidak harus menunggu kaya. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, seringkali seseorang berpikir bahwa untuk membantu orang lain harus menunggu kaya terlebih dahulu. Padahal manfaat tidak selalu berbentuk materi. Senyuman adalah manfaat. Nasihat yang baik adalah manfaat. Mengajarkan ilmu adalah manfaat. Mendoakan saudara kita adalah manfaat. Membantu pekerjaan orang lain adalah manfaat. Menjaga lingkungan tetap bersih juga merupakan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Artinya, lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi manfaat dalam keluarga, pendengar RRI yang berbahagia. Lingkungan pertama untuk menebar manfaat adalah keluarga. Seorang suami yang bertanggung jawab adalah manfaat bagi istrinya. Seorang istri yang solehah adalah manfaat bagi keluarganya. Anak yang berbakti menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah kita mulai menjadi pribadi yang bermanfaat dari lingkungan keluarga sebelum melangkah lebih jauh kepada masyarakat. Menjadi manfaat dalam masyarakat. Pendengar RRI yang berbahagia, masyarakat yang kuat dibangun oleh individu-individu yang peduli. Jangan pernah merasa kecil untuk berbuat baik. Guru memberikan manfaat melalui ilmunya. Petani memberikan manfaat melalui hasil panennya. Pedagang memberikan manfaat melalui kejujurannya. Tenaga kesehatan memberikan manfaat melalui pelayanannya. Penyuluh agama memberikan manfaat melalui dakwah dan pembinaannya. Setiap profesi memiliki peluang besar untuk menjadi jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Az-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang terus mengalir. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, manfaat yang paling besar adalah manfaat yang terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qutu'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari kita berlomba meninggalkan jejak manfaat dalam kehidupan. Bisa berupa ilmu, amal sosial, pembangunan fasilitas umum, pendidikan, maupun pembinaan generasi muda. Marilah kita jadikan hidup ini lebih bermakna dengan menjadi muslim yang membawa manfaat bagi sesama. Jangan hanya bertanya, apa yang saya dapatkan? Tetapi bertanyalah, apa manfaat yang bisa saya berikan? Karena kemuliaan seorang muslim bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada banyaknya manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan Allahumma ja'alna
min ibadika salihin waj'alna mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syarr. Allahumma anfa'na bima 'allimtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rief, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rief. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rief.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Patih Sido Pakso.
4: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
5: Dan kayak kie, pegawaian wis rampung kabeh, daran ya wis cemawis. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban berdasarkan alur cerita dalam naskah. Pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
6: Diajeng.
7: Kang Mas.
6: Tak tinggal kali datang, Mas.
4: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

tanpa sebuah rumah horor, Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Ya está suara keliling. Ya está suara keliling. Ya está suara keliling. Ya está suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis satu bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai satu periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan dia.

0: kasih Pak Cory. Okay, ya, salam olahraga. Ya, Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-mm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Hendri, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
1: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya. Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
3: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard.

0: gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi dan yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras kali sehingga tadi membuat Sene Lammens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Mikel Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Mikel Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Is di Buton Tengah. Selamat malam. Selamat dini hari, selamat pagi.
2: Salam Pak olahraga, Bang Wisnu.
1: Salam olahraga, Pak Is. Bagaimana Pak Is Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
2: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
1: Biasa-biasa saja.
2: Tapi ini yang menjadi tantangan ini, Bang Wisnu.
1: Iya.
2: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada serang, juga ada berapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
1: Ya.
2: Tapi saya eksekusinya itu
1: kurang ya.
2: Lamine Yamal, selalu ada di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
1: Oke, baik.
2: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
1: Betul, baik.
2: Untuk besok nih, Bang Wisnu, siapa yang main
1: ini? Iya, dengan
2: besok dini hari.
1: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
2: Oke, ya. Untuk Bang Wisnu, salam olahraga Faiz Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
1: Iya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap, ada Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendrik.
1: Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
3: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
1: Wah, ini
3: akan ada permainan yang sangat sengit ya.
1: Oke.
3: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
1: Iya.
3: Itu aja, Bung Hendrik ya.
1: Terima kasih.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
4: Ya, kalah ya Spanyol Kak.
1: Tadi mendukung.
4: Ya, tadi dikasih skornya 2-0 tapi 2-1, tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
1: Iya, betul.
4: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak pengisian sampai
1: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
4: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
1: Oke, baik.
4: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
1: Baik. Terima kasih Pak Mus.
4: Salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Forest kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya Bung Wisnu Wardana.
1: Iya, jaya.
5: Spanyol.
1: Seneng nih Bu Indra nih.
5: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
1: Iya.
5: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
1: Iya.
5: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
6: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
1: Yeah.
6: Itu yang saya harapkan itu, karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
1: Betul sekali.
6: Nah, untuk pemain-pemain sama-sama, wah sama-sama cepat, sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa, dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
1: Oke.
6: Tapi Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia.

0: Walaupun diserang seperti itu, dia termasuk bagus loh. Dia hampir mampu menahan serangan-serangan dari pertahanan dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus itu.
1: Iya. Oke.
0: Sangatlah untuk Spanyol gitu.
1: Baik, terima kasih. Mas Arwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
2: Pagi Snow.
1: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
2: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya kepada Prancis, nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk
1: Wah. Oke, baik Pak John. Iya, terima kasih. Iya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
3: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
1: Yeah.
3: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi, Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya, bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
1: Wah. Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Henry?
3: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
1: sudah Spanyol maksudnya.
3: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal. Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan, hampir tidak ada celah yang tim ini ya,
1: rata tuh.
3: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini, Spanyol masih unggul atas Prancis ya. Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya, di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan semifinal yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
1: Baik, terima kasih ya Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
3: Oke,
1: salam olahraga.
3: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya, saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi, Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita. Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
3: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI Generasi Baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia. Serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy gitu ya. Makasih.
2: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
3: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format laporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV. Sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
2: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
4: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya kalau kita bicara data yang paling hulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim, kenaikannya atau perubahannya, itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide, menyediakan data-data perubahan iklim tersebut. Dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya. Dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Ya, tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources, sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscaling-nya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya, ya kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya, supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira langkah yang sangat baik, karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Pak Army barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Dari tahun ke tahun harus ada terus gitu. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
2: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Army. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
4: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling. Maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi itu pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada, tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated tuh. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya, dan antara harus mengalokasikan itu, dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu. Gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan, gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya, atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia tools-nya yang memadai.
2: Baik.
5: Catatan peristiwa.
6: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Misiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayohkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Misiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
9: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa tidak diukur. Nah tentunya kita harus lihat dulu apa yang ukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC tentunya determined contribution ini tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tujuannya juga kapan. Sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus membutuhkan suatu peta jalan yang jelas tentunya. Satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya mismatch adaptation atau mismatch policy seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah tentunya diharapkan satu data IPM nasional ini sebagai yang kuat

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak muka.
3: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
4: Sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan.
5: Ridu.
6: Saya Rakis Emilia, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Mulai belajar sinden tahun 1981, kelas 6 SD. Pada waktu itu di desa saya ada grup karawitan yang dilatih oleh Mbah Joyo. Dan saya ikut berlatih jadi sinden. Nah, semenjak SMP, saya sering sekali ikut jadi sinden untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan sampai sekarang saya tetap masih nyinden.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk kembali menyambut pagi ini dengan penuh keberkahan. Dan pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Inka Mutiara kembali menemani Anda dalam dialog Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Purwokerto. Semoga aktivitas di pagi hari ini diberikan kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kita pada pagi hari ini, pendengar, adalah kunci sukses dunia akhirat. Dan tentunya bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Jadi menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan ibadah ini seringkali menjadi tantangan yang besar ya. Kesibukan harian membuat banyak orang ini fokus mengejar target materi hingga melupakan bekal spiritual. Nah, Mutiara Pagi di edisi hari ini akan mengangkat tema kunci sukses dunia akhirat, sebuah panduan praktis untuk menyelaraskan kesuksesan dengan ketenangan jiwa. Dan melalui pemahaman yang benar, setiap aktivitas harian bisa bernilai ibadah dan juga tentunya mendatangkan keberkahan. Meraih kebahagiaan ganda ini memerlukan konsistensi serta pembersihan niat yang tulus dalam setiap langkah nyata. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, boleh sekali di 0281632336. Atau juga bisa ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Temanya adalah kunci sukses dunia akhirat begitu ya Ustadz.
1: Oke, insya Allah.
0: Oke, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pagi hari ini.
1: Baik Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyinal karim Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, kembali bisa bertemu setelah beberapa Sabtu libur nonton mendengarkan Piala Dunia atau nonton Piala Dunia. Kita kembali akan belajar nilai-nilai Islam, pedoman Islam agar kehidupan kita nanti bahagia, senang, dunia akhirat, sebagaimana doa kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pagi hari ini tema saya tentang kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa tema ini saya sampaikan? Pertama, kesuksesan ya, kesuksesan. Kenapa tema ini saya sampaikan? Karena sukses itu kata-kata yang paling banyak diharapkan untuk bisa ditemui oleh orang kan gitu. Sampai kadang-kadang pada pertemuan gitu ya dengan orang yang akan melakukan sesuatu kan kita doakan ya, semoga sukses gitu. Mau bekerja, mau sekolah, mau apa saja gitu, kita sering saling mendoakan semoga sukses, semoga sukses. Nah, yang menjadi pemikiran barangkali adalah sukses itu apa sih? Ini penting kita pahami agar pemahaman kita, pengetahuan kita tentang sukses itu benar dan nanti cara-caranya juga akhirnya akan menyesuaikan ke sana. Tentu yang kedua, kemudian cara untuk meraih kesuksesan itu seperti apa, ini perlu juga kita pahami. Nah, saudara sekalian, para pendengar rahimakumullah, kalau mengacu kepada kisah-kisah, contoh-contoh dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan gambaran begini, karena pendapat orang tentang sukses itu kan beragam, amat sangat beragam itu. Tapi secara ringkas saya akan bisa gambarkan ada dua model sukses gitu. Yang pertama, sukses ala Fir'aun. Sukses dia, kenapa? Satu, berkuasa, sangat besar kekuasaannya, sampai pada tingkat melakukan kejahatan tidak dihukum, gitu. kalau di Indonesia kan ketahuan meskipun pejabat ya, ketahuan melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang jelas begitu, pasti kena gitu. Kalau Fir'aun enggak, Fir'aun itu membunuh puluhan, ratusan, mungkin ribuan orang, itu enggak dihukum dia. Anak-anaknya Bani Israel kan dibunuh sama dia, meskipun bukan dia pelaku langsung, tapi kan dia yang perintah, dia yang membuat kebijakan gitu. Sehingga istilahnya apa ya, genosida gitu ya, terhadap anak-anak Bani Israel terjadi. Dia enggak dihukum tuh, sampai matinya enggak ada yang menghukum dia karena kejahatan itu. Nah tentu karena dia penguasa, ya kekayaannya ya besar kan, semua orang bisa diperintah, apalagi dia punya dua pendukung utama ya, dari kalangan birokrat, teknokrat namanya Haman gitu ya, dari kalangan konglomerat, orang kaya begitu ya, itu namanya Korun begitu. Jadi supportnya itu kuat banget gitu. Istilahnya kekuasaannya gak bisa didongkel, gak bisa diganti. Tapi ternyata kita tahu meskipun dia berkuasa, kaya raya, ya mati masuk neraka kan. Yeah. Ini yang kita dengar, kita dapatkan informasi dari Al-Quran. Yang kedua ini versi berikutnya ini. Kita mengenal ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan raja juga kan, berkuasa juga. Bahkan lebih hebat daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun hanya bisa menguasai manusia, Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan makhluk lain. Burung dia perintahkan. Kan kalau kisah dalam Al-Quran kan ketika Hud-hud itu ya, menceritakan ada ratu namanya Bilqis begitu, yang begini-begini gitu. Maka kan disuruh oleh Nabi Sulaiman, kalau kamu benar coba ini kirim surat ke sana. Kalau sekarang namanya merpati pos ya. Itu dikirim gitu. Artinya dia bisa berkomunikasi dan bisa memerintahkan binatang untuk bekerja sesuai dengan yang dia kehendaki. Bukan hanya burung, makhluk gaib menurut kita ya namanya jin, itu bisa diperintahkan oleh Nabi Yusuf gitu, untuk mengambil mutiara-mutiara di dasar lautan. Ini Mbak Inka dasar lautan, mutiara ya. Ya, dari dasar lautan itu, bayangkan kalau kita ini bisa perintah jin, tolong ambilkan mutiara di sana gitu, yang bagus-bagus gitu, wah kaya raya kan. Makanya ketika Nabi Sulaiman disogok, itu bahasanya ya, maaf saya menggunakan bahasa populer gitu ya, disogok oleh Bilqis gitu ya, dengan kekayaan, kata Nabi Sulaiman, ya Allah berikan pada saya lebih baik. Masa kamu mau pamer harta ke saya? Oh saya aja bisa perintah apa jin itu untuk ngambil mutiara gitu. Tapi kamu berikan itu kecil, gak ada nilainya begitu. Kira-kira kalau begitu, kalau bahasa bebasnya gitu. Jadi sangat berkuasa, kaya raya begitu. Ah, matinya masuk surga. Nah ini kan versi yang kedua. Sehingga kalau ditanyakan kepada kita, kita ini pengen sukses versi mana? Tentu jawabannya gampang kan? Saya pengen sukses versi Nabi Sulaiman. Enggak pengen sukses versinya Fir'aun. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalaupun di dunia ini orang sukses, paling sukses sekalipun, pertanyaannya adalah berapa lama dia menikmati kesuksesan itu? Katakanlah sekarang orang paling kaya di dunia, begitu. Berapa lama dia menikmati itu? Katakanlah mulai sukses dia umur 30 atau 40 lah. Sampai matinya katakanlah 100 tahun. Ya berarti 60 tahun, 70, 80, pol-polnya mungkin 100 tahun dia menikmati kesuksesan itu. Mau beli apa saja, kemana saja, enggak ada penghalang ibaratnya gitu. Tapi setelah itu kan mati sengsara, kalau versinya Fir'aun ya, mati sengsara begitu. Apalagi yang kalau, maaf, suksesnya itu tidak seperti Fir'aun, gitu. Hanya kecil-kecilan lah, begitu, kayak pejabat Indonesia yang korupsi misalkan gitu ya. Suksesnya gak seberapa gitu. Kalau kemudian dia gak tobat, dia gak membersihkan hartanya, ya mati masuk neraka kan, rugi. Wong yang dinikmati gak banyak, gak besar, matinya masuk neraka. Kalau pengen sukses betul yang duniawi ya kayak Fir'aun itu, kira-kira begitu. Kalau ini terlalu tinggi mungkin ya, saya akan contohkan yang lainnya, sukses versi yang berbeda gitu, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang namanya Abu Jahal. Ini orang kaya. Orang kaya, orang pandai. Nama aslinya Umar bin Hisam. Dia sebelum mendapatkan julukan Abu Jahal, julukan manusia, orang-orang Mekah ke dia itu Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang bijaksana. Wong pinter, gitu, orang yang bijaksana. Kenapa? Masyarakat itu kalau ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, dia konsulnya itu ke Abul Hakam ini, ke Abu Jahal ini. Konsulnya ke sana begitu. Tapi kemudian dia memilih berseberangan, memusuhi Rasulullah SAW, menjadi oposannya, kalau sekarang istilahnya Islamophobia gitu ya, terhadap Rasulullah SAW begitu. Ya mati masuk neraka. Meskipun berkuasa, berpengaruh, kaya raya, pandai sekalipun begitu. Tapi ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah, ini sering saya ceritakan ya, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Semua hartanya sudah ditinggal di Mekah, dijarah oleh orang-orang Mekah. Dia kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ketika terjadi proses persaudaraan itu, beliau kan ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, radhiyallahu anhu. Oh enggak, harta saya bagi dua. Kamu separuh, kita sudah jadi saudara gitu. Bahkan mohon maaf, istrinya juga ditawarkan, ya, istrinya dua Sa'ad bin Rabi. Kalau kamu mau istri saya nanti saya cerai satu. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak usah, saya tunjukkan saja pasar di mana pasar. Ditunjukin ke pasar, dia berbisnis. Ketika beliau itu meninggal dunia, sekitar 32 tahun kemudian, dia meninggalkan kekayaan yang menurut catatan para ahli sejarah, itu setara dengan 2,2 triliun. Telung puluh tahun, from zero, dari nol gitu ya, sampai menjadi orang yang sangat kaya raya. Dihitungnya dari mana? Dari warisan. Ketika beliau meninggal kan ada cerita tentang istrinya dapat sekian, sekian, sekian. Nah warisan istri kan 1/8 gitu. Ketika dihitung-hitung kemudian total asetnya itu sekitar, atau total warisannya itu sekitar 2,2 triliun 30 tahun. Dan beliau sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ahli surga. Gitu. Jadi kan ada sahabat-sahabat yang dinyatakan ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk beliau itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, itu sahabat yang dijamin masuk surga. Kaya, sukses, masuk surga. Begitu. Nah, ini versi di era Rasulullah SAW. Maka kemudian kalau pertanyaannya kembali diajukan, mau versi mana? Versi Abu Jahal. Kaya, berkuasa, berpengaruh. Mungkin kalau zaman sekarang buzzernya itu banyak gitu ya. Tapi yang matinya masuk neraka begitu. Atau versinya Abdurrahman bin Auf. Sudah kaya, berpengaruh gitu ya. Duitnya akeh, bojone papat. Kayak kalau laki-laki gitu ya. Terus kemudian matinya masuk surga begitu. Ya mungkin kalau kita jauh banget ya. Kayak Abdurrahman bin Auf. Paling tidak kayak beginilah. Kayak sahabat namanya Bilal bin Rabah. Ini sahabat yang tidak sekaya Abdurrahman bin Auf. Kehidupannya biasa saja. Tapi dia termasuk sahabat yang masuk surga. Gitu. Mungkin mudah-mudahan kita amin. Ya hidup kita biasa-biasa saja. Gak menjadi kaya raya ya. Gak menjadi konglomerat gitu ya. Tapi matinya masuk surga. Nah pertanyaan berikutnya adalah. Lalu gimana caranya agar kita bisa menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, paling tidak seperti Bilal lah. Agar kita ini di dunia itu sukses, bisa menikmati hidup secara wajar, secara normal, sekaligus matinya masuk surga. Nah ini yang akan kita bahas, mungkin agak panjang ini, berapa session gitu, karena ayat-ayatnya cukup banyak. Nah para pendengar rahimakumullah, kalau kemudian mengacu kepada petunjuk yang kita dapatkan dari Al-Quran, istilah sukses dalam bahasa Indonesia, ada istilah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu namanya aflaha yuflihu. Orangnya namanya muflih. Kalau perempuan muflihah. ada yang namanya muflihah zaman dulu. Sekarang kayaknya enggak ada anak perempuan namanya muflihah udah enggak populer gitu ya. Yang kalau di terjemahan Depak itu di Al-Qur'an beruntung. Ya beruntung sukses kan sebetulnya sinonim ya. Nah, saya menggunakan istilah sukses agar lebih dekat dengan mindset kita gitu ya. Dengan yang selama ini kita pikirkan sehari-hari gitu. Sukses, sukses, sukses gitu. Makanya saya menggunakan terjemahan dengan istilah sukses. Ya mohon maaf kalau mungkin dianggap tidak pas ya. Tapi ini pendekatan saja agar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca nanti akan bersesuaian gitu dengan pikiran kita sehari-hari. Nah, kalau kemudian kunci sukses, bagaimana sih agar menjadi orang yang sukses, yang aflaha yuflihu, orangnya muflih, jamaknya muflihun. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita bisa mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 1-5. Mari kita coba pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, di dalam ayat ini di bagian ujung ayat yang kelima ada istilah muflihun, orang yang sukses. Lebih lengkapnya, ulaika mereka ala hudan mir rabbim, mendapatkan atau di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum, mereka al muflihun, orang yang sukses. Itu. Nah, sukses di dalam ayat ini, bagaimana cara meraihnya? Di ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan. Alif lam mim ini kumpulan huruf-huruf ya yang oleh para ulama tidak ada arti yang spesifik atau tafsir yang spesifik gitu. Kenapa? Karena sebetulnya Allah ini sebagian tafsir ya ingin mengatakan kepada manusia Allah itu membuat Al-Qur'an sama dengan huruf-huruf yang kalian kenal, ada alif, ada lam, ada mim, ada sad, ada nun, ada ya. Tapi Al-Qur'an punya kelebihan, punya mujizat. Kalian buat kata-kata dengan huruf-huruf yang sama enggak bisa. Makanya Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surati min misri. Kalau kamu ragu bahwa Al-Qur'an ini datang dari Tuhan, dari Allah, maka buat yang seperti itu. Satu surat saja. Wa ilam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan dan pasti tidak bisa mengerjakan, fattakun narol lati waqutuhan nasu wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzalikal kitabul raiba fihi, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan baginya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Makanya kalau pengin jadi orang sukses, kuncinya adalah mengikuti Al-Qur'an agar jadi orang muttaqin. Ini kunci pertama. Ya, sudah kita dapatkan. Pengen jadi orang sukses dunia akhirat, jadilah orang yang muttaqin dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Alias takwanya itu, takutnya itu, di antara mana takwa kan takut ya atau hati-hati ya, itu mengikuti standar petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Karena ada orang yang takutnya tidak standar kepada Al-Quran. Misalkan takut miskin saja. Tidak takut akhirat. Akhirnya atau tidak takut neraka. Akhirnya karena takut miskin, gimana caranya cari uang. Gak peduli halal haram. Ini takut yang gak standar Al-Quran. Kalau orang takut standar Al-Quran, dia lebih takut neraka daripada takut miskin. Kalau takut miskin paling mungkin susah makan, susah kehidupan, tapi matinya bisa masuk surga. Tapi kalau takut betul kepada neraka, maka dia tentu tidak akan melakukan pelanggaran aturan Allah, meskipun dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan hidup. Itu. Nah, kemudian orang yang takwa itu yang kayak apa? Dijelaskan dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang ghaib. Apa itu barang ghaib, hal ghaib? Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh indera kita, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya di dalam ayat yang ketiga, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya kepada kehidupan akhirat. Jadi surga neraka itu untuk kita sekarang itu gaib. Tidak mampu indera kita itu untuk menyentuhnya. Oleh karena itu kadang-kadang ini yang terjadi. Karena neraka itu gaib, sedangkan duit itu syahadah. Gitu ya. Orang kadang-kadang lebih takut tidak punya uang daripada masuk neraka. Gitu. Ini persoalan kita. Sehingga banyak orang yang menggadaikan keyakinannya kepada kehidupan akhirat demi untuk mendapatkan duit yang syahadah yang nyata itu dalam kehidupan kita. Itu. Padahal ini sebelum ke makna pentingnya ya. Hal-hal yang gaib itu sebetulnya wujud, artinya ada, meskipun indera kita itu tidak menyentuhnya. Saya akan contohkan beberapa ini. Kalau orang nggak yakin kepada surga neraka karena gaib, karena kita belum pernah berinteraksi secara indrawi dengan barang gaib itu, kita memiliki kok hal-hal gaib yang kita yakini ada, meskipun indera kita nggak pernah menyentuhnya. Satu, akal. Akal itu apa? Definisikan akal itu apa secara indrawi? Baunya, rasanya, bentuknya, warnanya.
0: Gak ada wujudnya.
1: Wujudnya gak ada kan? Artinya fisiknya gak ada kan? Tapi akal ada kan? Ada. Karena produk akal ini ya HP, ya sound system, ya radio, ya televisi, ya macam-macam gitu. Itu kan produk akal. Hasil dari akal. Dan akal tidak sama dengan otak, sering saya katakan. Karena binatang itu punya otak, gak punya akal. Dia nggak pernah bisa menciptakan sesuatu untuk kemajuan dirinya atau fasilitas hidupnya yang lebih baik. Enggak, kita yang punya akal. Akal itu apa? Itu gaib. Tapi ada. Kita yakini gitu. Dua, rasa. Saya sedih. Warnanya apa? Warna kesedihanmu apa? Atau bau kesedihanmu? Bau apa begitu ya? Atau bentuknya gitu ya? Nggak ada kan rasa itu, wujudnya nggak ada gitu. Meskipun dia ada, rasa itu ada, sedih ada, gembira ada, senang ada, kecewa ada gitu. Itu gaib semuanya, itu dia indera kita dan semua peralatan manusia tidak bisa menyentuh atau membuktikan tentang warna, bentuk, dan sebagainya tentang rasa itu. Tapi kan kita yakini itu ada. Makanya menurut saya ya memang, maaf ya, mungkin bahasa saya bahasa jalanan lah. Kebangetan memang kalau orang itu gak percaya kepada kehidupan akhirat. Meskipun itu gaib. Wong kita percaya kepada barang gaib di dunia ini. Kenapa ketika barang gaib itu terkait dengan akhirat orang menjadi tidak percaya? Gitu. Nah makanya harus punya keyakinan yang kuat kepada kehidupan akhirat. Dan berikutnya saya juga pernah mengulas hal ini ya. Kenapa kita harus percaya kepada kehidupan akhirat terutama surga dan neraka? Karena banyak sekali persoalan dunia yang gak selesai. Ini maaf ya, mungkin lagi rame sih Indonesia ya. Koruptor sing konangan karo sing konangan itu banyakan mana gitu. Banyakan yang gak ketahuan begitu. Nah kalau kemudian gak ada kehidupan akhirat, alangkah sengsaranya kita sebagai rakyat Indonesia gitu. Yang duitnya buat rayahan di atas sana. Kita gak kebagian sampai jalannya berlubang, sekolah yang angel gitu, dan macam-macam keluhan masyarakat ini. Mudoroso. Karena banyak duitnya yang dikorupsi gitu. Kedolimannya luar biasa. Nah makanya Allah ciptakan kehidupan akhirat. Agar kita ingat, kita sadar. Anda berbuat curang di dunia ini, mendolimi orang lain, nanti ada balasannya lo. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Karena orang kalau punya keyakinan kepada kehidupan akhirat, nah ini kemudian dampaknya. Kenapa kemudian akan menjadikan orang sukses? Karena kalau orang yakin kepada kehidupan akhirat, dia tidak hanya fokus kepada keuntungan dan manfaat duniawi saja. Ketika dia berdagang, pedagang ini adalah pedagang yang bertakwa, yang percaya kepada kehidupan akhirat, dia akan menjadi pedagang yang jujur. Kalau enggak, nanti ya banyak pedagang yang curang, manipulasi, berbohong, menipu, mendolimi orang lain. Dan ini akhirnya bisa mendatangkan kesengsaraan, bukan keberuntungan, bukan kesuksesan, tapi kegagalan. Baik bagi masyarakat secara umum, bahkan bagi pedagang itu sendiri. Kalau ketahuan misalkan melakukan kecurangan, akhirnya kan konsumennya pergi. Itu kalau ketahuannya di dunia. Okay. Ya kalau ketahuan di akhirat, ya memang dia di dunia dapat berapa sih lah kalau melakukan kecurangan dengan harta, dengan perdagangan kita. Mungkin jutaan, mungkin miliaran, paling pol triliunan lah kalau kemudian orang akan curang. Tapi kan mati nanti, semuanya kan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kemudian dosanya terlalu banyak daripada pahalanya, ya boleh jadi dia masuk neraka. Ditambah orang itu gak percaya kepada akhirat, gak percaya kepada Allah. Kholidina fiha, sengsara selamanya. Di dunia paling bahagia, senang hanya 60, 70, 80, 100 tahun, setelah itu sengsara selamanya. Ini kalau orang punya keyakinan kuat kepada kehidupan akhirat. Dia berhati-hati. Kalau menjadi penyelenggara negara yang menggunakan uang rakyat misalkan, dia akan hati-hati. Maaf kalau yang dikorupsi paling berapa sih? Ya itu tadi mungkin ratusan, miliar, begitu ya, mungkin triliunan. Tapi setelah itu, naudzubillah min dzalik. Apalagi yang maaf, pegawai rendahan. Ya. Kemudian korupsi, anu sing dinikmati ora akeh mlebu neraka kan. Menurut saya itu kerugian besar begitu. Makanya Allah ingatkan kepada kita gitu. Kalau pengen jadi orang sukses, jadilah orang yang bertakwa, yang punya keyakinan besar kepada kehidupan akhirat, sehingga tindakan-tindakan dia di dunia jangan sampai merugikan kehidupan akhirat. Justru dengan keyakinan terhadap surga, maka dia akan menjadi pegawai, pekerja, orang pebisnis katakanlah, itu yang baik. Saya bisnis, gitu ya, pengen bersedekah kepada customer, kepada konsumen. Apa bentuk sedekahnya? Satu, ramah. Dapat sumuka liwaci ahi kalaka sotakoh. Menjadi ramah itu sedekah, gitu ya. Sehingga kita akan ketemu dengan pebisnis, pedagang, gitu ya. Yang ramah-ramah, yang sopan-sopan, begitu ya. Yang ketika ditanya jawabannya orang, apa ya, sengol begitu ya, bahasa Banyumas kan ada ya, pedagang-pedagang ditanya gitu, ora tuku takon-takon baik, boyo sabar, itu kan sedekah begitu. Mungkin sedekahnya dengan tidak menjual harga terlalu mahal gitu ya. Saya pengen punya margin segini saja lah, gak lebih kayak kisah Hasan Al-Basri. Dia pengen mendapatkan margin gak tinggi-tinggi, kasihan. Orang lagi kesulitan barang malah dia manfaatkan itu untuk mengambil keuntungan besar. Padahal dia berkesempatan bersedekah dengan tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Apa yang seharusnya dia dapatkan kemudian dia niatkan untuk sedekah, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian ini yang terjadi, gitu ya. Hidup kita akan berubah total gitu ya, sehingga orang-orang yang menjadi pedagang, dia pedagang yang baik, menjadi penyelenggara negara, penyelenggara yang baik, menjadi rakyat juga rakyat yang baik, gitu, yang yakin bahwa ada balasan akhirat terhadap semua perbuatan dia. Sampai di sini masih ada waktu atau masih habis?
0: Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan.
1: Oh, gitu ya, waktunya habis ya. Terlalu bersemangat saya ya. Oke, lanjut saja dulu ke pertanyaan, monggo. Okay. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo. Masih lanjut nanti pembahasannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh sekali ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254-0911. Temanya adalah kunci sukses dunia akhirat ya. Boleh untuk bertanya sesuai dengan tema. Monggo silahkan mau ke kanal YouTube kami juga bisa dipersilahkan. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari pendengar kami, dari Pak Faizin di Banyumas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kalau kepala keluarga korupsi atau mencari nafkah yang tidak halal? Apakah anak istri ini menanggung dosa juga begitu, Ustadz? Yeah. Terima kasih. Mungkin kita terima telepon dulu nggak, Ustadz?
1: Yeah, boleh.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, monggo dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Muzakir dari Cilacap.
1: Pak Muzakir, monggo Pak Muzakir.
0: Monggo silakan Bapak.
1: Baru suaranya jadi saya belum hafal. Monggo Pak Muzakir, monggo.
2: Sudah dua kali.
1: Oh, dua kali.
2: Sebetulnya, iya sering tapi karena sinyalnya kurang bagus.
1: Oh gitu.
2: Ini menggunakan HP jadi.
1: Oh, jen.
2: Ini langsung sepan sama pertanyaannya saja. Untuk kita kepengen sukses, kan kita banyak ikhtiar, misalnya usaha dagang dan sebagainya. Yang akan saya tanyakan seperti ini, mungkin agak sedikit sensitif. Kalau kita berdagang misalnya di kampung, sementara ini di selama akhir-akhir ini kan banyak orang yang berjualan seperti bensin yang katanya apa namanya kita beli dijual, tetapi karena aturan pemerintah atau bagaimana ya akhirnya dia terkena pidana seperti itu. Padahal itu apa namanya kita menggunakan jalan yang benar, istilahnya kita beli dan dijual dan tidak ada aturan yang jelas, masyarakat tidak tahu persis seperti itu. Nah, ini kalau dari pandangan Islam seperti apa? Yang kedua, ini juga akhir-akhir ini juga banyak bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban kepada negara, sebetulnya seperti apa ya? Seperti misalnya tidak membayar pajak kendaraan karena mungkin keterbatasan kemampuan dan sebagainya, menurut pandangan Islam seperti apa? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, perlu saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mungkin bisa langsung dijawab nggak, Ustadz?
1: Yang pertama Pak Faizin ya. Pada dasarnya satu, kalau anak itu atau istri itu tahu bahwa suaminya atau orang tuanya mendapatkan uang dari hal-hal yang haram, maka dia berkewajiban untuk menasihati, mengingatkan, gitu. Kalau perlu sampai pada tingkat menolak rezeki yang diberikan oleh suami atau orang tua dari barang-barang haram. Itu kalau tahu, begitu. Kalau dia tidak tahu, maka dosa itu ditanggung oleh orang tuanya. Oleh karena itu, saya ingin menasihati kepada diri saya sendiri dan semua orang tua, gitu ya, atau calon orang tua, Mbak Inka, nanti mudah-mudahan ya, agar hati-hati, gitu, untuk menafkahi istri, anak, keluarga, gitu ya. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka kata Rasulullah SAW itu lebih tepat menjadi tempatnya daripada surga. Makanya nanti kalau ada orang banyak sekali dosanya di dunia, kalau dia tidak punya apa istilahnya cover penutup atas dosa itu berupa amal baik, sedekah, amal soleh gitu, nanti dia akan dibersihkan dulu di neraka. Sampai dia bersih dari dosa-dosa yang atau dari daging yang tumbuh karena dosa-dosa itu, baru dimasukkan ke surga. Nah, masalahnya adalah di neraka itu yang paling ringan, pernah saya ceritakan, itu kalau kaki kita itu menyentuh bara api atau pakai sandalnya neraka, kepala kita mendidih, itu paling ringan. Nah tentu gambaran ini apa istilahnya, Allah kehendaki, Allah maksudkan agar kita memiliki jiwa takwa begitu ya, takut jangan sampai hal itu terjadi, untuk hati-hati sekecil mungkin. Meskipun kadang-kadang jejulan sewu, rongewu, salah bakul gitu ya. Jangan diambil gitu ya, kalau bisa, kalau paham, kalau ingat begitu. Atau ini barangnya orang lain, jangan diambil. Nyong nemu dompet nang dalan, ana duite. Dompetnya siapa? Itu pasti ada pemiliknya. Bahkan tanpa KTP sekalipun, tanpa tanda identitas sekalipun, itu kan milik orang, bukan milik saya. Gitu. Nah kalau kemudian ini terjadi, tentu kita akan lebih bisa selamat gitu. Ya meskipun kita sadar, wis ngati-hati ya, kadang-kadang tetap saja mungkin satu dua terselip ya di rezeki kita, barang-barang yang tidak sah, tidak halal. Maka mari kita tutupi itu semua dengan amal soleh. Ketika saya misalkan ya, melakukan sesuatu yang menyakiti Mbak Inka, ketika amal saya soleh banyak kan nanti kan saya ditagih sama Mbak Inka gitu. Kamu pernah menyinggung saya loh Pak Indro, misalkan begitu. Oh iya saya punya pahala sholat misalkan begitu. Lainnya orang tahu sholat, orang tahu puasa, orang tahu zakat, orang tahu sedekah, dosanya akeh banget. Akan mengcover dari mana gitu, kan resiko.
0: Yes.
1: Nah barangkali itu jawaban saya sementara kepada Pak Faizin deh. Okay. Kemudian yang kedua tentang, kata nih Bapak Ibu sekalian, di dalam fikih, ini sedikit bicara fikih ya, kadang-kadang persoalan fikih ini sering dibicarakan ya. Kaidah atau sumber-sumber aturan Islam itu kan tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ada yang namanya Al-Urf, adat. Memang ini istilah

0: nya ada, saya sebut saja ya, ada premium gitu ya, ada Pertamax. Nah, barang subsidi seperti premium tidak boleh dijual belikan secara bebas. Itu aturan hukumnya. Makanya para pedagang bensin sebaiknya tidak jual premium. Jualnya apa? Pertamax. Kalau Pertamax itu boleh dijual belikan secara bebas gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita punya kepekaan terhadap hal itu, enggak begitu. Kalau punya kepekaan, tentu saya tidak akan menjual. Meskipun ya jual beli kan halal. Iya, secara umum kaidah dalam Al-Quran dan hadis itu jual beli haram. Tapi ada ketentuan-ketentuan lain. Maka saya boleh menyarankan jangan beli atau jangan jual premium di pinggir jalan. Kalau mau jual beli kayak begitu, mending Pertamax saja. Ya, gitu. Kenapa? Karena ini termasuk barang-barang yang disubsidi yang tidak diperbolehkan. Harusnya gitu ya, kalau konsep beragama ini menyatu dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, nanti kehidupan kita jadi enak begitu. Karena ada barang-barang yang memang jalur distribusinya itu tertutup, namanya barang subsidi. Kecuali peraturannya berubah, tidak ada barang subsidi lagi. Nah, itu bebas nanti jual belinya. Gitu. Barangkali ini jawaban saya terkait dengan masalah tadi ya, jual beli barang-barang subsidi. Yang berikutnya adalah tentang pajak gitu, guys. Ini juga lagi muncul nih. Kalau niatnya tidak membayar pajak itu karena tidak punya kemampuan, namanya orang mampu, aturan itu dicabut dari dirinya. Gitu. Nah, orang duit itu punya uang begitu ya. Ya, itu dicabut apa istilahnya, hukum atas dirinya. Yang kedua, kalau kemudian dia tidak membayar itu karena pengen menasehati pemerintah, misalkan ya, dengan mengkritik karena banyak jalan-jalan rusak, pemerintah nggak peduli gitu. Akhirnya dikritik dengan dengan cara seperti itu, namanya mungkin juga nasehat begitu. Nasehat untuk mengingatkan agar Anda lebih peduli lagi kepada rakyat. Karena pajak itu harusnya dari rakyat untuk kembali ke rakyat. Bukan untuk dinikmati oleh segelintir elit dengan gaji, tunjangan, dan sebagainya gitu yang gede-gede begitu. Harusnya pejabat-pejabat itu ya sederhana hidupnya. Kalau saya pernah mencontohkan ya kayak di mana? Swiss gitu ya, pernah saya baca. Swiss itu negara yang anggota dewan pusatnya itu gajinya itu cuma sedikit lebih tinggi daripada istilah kita mungkin UMR gitu, sedikit lebih tinggi. Kuba itu negara yang anggota dewannya nggak digaji. Coba bisa di-browsing itu. Anggota dewan di Kuba nggak digaji karena mereka para profesional diambil untuk mewakili rakyat begitu. Dan sebagainya, itu banyak negara-negara maju yang ekonominya berkembang karena apa? Karena pola pengelolaan pajaknya itu bagus. Begitu. Nah, sekarang kan kita lagi banyak mengkritik ini, kelompok-kelompok anak muda itu ya, mengkritik pemerintah dengan cara-cara seperti itu. Namanya kritik ya, nanti kalau sudah ada perbaikan tentu harus ditunaikan gitu. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu karena alasan yang lain misalkan begitu, sebaiknya itu ditunaikan kewajiban itu kepada negara. Karena negara ini kalau tidak dari sumber daya alam, ya dari pajak. Kita aja yang masih punya sumber daya alam yang besar. Kalau banyak negara-negara yang sumber daya alamnya terbatas, itu pendapatan besar mereka itu ya dari pajak. Kayak Singapura sumber daya alamnya apa sih? Ya dari pendapatan perdagangan, pajak, dan sebagainya yang mereka dapatkan itu. Nah, misalkan kayak begitu. Makanya kita harus menjadi warga negara yang baik gitu ya, dengan tetap bersikap kritis gitu ya kepada penguasa yang ada. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Oke. Baik, Ustaz. Mungkin menyambung tadi pertanyaan Pak Faizin kayak Ustaz. Yeah. Ini ada yang bertanya juga dari Umu Sismanan. Ini kalau secara singkat enggak Ustaz, ini ada orang yang mata pencahariannya ini peminta-minta begitu, tapi yeah, orangnya kaya. Nah, ini yeah, apakah halal dan diridhoi Allah begitu, Ustadz? Yeah. Buktinya jadi kaya. Mungkin ini terkait sukses di dunia begitu ya Ustadz, ini seperti apa Ustadz?

0: Ada yang mau masuk? Telepon.
1: Ya. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silakan,
0: monggo,
1: Bapak.
0: Monggo, Pak Kiat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz ya. Ukuran kita ya sebagai manusia biasa Ustaz, untungnya kita banyak niat kematian Ustaz, sebab gini Ustaz ya, jam suatu berjalan itu ya, kemarin kita bertemu siapa ya, dengan begitu apa namanya biasa lah Ustaz itu ya, ketika itu sakit cuma sebentar, terus dia itu dipanggil begitu Ustaz, nah itu Ustaz, kita sebagai manusia itu ukurannya untuk banyak niat kematian itu, berapa
0: persen dalam sehari-hari
2: Ustaz.
1: Demikian
2: Ustaz, mohon
1: bimbingan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin boleh dijawab dulu enggak Ustaz?
0: Baik, yang pertama dari Umu Sismana nggih, tentang jadi orang kaya. Kaya itu ukurannya apa sih? Ya, kaya itu kalau ukuran negara itu kalau punya konsumsi kalori 500 kilo kalori per hari itu dianggap kaya. Bisa mangan ping telu iso sugih gitu. Tapi kalau kaya versinya agama, versinya Al-Qur'an dan hadis, orang kaya itu muzaki, orang yang berzakat. Orang miskin itu mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Makanya kalau menggunakan kurs uang misalkan gitu ya, orang itu kaya kalau dia punya emas 95 gram setahun penuh. 95 gram setahun. Sekarang 1 gramnya 2.700.000. Mendekati 3 juta ini. 3 juta kali berarti 3 miliar. Punya dana cash 3 miliar itu setahun penuh ya. Ah itu kira-kira jadi orang kaya, gitu ya. Itu versi tinggi. Kalau versi rendah, orang punya penghasilan sebulan setara dengan 500 kg beras. Sekarang beras 13, 15 katakanlah ya. 10 ribu lah katakanlah gitu ya, paling rendah itu 10 ribu. 10 ribu kali 500, 5 juta. Mereka yang penghasilannya di atas atau 6 juta ya, di atas 6 juta itu kaya. Itu dia wajib mengeluarkan zakat. Nah kalau ada orang, misalkan tadi peminta-minta, sebulan bisa lebih daripada itu, bisa dikatakan kaya. Nah kemudian harta yang diperoleh dengan meminta-minta, gitu ya, itu nanti bisa menjadi harta haram kalau dia sebetulnya punya kemampuan untuk tidak meminta-minta. Jadi meminta-minta itu harus menjadi pilihan darurat. Gitu, pilihan darurat. Setelah daruratnya selesai, dia harus melepaskan diri dari itu. Katakanlah, saya setahun ini, saya mau jadi peminta-minta agar punya modal. Setelah punya modal, saya akan bisnis, akan usaha. Mulai dari yang sederhana, apa menjadi ojol misalkan begitu. Itu kalau memang punya niat untuk melepaskan diri dari barang-barang yang seharusnya tidak berhak dia nikmati. Tapi wong nyatane ya, ngemut gula rasa legi itu bahasa Jawanya Mbak. Ngemut gula rasa legi, enak begitu ya. Akhirnya keterusan. Ini yang jadi masalah. Maka kita perlu menasehati mereka dengan kalau perlu, nih, nasehatnya, istilah saya cara kita menasehati. Kalau perlu jangan dikasih, begitu. Biar apa, dia berubah begitu. Ternyata dia menghasilkan, suruh cari usaha yang lain saja. Misalkan dia sudah punya aset besar, hasilnya jual saja untuk usaha, untuk bisnis dan sebagainya.
1: Ustaz.
0: Kemudian yang tadi Pak Giat nih, sebetulnya tidak ada ukuran persentase ya. Kalau boleh pakai ukuran malah harusnya 100% kita itu ingat Allah. Makanya kita diajari lewat cara sederhana. Bangun tidur ingat Allah. Namanya berdoa. Mau kamar mandi ingat Allah. Namanya berdoa. Mau makan ingat Allah. Jadi hati yang selalu teringat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kemudian memperbanyak zikrullah. Ini perintah yang kemudian kita dapatkan. Jadi apa saja cobalah ingat Allah dulu. Namanya berdoa, berdoa, berdoa. Meskipun kadang-kadang setan melalaikan kita gitu. Lagi jalan gitu ya. Tadi mau berangkat sih ingat Allah. Di jalan lihat perempuan cantik. Ayu nih. gitu kan. Ya itu kan setan kan gitu. Kemudian kalau dibiarkan itu menjadi hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau sekedar sekilas gitu ya. Sekilas, oh cantik dia. Sudah selesai begitu. Gak usah dikembangkan lagi. Kenalan apa ya gitu ya. Nah itu gak apa-apa kata para ulama gitu. Pandangan pertama itu gak masalah. Kalau kemudian apa istilahnya memperhatikan fokus. Apalagi pengen kenalan. Apalagi kemudian bandingkan dengan istrinya dan suaminya dan sebagainya. Nah, itu yang bisa mendorong kepada perbuatan dosa. Nanti perlu dihindarkan, gitu ya. Barangkali itu, Mbak ya, kayaknya waktunya juga habis ya.
1: Baik.
0: Baik, para pendengar sekalian rahimakumullah. Sementara itu saja yang bisa sampaikan. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lanjutannya karena pembahasan ayat ini juga belum selesai. Nanti mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan kalau Allah masih memberi umur panjang
1: amin,
0: kepada kita.
1: Ya amin.
0: Mari tadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan tentunya semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga sebagai pengingat begitu ya untuk kita bersama. Dan pendengar mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Semoga nanti bisa berkesempatan untuk bertanya lagi atau terjawab di lain waktu. Baik, terima kasih pendengar dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Inka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar Din Penduk Capil Purbalingga akui inovasi Lingga Mas gratis belum optimal layani adminduk masyarakat. Kemudian BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami juga akan sampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Informasi yang pertama, Dinpen Dukcapil Purbalingga akui inovasi Lingga Mas gratis belum optimal layani adminduk masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil mendapatkan berbagai saran dan masukan konstruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Lingga Mas gratis atau layanan administrasi kependudukan di desa yang cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP di Ruang Ardilawet Sedda. Dalam kegiatan itu, operator desa hingga kecamatan di Purbalingga mengeluhkan proses verifikasi serta tanda tangan elektronik yang lambat sehingga pemohon yang datang siang hari harus kembali keesokan harinya. Tidak hanya itu, keterbatasan perangkat pelayanan seperti komputer dan printer juga dikeluhkan karena menghambat pelayanan adminduk. Kepala Dinpen Dukcapil Purbalingga Bambang Wijonarko mengakui saat ini pelayanan adminduk di Purbalingga masih dihadapkan dengan tantangan keterbatasan perangkat komputer maupun printer di beberapa desa dan kecamatan serta waktu verifikasi dokumen yang membutuhkan ketelitian ekstra sesuai SOP. Tidak hanya itu, pihaknya menyebutkan saat ini pelayanan adminduk Lingga Mas gratis baru dilakukan 73 desa dari 13 kecamatan. Kemudian penggunaan jasa pengiriman adminduk melalui inovasi Elkia Pos baru 34% lebih, serta pelaporan kematian menggunakan aplikasi Silapor Makam masih rendah.
2: Bukti oleh 73 desa, 13 kecamatan, belum seluruhnya ini inovasi atau program Lingga Mas gratis. Dalam implementasi atau pelaksanaannya ini terus terang belum optimal. Ini masih ditemukan kendala operasional pada level operator desa. Integrasi dengan Elkia Pos ini baru 25 desa yang sudah secara aktif ini melaksanakan kerjasamanya dengan Elkia Pos.
1: Bambang Wijonarko menambahkan Dinpen Dukcapil menargetkan pengembangan sistem pelayanan online terpadu pada Agustus 2026 yang akan menjangkau sekolah, KUA, puskesmas hingga pemerintah desa, kelurahan, serta komitmen menjamin aksesibilitas layanan bagi kelompok lansia sejalan dengan arah kebijakan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan adminduk secara daring yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan kependudukan berbasis daring. Fitri Hasanah melaporkan.
0: BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca tipe S-band di Kabupaten Cilacap. Radar yang diresmikan pada hari Rabu ini menjadi radar cuaca paling canggih yang dimiliki BMKG dengan jangkauan pemantauan hingga 400 km. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan BMKG saat ini memiliki 3 jenis radar cuaca yakni X-band, C-band, dan S-band. Dari ketiganya, radar S-band memiliki kemampuan paling tinggi baik dari sisi jangkauan maupun kualitas data yang dihasilkan. Selain mampu memantau wilayah yang lebih luas, radar S-band juga terhubung dengan jaringan radar BMKG di berbagai daerah sehingga menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat untuk perakiraan cuaca maupun peringatan dini bencana. Guswanto menambahkan radar terbaru ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa meningkatkan layanan peringatan dini cuaca ekstrim bagi masyarakat dan juga berbagai sektor strategis.
4: Untuk S-band ini adalah yang tertinggi untuk jangkauannya sampai 400, tapi kalau yang C-band itu hanya 200, kalau yang X-band bisa sampai 150. Nah, sehingga dari sisi jangkauan ini lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi citra pengolahnya, ini kalau dilihat bisa diintegrasikan dengan radar-radar yang lain. Jadi kita memiliki sekitar 49, nanti kalau proyek ini selesai, berarti 49 radar dari 75 yang seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diintegrasikan, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga, resolusinya itu lebih tinggi, ya. Sehingga nanti seperti diinformasikan, informasi cuaca itu per kelurahan bisa disampaikan. Tidak seperti yang kemarin, karena kita menumpang radar dari Semarang. Ya, ketiga itu kira-kira keunggulannya. Dan maintenance-nya sama, karena ini dari produk Leonardo, itu sebagian besar adalah maintenance. Dan kemudian frekuensi bisa kita sinkronkan dengan miliknya radar TNI AU.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal menjelaskan, Cilacap dipilih menjadi lokasi pembangunan radar S-band karena merupakan kawasan strategis di pesisir selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah ini dinilai penting untuk memantau pembentukan awan hujan, curah hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi. BMKG berharap keberadaan radar ini dapat meningkatkan akurasi informasi cuaca dan mempercepat penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, sekaligus mendukung keselamatan transportasi dan berbagai sektor strategis.
5: Mengapa dipasang di Cilacap? Ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi.
3: Radar cuaca S-band di Cilacap menjadi yang pertama dioperasikan dari 5 radar serupa yang tengah dibangun BMKG. Selain di Cilacap, radar yang sama juga akan hadir di Natuna, Tanjung Pinang, Saumlaki, dan juga Tangerang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Banyumas diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Meski proses pembangunan masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
6: Sekolah Rakyat Banyumas diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi peserta didik dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, penentuan peserta didik dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Menurut Agus, kesiapan operasional sekolah juga terus dimatangkan. Meski penyelesaian bangunan masih berlangsung, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar telah siap digunakan, sehingga pembelajaran dapat dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli mendatang.
7: Mulai tanggal 13 Juli, sudah mulai kegiatan di SR Sekolah Rakyat, tentunya dengan kondisi yang belum sempurna. Belum sempurna sehingga dari informasi dari DPUPR yang bertugas di situ akan dikumpulkan dulu 30 gitu, di tempat yang siap dulu gitu. Tapi sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Kalau guru, kepala sekolah sudah siap, sudah ready. Kemarin tempat itu juga sudah ready.
6: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogda, Kecamatan Sumbang ini memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer. Faisal Raihan melaporkan.

0: Kerugian yang dialami ratusan nasabah akibat dugaan penipuan berkedok investasi oleh Oknum Bank Mandiri Taspen Purwokerto mencapai 30 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai di depan kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 14 hari Kamis 9 Juli ini menuntut pembatalan kredit yang dinilai bermasalah serta mendesak pembekuan sementara operasional Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Dalam aksi tersebut, para peserta membawa berbagai poster tuntutan. Sejumlah korban juga menyampaikan kesaksian mengenai potongan uang pensiunan yang mereka alami setiap bulan. Salah satunya Prianto, pensiunan yang mengikuti aksi menggunakan kursi roda setelah mengalami stroke. Prianto mengaku sempat dijanjikan dana yang disebut sebagai deposito dengan iming-iming bunga bulanan. Namun saat jatuh tempo justru diberi penjelasan bahwa dana tersebut bukanlah deposito.
2: Saya sangat keberatan dengan dipotong gaji, makanya kredit harus dihentikan, gaji jangan dipotong.
3: Dipotong udah berapa tahun, Pak?
1: Kuasa hukum para nasabah Joko Susanto mengatakan, hingga aksi berakhir tidak ada perwakilan manajemen yang menemui massa. Menurutnya tim kuasa hukum telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima kuasa dari 132 nasabah dengan total kerugian yang mencapai 30 miliar rupiah. Menurutnya jumlah korban masih berpotensi bertambah karena masih ada pensiunan dari sejumlah daerah seperti Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Wonosobo yang datang untuk melapor.
2: Kalau yang sudah masuk ke kami, jumlah orangnya adalah 132 kalau dari sampai hari kemarin. Karena selalu bertambah. Di hari kemarin 132 dan di angka kurang lebih sekitar 30 miliar, sudah masuk di angka 30 miliar. Ini dari terakhir kemarin, karena walaupun kita sudah tutup di tanggal 10, tapi mereka banyak yang ada kemarin dari Kebumen, dari Cilacap, dari Wonosobo, masih banyak berdatangan karena tidak tahu.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jeffrey MH, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, bank tidak dapat mengambil keputusan sepihak terkait tuntutan pembatalan kredit sebelum terdapat dasar hukum yang berkekuatan. Yanuar Adi melaporkan.
4: Keberadaan agroid wisata.
0: Pendengar, pengembangan agroid wisata Artansi di Purbalingga mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Aisyah Nanda Salsabila.
4: Dan agroid wisata Artansi di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, menjadi salah satu upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Selain menjadi destinasi wisata, pengembangan agroid wisata mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui pemanfaatan hasil budidaya sebagai daya tarik tempat wisata. Hal tersebut disampaikan oleh Tribowo Pangestika, pengelola agroid wisata Artansi. Menurutnya, kawasan tersebut dikembangkan tidak hanya sebagai tempat budidaya pertanian dan peternakan saja, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang memberikan pengalaman belajar bagi pengunjung.
5: Kita itu kebetulan dari segi ekonomi, segi minat, masyarakat apa ya. Menurut saya semalama melon masih terjual ya saya lagi melon. Dari segi, ya kalau semangka, dia tetap ketika dibudidayakan hidroponik atau konsep seperti ini, dia secara kualitas lebih bagus. Tapi rangnya itu tidak sejauh melon.
4: Agroid Wisata Artansi mengembangkan kawasan pertanian dan peternakan menjadi destinasi wisata yang memadukan aktivitas budidaya, edukasi, dan rekreasi. Pengembangan konsep agroid wisata tersebut diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik wisata saja, tetapi juga mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Dengan memadukan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata dalam satu kawasan, agroid wisata Artansi menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi lokal yang memberikan nilai tambah. Keberadaan kawasan ini diharapkan dapat terus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi pertanian Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat yang lebih luas. Aisyah Nandal melaporkan.
0: Pendengar, upaya mencetak atlet combat sport berprestasi tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di Banyumas, Satria Training Camp menerapkan sistem pembinaan mulai dari seleksi hingga latihan khusus untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan. Laporan selengkapnya bersama dengan Artika Sari.
3: Pembinaan atlet yang terarah menjadi salah satu upaya untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengangkat nama Banyumas di ajang combat sport. Satria Training Camp menerapkan sistem pembinaan mulai dari proses seleksi hingga program latihan khusus bagi para atlet. Pelatih Satria Training Camp, Riandri Vano Suryandi, mengatakan calon atlet berasal dari member reguler yang dinilai memiliki potensi. Setelah melalui proses seleksi, mereka mengikuti program latihan yang telah ditetapkan.
6: Awalnya ini member-member ini member reguler, nanti kita lihat ada beberapa potensi yang cukup baik, kita melakukan tahapan seleksi, dan mereka semua mengikuti program yang sudah kita tetapkan untuk program atletnya.
3: Selain kemampuan teknik, menurut Riandri, atlet juga harus memiliki kondisi fisik yang prima, mental yang kuat, serta sikap yang disiplin. Untuk menghadapi kejuaraan, latihan difokuskan pada peningkatan fisik, program latihan, simulasi pertandingan, serta pemberian motivasi kepada atlet. Ia menambahkan, tantangan yang paling sering dihadapi dalam membina atlet muda adalah menjaga pola makan agar berat badan tetap sesuai dengan kelas pertandingan. Riandri juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang combat sport identik dengan kekerasan. Menurutnya, setiap latihan dilakukan secara terukur dengan persiapan dan pengawasan yang mengedepankan aspek pembinaan atlet. Artika Sari melaporkan.
7: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Norwegia yang tengah memburu sejarah akan menantang Inggris di Stadion Miami Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung terbuka dengan duel Erling Haaland dan Harry Kane menjadi sorotan utama. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
8: Norwegia menjadi salah satu tim kejutan yang masih bertahan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Stel Solbakken kini hanya berjarak satu kemenangan dari semifinal pertama dalam sejarah mereka saat menghadapi Inggris di babak 8 besar Minggu 12 Juli mendatang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kepercayaan diri Norwegia sedang meningkat. Kemenangan 2-1 atas Brazil di babak 16 besar membuktikan tim Skandinavia mampu menghadapi negara dengan tradisi kuat di Piala Dunia. Erling Haaland kembali menjadi titik sentral serangan Norwegia. 7 gol yang sudah dicetaknya menjadikan penyerang ini sebagai ancaman utama bagi pertahanan Inggris. Norwegia diprediksi tidak akan terburu-buru menguasai permainan. Solbakken kemungkinan meminta pemainnya bertahan lebih dalam, merapatkan jarak antar lini, dan membiarkan Inggris lebih banyak memegang bola. Martin Odegaard akan memegang peran penting dalam peralihan dari bertahan ke menyerang. Ketika bola berhasil direbut, Odegaard dapat segera mengarahkan umpan vertikal kepada Antonio Nusa atau Haaland. Kecepatan kedua pemain itu akan dimaksimalkan untuk menyerang ruang belakang garis pertahanan Inggris. Dengan pola tersebut, Norwegia diperkirakan hanya mencatat penguasaan bola sekitar 40-45%. Namun, tim Skandinavia bisa tetap berbahaya melalui transisi cepat dan penyelesaian akhir Haaland. Sebaliknya, Inggris diprediksi lebih dominan dengan penguasaan bola sekitar 55-60%. Declan Rice dan Elliot Anderson akan menjaga sirkulasi bola di lini tengah sekaligus memberikan ruang bagi Jude Bellingham untuk bergerak lebih dekat ke kotak penalti. Bukayo Saka dan Marcus Rashford dapat dimaksimalkan untuk melebarkan pertahanan Norwegia. Sementara Harry Kane tidak hanya menunggu bola di depan gawang, Kane bisa turun menjemput bola, menarik pemain bertahan Norwegia, dan membuka ruang bagi Bellingham maupun para pemain sayap. Duel ini diprediksi berjalan ketat dan menghasilkan banyak peluang. Norwegia memiliki senjata transisi cepat dan ketajaman Haaland, sedangkan Inggris unggul dalam kedalaman skuad, pengalaman, serta variasi serangan. Jika Inggris mampu mengontrol pergerakan Odegaard dan memutus aliran bola menuju Haaland, The Three Lions lebih berpeluang mengendalikan pertandingan. Namun, satu kesalahan saja di garis pertahanan tinggi Inggris dapat menjadi ruang bagi Norwegia untuk menghukum lewat serangan balik. Dengan pertimbangan kualitas individu dan kedalaman pemain, Inggris sedikit lebih diunggulkan. Pertandingan diprediksi berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Inggris, sekaligus membawa The Three Lions kembali ke babak semifinal Piala Dunia.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, prestasi olahraga tidak lahir begitu saja. Di balik setiap medali yang diraih ada kerja keras, disiplin, pengorbanan, serta semangat pantang menyerah yang terus ditempa melalui latihan. Hal itu juga terlihat dari para atlet combat sport Banyumas yang kini mulai menunjukkan kemampuan mereka di berbagai ajang kompetisi. Komentar pagi ini akan membahas hal tersebut bersama Vinta Nurfauzia.
2: Selamat pagi, pendengar. Olahraga merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengharumkan nama daerah. Di balik setiap medali yang diraih oleh atlet, terdapat kerja keras, disiplin, serta pengorbanan yang tidak sedikit. Hal ini juga berlaku bagi para atlet combat sport atau olahraga bela diri yang kini mulai menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Banyumas. Selama ini cabang olahraga seperti tinju, muay thai, kickboxing, MMA, hingga berbagai bela diri lainnya seringkali belum mendapat sorotan sebesar cabang olahraga populer lainnya. Padahal dari cabang inilah lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama daerah melalui berbagai kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. Salah satunya adalah atlet muda Banyumas Lutfina Ibna Hakikia, di mana sejak usia sekolah dasar, ia telah menekuni olahraga bela diri hingga berhasil meraih sejumlah prestasi. Kisahnya membuktikan bahwa keberhasilan seorang atlet tidak diraih secara instan. Dibutuhkan latihan yang konsisten, disiplin menjaga kondisi fisik, kemampuan mengendalikan mental, hingga keberanian menghadapi tantangan di setiap pertandingan. Menariknya, tantangan terbesar seorang atlet bukan selalu lawan yang berdiri di hadapan atau di atas arena. Justru lawan yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Rasa malas, kurang percaya diri, tekanan mental, hingga menjaga berat badan sesuai kelas pertandingan menjadi bagian dari perjuangan yang harus dilewati setiap atlet. Oleh karena itu, pembinaan olahraga tidak cukup hanya menyediakan tempat latihan. Atlet juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Mulai dari peningkatan kualitas pelatih, kesempatan mengikuti kompetisi, dukungan ilmu, hingga perhatian terhadap aspek psikologis dan kesejahteraan atlet. Tanpa ekosistem yang kuat, potensi atlet akan sulit berkembang secara maksimal. Di sisi lain, Banyumas memiliki modal yang cukup besar. Berbagai sasana bela diri telah tumbuh dan aktif melakukan pembinaan atlet usia dini. Ini menjadi aset berharga yang perlu terus didukung oleh pemerintah daerah, KONI, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Combat sport sendiri juga memiliki manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekedar mengejar prestasi. Bela diri mengajarkan disiplin, sportivitas, rasa hormat, pengendalian emosi, serta keberanian mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sudah saatnya masyarakat memandang olahraga bela diri sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Ketika atlet Banyumas berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional, yang diharumkan bukan hanya nama pribadi atlet, tetapi juga nama Banyumas di mata Indonesia, bahkan dunia. Harapannya semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni olahraga bela diri, semakin kuat pula fondasi prestasi olahraga Banyumas di masa depan. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, dukungan semua pihak, dan semangat pantang menyerah dari para atlet, bukan tidak mungkin Banyumas akan terus melahirkan juara-juara baru yang mampu berdiri di podium nasional hingga internasional. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Sabtu 11 Juli 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Inka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar bedah buku yang digelar di Museum Nasional Indonesia pada hari Jumat kemarin, ini tentunya membahas mengenai buku Tatah ya. Buku Tatah ini adalah buku yang menawarkan perspektif baru dalam membaca sejarah Jepang melalui seni ukir. Pendekatan ini menggabungkan sejarah, seni, budaya hingga dinamika sosial masyarakat. Dan forum ini juga menghadirkan penulis akademisi untuk membahas rekonstruksi sejarah Jepara. Arif adalah selaku salah satu penulis buku ya dalam launching dan bedah buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir di Teater Museum Nasional Indonesia, mengatakan tim penulis menelusuri arsip, artefak, dan peninggalan budaya sebagai dasar penelitian. Kajian juga mencakup rumah ibadah dan arsip luar negeri yang jarang digunakan. Dan menurut Arif, seni ukir lahir dari perjalanan panjang hubungan perdagangan dan peradaban. Ia menyebut karya ukir merupakan puncak strategi budaya yang dibangun masyarakat Jepara. Dan tentunya ada salah satu juga ya selaku pembedah buku, yaitu Yasraf Amir Piliang, menilai buku tersebut menghadirkan pendekatan berbeda dibandingkan dengan kajian seni ukir sebelumnya. Fokus pembahasannya bukan hanya karya seni, melainkan Jepara sebagai sebuah peradaban. Yasraf mengatakan identitas Jepara terbentuk melalui pertemuan berbagai kebudayaan selama berabad-abad. Meski terus berubah, Jepara tetap mempertahankan nilai dasar yang menjadi identitasnya. Dan tentunya melalui buku ini ya diharapkan lahir langkah konkret juga setelah penerbitan buku dan penyelenggaraan pameran Tata. Dan juga tentunya seni ukir ini harus dipandang sebagai identitas budaya yang terus dikembangkan, bukan sekedar komoditas ekonomi.

0: Di Stadion Miami, Amerika Serikat, Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator TCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat pagi Mas Gilang.
4: Selamat pagi Mbak Inka.
3: Ya, silakan untuk laporannya pagi hari ini.
4: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas pada hari Sabtu pagi ini ya, di awal weekend ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Langsung melalui CCTV TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi yang cerah ini hampir terjadi di seluruh persimpangan di Purwokerto. Cuacanya cukup cerah dan untuk arus lalu lintas kami pantau sebagian besar masih cukup lengang ya. Untuk arus lalu lintasnya tidak banyak aktivitas kendaraan. Seperti kami pantau ini di simpang alun-alun pada pagi hari ini juga cukup sepi untuk ruas jalan Masjid maupun ruas jalan Jenderal Sudirman. Kemudian belum banyak aktivitas parkir tepi jalan umum juga, masih sangat lengang ya untuk aktivitas lalu lintas di simpang alun-alun. Begitupun di simpang Sawangan, dari arah Tanjung, dari arah underpass maupun dari arah alun-alun masih belum banyak kendaraan yang berlalu lintas, sehingga untuk arus lalu lintasnya sangat lancar di simpang Sawangan. Begitupun juga di simpang Museum BRI yang biasanya kalau jam sibuk pagi di hari kerja atau di weekdays cukup padat, cukup panjang antrean kendaraan dari arah underpass. Namun pada pagi hari ini dari arah underpass maupun dari arah utara maupun dari arah alun-alun, dari arah timur tidak banyak aktivitas kendaraan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar. Kemudian kami pantau juga ini di simpang Gor Satria, di keempat kaki simpangnya juga cukup lengang, tidak banyak kendaraan, tidak panjang antrean kendaraannya di keempat kaki simpang di simpang Gor Satria, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar, masih sangat lancar. Kemudian simpang Kebon Dalem pun sama ya, tidak banyak kendaraan yang kami pantau mengantri di simpang Kebon Dalem. Kemudian di simpang Sito Suman juga hampir sama. Untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar, begitupun di beberapa simpang ya di sepanjang ruas jalan Gerilya. Kami pantau seperti di simpang Patriot, kemudian simpang Tanjung, dan juga bundaran Andang Pangrenan. Kami pantau juga untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar, kendaraannya belum terlalu banyak. Hanya mungkin yang sudah cukup padat kalau kami pantau pagi hari ini ada di sisi barat perkotaan Purwokerto, ini di simpang Karangloas, khususnya di kaki simpang barat dari arah Aji Barang ini, karena memang ada aktivitas di pasar ya, di pasar Karangloas atau di sisi kanan kirinya itu banyak pertokoan, banyak aktivitas kendaraan keluar masuk, ada juga bis ya yang mengangkut dan menurunkan penumpang, sehingga untuk simpang Karangloas sisi barat ya, kaki simpang barat dari arah Aji Barang ini cukup padat untuk aktivitas lalu lintasnya, dan juga untuk kendaraannya lebih bervariasi daripada yang lebih di kota. Selain ada sepeda motor dan mobil pribadi, juga ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan di simpang 4 Karangloas. Namun untuk simpang-simpang yang lain, secara umum kami pantau untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini masih cukup lengang, dan arus lalu lintasnya masih sangat lancar. Mungkin itu untuk

0: situasi arus lalu lintas, dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, apapun kondisinya, mau ramai mau sepi, untuk arus lalu lintasnya tetap tetap patuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Mungkin sekian, Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Siap, sama-sama. Selamat pagi, Mbak Inka.
2: Sekian info lalu lintas.

dengan esensi buku. Raksasa dari Jogja, lihatlah ke atas, temukan cinta. Sebuah novel yang ditulis oleh Dwita Sari, seorang yang menganggap menulis adalah bentuk nyata saat tidak ada orang yang mendengar ceritanya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan merupakan novel pertama karyanya. Raksasa dari Jogja mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang yang tidak percaya akan cinta, Bianca Dominic. Dengan bayang-bayang kehidupan keluarga yang kurang harmonis, diam-diam Bianca mencari jawaban atas pertanyaannya. Makna cinta yang ia tahu berbanding terbalik ketika ia melihat ayah dan ibunya. Ditambah lagi sahabatnya, Leticia, merebut Joshua Prasetya Hutomo, cinta pertamanya. Hal ini membuatnya semakin enggan untuk percaya cinta. Keputusan Bianca untuk meninggalkan Jakarta menuju Jogja merupakan keputusan yang tepat. Dia bertemu Gabriel, menemukan kebahagiaannya. Orang tuanya berpisah, ibunya menyusul ke Jogja dan ia kembali berteman dengan Leticia. Raksasa dari Jogja berhasil mencuri perhatian pembaca dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca. Selain sebagai karya tulis, Raksasa dari Jogja juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Monty Tiwa. Raksasa dari Jogja merupakan karya tulis pertama milik Dwita Sari yang cocok dibaca untuk mengisi waktu luang. Gambaran rinci terkait keindahan kota Jogja memanjakan para pembaca. Buku ini berpesan untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi masalah dalam hidup. Demikian esensi buku Raksasa dari Jogja, karya Dwita Sari, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Bu?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara